0: kamu.
1: Cinta selalu memberi bahagia dan sakit di hatimu. Bahagia karena bersama yang kamu cinta. Sakit karena tahu bahwa kamu begitu rapuh. Anonim.
0: Kutamu.

Masih di Sepada teman bro 2 ya, barengan sama Jeje Majenta di pagi hari ini. Sudahkah kamu sarapan teman bro 2? Atau mungkin kamu malas-malesan ya? Kalau pagi itu emang kadang tuh malas buat sarapan ya. Tapi kadang tuh lapar juga kalau pagi, apalagi kalau malamnya itu kamu gak makan malam sama sekali ya. Atau mungkin intermittent fasting

Budaya enak sih ya, teman berdua ya. Di area di Surakarta sih ya lumayan jauh sih kalau mau beli bubur. Ya enggak jauh-jauh amat, cuma masa ninggalin studio? Jangan dong, enggak boleh ya. Buat kamu teman berdua ya yang mau WhatsApp boleh banget dibuka nih WhatsApp-nya 081327866966, masih di Sepada aku temenin sampai nanti jam 10. Jadi buat kamu tenang yang lagi gabut ya, lagi bingung cari hiburan apa, langsung aja ke frekuensi 105,5. Atau kalau kamu udah tidak punya atau mungkin rusak ya radio analog, radio yang masih bentuk fisik tuh ya teman Pro 2, mungkin rusak dan udah gak bisa dipakai lagi buat dengerin Pro 2 RRI Surakarta, tenang, sekarang udah ada aplikasi RRI Digital yang udah tersedia di Play Store dan juga App Store. Di situ kamu bisa dengerin RRI Pro 2 Surakarta dan RRI seluruh Indonesia ya. Bebas kamu mau dengerin dari kota, daerah mana, bisa. Yang penting ada kuota dan ada sinyalnya ya.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Biar orang ngeluh, orang juga.

0: dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Banyak ya bencana yang datang secara tiba-tiba, makanya kita harus waspada. Salah satu yang menghantui adalah bencana gempa bumi. Gak hanya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan saat bencana terjadi, tapi kita juga harus tahu langkah antisipasi yang bisa dilakukan baik sebelum, saat, dan pasca bencana gempa bumi terjadi. Pra-bencana. Menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Kemudian melakukan latihan yang bisa bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi terjadi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, maupun latihan lainnya. Lalu menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Gak cuma itu, tapi juga membangun konstruksi rumah tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan pondasi yang kuat. Saat bencana. Berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan saja tangga darurat ya. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, ataupun gedung yang mungkin bisa roboh. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan. Pasca bencana. Tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor. Itu dia yang bisa kita lakukan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana gempa bumi terjadi, agar kita bisa menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitar kita dengan edukasi langkah antisipasi yang bisa kita lakukan sebelum bencana terjadi.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: 0730 ya teman berdua ya. Tepat nih saatnya seperti biasa update-update ya informasi cuaca di pagi hari ini.
1: Produa FM. Informasi cuaca pagi ini.
0: Informasi cuaca pagi ini teman berdua dari kota Surakarta. Diprediksi, diperkirakan cerah di suhu 25 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 51 sampai 87%. Kita geser sedikit ke Sragen teman berdua. Diperkirakan cerah juga di suhu 24 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara 57 sampai 91%. Dari Sragen kita ke mana ya? Karanganyar ya. Diprediksi diperkirakan berawan di suhu 22 sampai 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 66 sampai 91%. Kita ke Boyolali dulu teman bro dua. Diperkirakan cerah di suhu 24 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara 58 sampai 84%. Kita ke Klaten. Diperkirakan berawan di suhu 24 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 53 sampai 87%. Terakhir, Sukoharjo teman pro 2 diperkirakan cerah di suhu 25 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 83 sampai 87%.
1: Produa FM. Informasi cuaca pagi ini.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
2: Yo teman Pro 2, update informasi lalu lintas dulu ya. Sekarang dari Pro 2 Surakarta sudah terhubung dengan rekan Raka Siwi dari Dishub lalu lintas Kota Surakarta. Selamat pagi rekan Raka Siwi.
3: Selamat pagi Mas Siwi.
2: Selamat pagi rekan Raka Siwi. Monggo silakan laporannya.
3: Siap. Berdasarkan pantauan kontrol room Dinas Perhubungan Kota Surakarta pada pukul 07.46, secara umum kondisi lalu lintas di Kota Surakarta pagi ini ramai. Peningkatan volume kendaraan mulai terlihat di sejumlah ruas jalan utama, sering aktivitas masyarakat yang kembali bergerak menuju pusat perkantoran, kawasan pendidikan, pusat perdagangan. Kita mulai dari kawasan Gereja menuju Simpang Tiga Kartan, arus lalu lintas terpantau ramai lancar dengan kombinasi kendaraan roda 2 dan kendaraan pribadi. Kecepatan kendaraan masih relatif stabil meskipun antrian pendek mulai terlihat saat lampu lalu lintas memasuki fase merah. Terutama pada jam 10 pagi, pengguna jalan diimbau untuk tetap menjaga jarak aman dan memperhatikan kendaraan di depan yang berpotensi melakukan pengereman mendadak. Sementara itu di Jalan Slamet Riyadi, yang merupakan koridor utama Kota Surakarta, arus lalu lintas dari arah Purwosari menuju Bundaran Geladak terpantau ramai lancar. Kepadatan terlihat di beberapa titik strategis seperti Simpang 4 Purwosari, kawasan Ngapeman, hingga Bundaran Geladak. Meski demikian, arus kendaraan masih bergerak dengan baik berkat pengaturan lalu lintas oleh petugas di lapangan dan optimalisasi sistem traffic light. Lanjut ke jalur Ring Road dan kawasan Juruk, kondisi lalu lintas terpantau ramai lancar dari kedua arah. Arus kendaraan yang bergerak dari Kota Solo mau menuju kabupaten maupun sebaliknya masih dapat melaju dengan kecepatan sedang. Selanjutnya untuk jalan Kapten Mulyadi, arus lalu lintas dari Simpang 4 Baturono menuju Simpang 4 Cangkrah terpantau ramai lancar, kendaraan bergerak dengan kecepatan sedang dan belum ditemukan hambatan yang signifikan. Aktivitas masyarakat di sepanjang koridor jalan ini juga terpantau berjalan normal. Beralih ke Jalan Veteran, kondisi lalu lintas mulai dari kawasan Tipes hingga Simpang Baturono relatif lancar. Pergerakan kendaraan cukup stabil dengan tingkat kepadatan yang masih terkendali. Hari ini dapat menjadi alternatif bagi pengguna jalan yang ingin menghindari peningkatan volume kendaraan di pusat kota. Beralih di Jalan Yosudarso, dari arus lalu lintas dari kedua arah terpantau lancar, aktivitas kendaraan keluar masuk area pertokoan, perkantoran, dan pusat layanan masyarakat mulai meningkat. Namun belum menimbulkan perlambatan yang berarti. Pengendara tetap diimbau untuk mengurangi kecepatan saat melintas di area dengan aktivitas penyeberangan jalan yang cukup tinggi. Selanjutnya, di kawasan Tugu Maputo hingga Simpang Bimo Panahan, kondisi lalu lintas terpantau cukup ramai lancar, arus kendaraan roda 2 dan roda 4 mendominasi pergerakan lalu lintas di ruas ini. Sobat Pro 2 FM yang sedang dalam perjalanan, pastikan selalu mengutamakan keselamatan, hindari penggunaan telepon genggam saat berkendara, gunakan helm berstandar nasional untuk pengendara roda 2, kenakan sabuk pengaman untuk roda 4. Pastikan kondisi kendaraan dalam kondisi prima sebelum memulai perjalanan. Ingat, perjalanan yang nyaman dimulai dari disiplin berlalu lintas. Tetap fokus, lalu menghormati sesama pengguna jalan, dan jadilah bagian dari budaya tertib berlalu lintas yang menjadi kebanggaan Kota Solo. Demikian traffic report dari Dinas Perhubungan Kota Surakarta pagi hari ini. Semoga perjalanan Anda hari ini lancar, aman, sampai tujuan dengan selamat. Demikian, Mas Cici.
2: Siap, terima kasih rekan Raka Siwi atas laporannya dan selamat bertugas kembali.
1: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.

0: Seger banget ya di sini. Sawahnya luas, pemandangannya hijau, bikin hati semakin tenang gitu. Sering-sering ya ajakin aku main ke sini.
1: Iya, Ayang. Tenang aja. Bentar lagi kalau aku punya sawah, aku akan sering ngajakin kamu ke sawah.
0: Hah? Kamu mau jadi petani? Oh, enggak, aku pacaran sama kamu. Enggak keren tau.
2: Siapa bilang petani enggak keren? Petani zaman now, keren alat-alatnya. Super canggih.
3: Anak-anak muda, ayolah. Petani ini kerjaan yang mulia. Tidak terikat waktu, tidak punya atasan. Petani itu adalah manajer di lahannya sendiri, menjadi pegawai di lahannya sendiri. Artinya petani itu merdeka jika itu dinikmati.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ya, kamu diterima.
1: Lagi cari kerja atau peluang baru? Saatnya cek info lowongan kerja Pro 2 bersumber dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta.
2: Yo teman Pro 2, update informasi lowongan kerja dulu buat kamu yang job seeker atau pengen cari suasana baru karena udah malas sama tempat kerja kamu yang sekarang. Loh. Enggak bercanda teman Pro 2 ya, banyak alasan yang mungkin bisa jadi kamu jadikan alasan yang kuat ya buat cari pengalaman baru di tempat kerja yang baru. Mungkin. Yang pertama ya, mau update informasi lowongan kerja dari Instagram @disnaker Kota Surakarta, ada dari PT Cahaya Sakti Chandra Motor yang merupakan dealer dan bengkel resmi Honda terbesar dan terpercaya, memiliki 10 cabang dan 15 pos saat ini. Sedang membuka lowongan pekerjaan untuk berbagai posisi teman Pro 2. Yang pertama ada social media marketing spesialis, data analis, supervisor accounting, accounting staff, management trainee, kepala cabang, kepala bengkel mekanik, team leader, sales eksekutif. Dan kalau kamu minat teman Pro 2 ya, kamu bisa langsung cek di Instagram Disnaker Kota Surakarta ya, @disnakerkotasurakarta di Instagram. Lanjut lagi, bacain satu lagi deh ya teman Pro 2. Dari PT mana lagi ya, ini jujur banyak banget sih, ini jujur agak bingung ya. Dari dari ini deh, dari PT Swakarya Insan Mandiri atau SIM Group ya, dan telah dipercaya oleh puluhan perusahaan dari berbagai industri dalam memberikan jasa alih daya atau outsourcing manajemen. Kualifikasinya teman Pro 2 ya, sales officer. Ditempatkan di Jogja dan Solo, pendidikan minimal D3 atau derajat semua jurusan. Diutamakan memiliki pengalaman di bidang marketing dan perbankan, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, berpenampilan profesional, bersedia ditempatkan di unit kerja BRI Finance. Penempatan disesuaikan dengan domisili pelamar dan kebutuhan perusahaan. Masih banyak lagi teman Pro 2 informasi lowongan kerja yang bisa kamu langsung akses ya di Instagram @disnakerkotasurakarta.
1: Info lowongan kerja Pro 2. Siapa tahu pekerjaan impianmu ada di sini.
3: Info lowongan kerja Pro 2.

Please, please, please, coming from Sabrina Carpenter, teman berdua kayaknya jarang diputer ya, iya gak sih? Dulu sempat jadi jawara di International Top 20 teman berdua ya, tapi ya kayaknya sekarang jarang denger gak sih? Buat kamu yang pengen request, boleh langsung aja request lagu kesukaan kamu biar nanti lagunya bisa masuk ke International Top 20, kalau lagu mancanegara, kalau lagu Indonesia, di Indonesia Top 20. Let's go teman berdua. Kita ke Battle Song di pagi hari ini, tapi sebelum itu membacain WhatsApp dulu dari Catur. Selamat pagi, Cap. Selamat pagi, Catur. Gimana kabarnya di hari ini? Thank you so much sudah menyambut pagi hari ini ya. Waduh.

Boleh, tapi kita ke battle song dulu di pagi hari ini teman bro dua ya. Di hari Rabu, bener kan? Ini hari Rabu kan? Kita The Double Ganger Olivia teman bro dua. Dari dua penyandang nama Olivia. Penyandang. Dari dua Olivia teman bro dua ya. Yang pertama ada Olivia Dean dengan Man.

Single yang rilis di tahun 2025 ya, dari Olivia Dean teman Pro 2 ya, di International Top 20. Kayaknya udah keluar sih ya.

Di TikTok rame banget sama berdua ya. Ada tren feminine intuition. Sudahkah kamu bikin tren ini? Let's go teman berdua. Ke WhatsApp ya, Battle Song ya. 081327866966. Man I Need, Olivia Dean, Gains, Olivia Rodrigo, Drop Dead. Nanti jam 9 lah. Kita hitung bareng-bareng teman berdua ya. Let's go. Aku tungguin di sini.

0: Mbak,
1: iya mas.
0: Pesen kopi 2, roti bakar 2 ya. Yang satu keju, yang satu coklat.
1: Iya mas, ditunggu ya.
2: Piala dunia sesok ki mesti jagoanku sing menang. Portugal lah.
0: Lah apaan, yo Meksiko lah. Udah jelas punya privilege jadi tuan rumah juga.
2: Yora, tetep bakal kalah kui. Portugal loh duwe Bang Dodo.
0: Alah belum tentu, timku nanti yang menang.
2: Alah yora lah, tetep timku sih menang. Pilihanku kui.
1: Alah mas, mas tak simak dari tadi kok utur-uturan berantem. Suka bola tuh wajar, tapi fanatik jangan. Yang penting semuanya seneng toh. Apalagi nontonnya di TVRI, dengerinnya di RRI.
0: Iya mbak, tapi...
1: Tapi apa?
2: Anu mbak, tapi...
1: Tapi apa, kok sukanya ngeyel ya dibilangin?
2: Iku roti bakarnya gosong mbak.
1: Iya, maaf mas.
3: Jangan biarkan fanatisme sepak bola merusak persaudaraan kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Nurlaili, Korbit PKSP KPID Jawa Tengah. Kami mendukung penuh Radio Republik Indonesia dalam menyiarkan Piala Dunia 2026 sebagai media pemersatu bangsa dan sumber informasi olahraga yang edukatif, informatif, serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok negeri. Melalui siaran RRI, semangat Piala Dunia 2026 dapat dirasakan bersama oleh masyarakat Indonesia, memperkuat persatuan, sportivitas, dan kecintaan terhadap sepak bola dunia. Kehadiran RRI sebagai penyiar Piala Dunia 2026 menjadi bukti komitmen media publik dalam menghadirkan informasi berkualitas, hiburan sehat, serta membangun antusiasme generasi muda terhadap olahraga. Dukungan kami untuk RRI menyiarkan FIFA World Cup 2026 adalah dukungan untuk semangat kebersamaan, persatuan, dan kemajuan penyiaran Republik Indonesia.

Battle Song 82 di pagi hari ini udah banyak banget yang masuk, udah banyak banget yang voting ya. The Double Ganger Olivia. Don't ever give up. Kembaran Olivia ya. Si kembar ya, Olivia Dean sama Olivia Rodrigo. Enggak, sama Olivianya aja. Kalau secara genetik tidak kembar, teman berdua ya. Ini it's different people, it's different human ya, manusia yang berbeda. Lagunya Man I Need dari Olivia Dean dibattlekan dengan drop dead-nya Olivia Rodrigo. Mau bacain yang request dulu ya, seperti biasa di pagi hari ini, teman berdua, dari Aida tadi ya. Aku udah voting ya, bre ya. Yoi, tapi mau request lagu dulu dong. Boleh, lagunya Lenny yang Finish Me. Eh, lagi galau kah Aida? Atau kenapa nih? Terima kasih banyak JJ. Good luck for today. Good luck for today itu ya buat kamu Aida ya, buat kamu teman berdua juga yang sedang beraktivitas di hari ini. Selalu bahagia dan selalu good luck ya. Selalu good luck ya. Pokoknya good luck buat kamu lah ya, teman berdua ya. Langsung aja yang belum voting 081327866966. Olivia Dean dengan Man I Need, Gains Drop Dead-nya Olivia Rodrigo. Aku tungguin ya. I'll be back.

0: Bunga, tunggu. Katanya mau pulang bareng aku.
1: Wina, kamu kemana saja sih? Ku cari-cari sampai ke kantin.
0: Di kantor guru, bayar uang seragam. Taraaa, 300 ribu.
1: Oh, asik. Kamu jadi bilang ya ke mamamu.
0: Yoi, demi suksesnya rencana kita jalan-jalan ke Jogja.
1: Betul.
0: Kamu udah bilang ibumu belum? Kamu lebihin berapa dari tagihan seragam sekolah kita?
1: Aku belum bilang. Antar aku ke warung tempat ibu kerja ya, Win. Enaknya aku lebihin berapa ya?
0: Yang banyak.
1: Oke deh. Biar seru jalan-jalan kita.
0: Betul.
1: Tunggu di sini bentar ya, Win.
0: Oke.
2: Yu, kalau sudah selesai cuci piringnya, bantu layani pembeli ya, Yu.
3: Iya, Bu. Ibu.
4: Mereka telah bekerja keras dengan peluh dan jerih payah untuk mendapatkan rupiah demi rupiah. Tegakkah kita menyalahgunakan kepercayaan dan kerja keras mereka? Stop menyalahgunakan uang orang lain. Basmi bibit korupsi mulai dari diri sendiri.

0: Don. Hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Lenny, Finish Me teman Pro 2 masih nemenin kamu di Sepada pagi hari ini. Kita menghitung ya siapakah jawara atau pemenang di Battle Song pagi hari ini. Ada Olivia Dean dengan Man I Need, Gains Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.

Let's go, yang pertama teman bro 2 dari Theo. Aku pilih drop dead, bray. Oke, thank you ya Theo ya, 1 poin buat drop dead. Lanjut lagi teman bro 2 dari Lea. Selamat pagi kak, selamat pagi Lea. Aku pilih Olivia Rodrigo ya. Terima kasih. Oke, drop dead juga ya. Nambah 1 poin lagi teman bro 2. Dari Lea, lanjut lagi ke Mr. Johnny. Battle song pagi hari ini, bray. Aku pilih drop dead Olivia Rodrigo. Oke, siap. 3 poin ya. Mana nih Olivia Din? Lanjut lagi dari Aryati Titi. Vote, bray. Boleh, aku pilih drop dead Olivia Rodrigo. Oke, siap. Dari Dita, aku pilih drop dead juga, bray. Oke, siap. Thank you ya, Aryati dan juga Dita ya. Lanjut lagi teman berdua, belum ada nih main ini nih yang voting nih. Dari Iki Dias, Iki Fix, main ini. Olivia Dean, Bray J itu yang winner pasti. Oke, siap. Man, I need ya, 1 poin ya. Akhirnya teman bro 2 Olivia Dean dapat 1 suara ya. 1 suara. Lanjut lagi dari Ahmad Dwi. Aku pilih drop dead by Olivia Rodrigo, Bray. Oke, siap. Nambah 1 poin lagi ya, drop dead ya. Dari Akbar, aku pilih drop dead juga, bray. Waduh, aduh, tidak seimbang kah pagi hari ini teman bro 2? Thank you so much ya, Iki, Ahmad Dwi sama Akbar juga. Lanjut lagi teman bro 2 dari Aida, aku pilih drop dead Olivia Rodrigo J. Oke, siap. 8-1 teman bro 2 ya. Inlenny Vitras J. Yoi, Inlenny Vitras ya teman bro 2 ya. Lenny Gang, mana suaranya Lenny Gang? Kita kok gak pernah battle song Lenny ya. Kita battle song Lenny deh, besok deh ya. Thank you so much ya Ida ya. Dari Ninda, request J lagunya Selena Grace Sumpah Mati. Boleh nanti ya aku puterin ya. Ntar undang Selena Grace idolaku ke Pro2 Surakarta. Boleh nanti aku sampein ke Rido Wicaksono ya. Biar Selena Grace nanti bisa main-main mungkin ke studio Pro2. Masih di battle song ya ini teman bro 2, kamu boleh sekali ya vote Olivia Dean dengan Man I Need atau drop dead nya Olivia Rodrigo. Dari April, aku vote Man I Need aja, bray. Oke, siap. Akhirnya nambah lagi Man I Need. Thank you ya April ya. Lanjut lagi teman bro 2 dari Upik. Aku pilih Man I Need, bray. Asik, dari Olivia Dean. Oke, siap. Nambah lagi 1 poin ya. Skor poin sementara 8-3. Drop dead masih unggul ya. Lumayan jauh lah setengahnya ya teman bro 2 ya.

Buat kamu teman berdua boleh ya, masih ditunggu voting kamu di Battle Song pagi hari ini. Kamu pilih Olivia Dean atau Olivia Rodrigo? Dari Yoyo di Joglo, 1000% buruh yakin banget, 1000% aku dukung non olive, non olive yang ini bray, yang ada darah Asianya. Oke, Olivia Rodrigo ya, darah Asia dari Filipina ya, Olivia Rodrigo teman berdua ya, sama Finlandia kalau nggak salah. Sambil ngirim gambarnya Olivia Rodrigo. Weh, cantik ya, jujur teman berdua ya. Lanjut lagi dari Timothy. Saya pilih Olivia Dean, Mas. Oke, siap Timothy. Thank you so much ya Timothy ya.

Masih ada satu voter terakhir ya dari Via teman berdua ya. Ya satu suara kayaknya tidak mengubah ya. Ya bukan kayaknya, memang kayaknya tidak mengubah ya. Kok kayaknya lagi. Memang tidak akan mengubah karena Olivia Rodrigo ya, drop dead teman berdua, masih memimpin dengan 9 poin. Aku beli Olivia Rodrigo bro ya, udah pasti tidak merubah hasil akhir ya. Ya merubah hasil akhir, nambah poinnya ya. Tapi ya pemenangnya Olivia Rodrigo dengan drop deadnya. Masih ada yang mau vote? Kita tutup teman berdua vote di pagi hari ini. Yes, 10 poin buat Olivia Rodrigo dan Man I Need dengan 4 poin. Tenang, diputerin semua kok teman berdua ya. Buat kamu, di sini aja jangan kemana-mana. Di jam terakhir Jam Cinta Siaran sampai jam 10 nanti WhatsApp-nya masih dibuka kok. Boleh hit me up ya.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Zona Ngopi Teman Pro 2 di RRI Pro 2 Surakarta. Sebelum ke Zona Ngopi, mau bacain WhatsApp dari Via. Kak, boleh request Olivia Rodrigo yang Happier? Tadi udah Olivia Rodrigo ya. Nanti boleh deh kalau Olivia Rin sama Olivia Rodrigo request di Pro 2 Hitlist nanti siang ya Via ya. Karena tadi udah. Masa lagi apa full mau full nih Olivia Rodrigo semua nih lagunya. Jangan, nanti ya boleh request di Pro 2 Hitlist ya nanti. Buat kamu yang pengen request lagu, inilah saatnya. Kok inilah nanti ya, nantilah saatnya Teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist, boleh kamu request lagu. Boleh Teman Pro 2 yang mau WhatsApp langsung aja di 081327866966. Zona Ngopi di pagi hari ini ya akan membahas tema topiknya tanggap bencana. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, di sini aja di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Saya Fariza Ajinugraha, juara Bintang Radio RRI Indonesia 2019, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI atas siarannya yang begitu lengkap, momennya juga banyak. Maka dari itu jangan sampai terlewatkan Piala Dunia 2026. Dengerinnya hanya di RRI Radio Piala Dunia.

0: udah telat itu loh. Buruan, aku habis ini juga mau jemput Yayang.
1: Alah, kamu pacaran terus?
0: Yowis toh, ayo.
1: Saya, bentar. Lah, helmku mana?
0: Oh iya, ini.
1: Ah, ini?
0: Yo ini, mbak.
1: Lah, ini tempurung apa helm?
0: Alah, cerewet. Penting kan pakai helm toh.
1: Loh, naik motor itu wajib pakai helm SNI. Kalau enggak, hukuman maksimalnya itu 1 bulan penjara atau denda maksimal 250.000.
0: Alah, wong kamu aku boncengin loh. Penting kan aku yang di depan sudah pakai helm SNI.
1: Di depan ataupun yang diboncengin itu wajib pakai helm SNI. Gelem di penjara apa di denda?
0: Ya mah, nanti kalau aku di penjara ya ndak iso ngapel ya yangku.
1: Makanya pakai helm SNI.
0: Terus ini gimana?
1: Ya wis, mana helmmu?
0: Ini.
1: Kunci motormu?
0: Ini, mbak.
1: Ya wes, aku pulang dulu. Kamu jalan kaki ya.
0: Lah, mbak, kok aku malah ditinggal toh? Wah, terlalu ngapel Yayang. Gara-gara ndak bawa helm SNI.

Ngopi teman Pro 2. Zona Ngopi Tanggap Bencana mau bacain ya dari rri.co.id ya teman Pro 2 ya. Kamu bisa langsung cek di website ya buat yang mau update-update informasi, mau cari informasi artikel apapun itu ada, mau cari informasi artikel olahraga ada, gaya hidup, hiburan ada, politik ada, teman Pro 2 pokoknya lengkap semua. Dan di pagi hari ini ya di rri.co.id tema topiknya Zona Ngopi Tanggap Bencana 20 tahun setelah gempa bumi ya 27 Mei 2006 mengguncang Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Masyarakat Klaten teman Pro 2 terus memperkuat upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana agar tragedi serupa tidak menimbulkan korban besar di masa mendatang. Dalam dialog tanggap bencana RRI Surakarta, Kepala Bidang Penanggulangan Bencana Relawan Diklat dan PMR PMI Kabupaten Klaten, Nur Cahyono mengingatkan bahwa gempa bumi merupakan bencana yang tidak dapat diprediksi dan sering disebut sebagai silent killer atau pembunuh senyap. Dan menurutnya, saat gempa berkekuatan 5,9 magnitudo terjadi pada pagi hari ya 27 Mei 2006, 20 tahun yang lalu, masyarakat Klaten mengalami kepanikan yang luar biasa dan minimnya pengetahuan tentang kebencanaan saat itu memicu beredarnya berbagai informasi keliru termasuk isu tsunami yang membuat banyak warga berbondong-bondong mengungsi ke arah timur. Dan peristiwa tersebut menjadi pelajaran penting bahwa mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat sangat diperlukan untuk mengurangi resiko bencana. Dan Ketua Desa Tanggap Bencana Desa Sengon Prambanan Klaten Rahmat Widodo teman Pro 2 mengungkapkan bahwa wilayahnya menjadi salah satu daerah yang terdampak cukup parah saat itu ya, banyak rumah roboh dan puluhan warga meninggal dunia dan ia bahkan kehilangan anggota keluarganya dalam peristiwa tersebut. Dan Nur Cahyono menjelaskan bahwa paradigma penanggulangan bencana kini telah berubah teman Pro 2. Jika sebelumnya fokus penanganan setelah bencana terjadi, kini upaya lebih diarahkan pada pengurangan risiko melalui mitigasi, kesiapsiagaan, edukasi, serta sistem peringatan dini. Di Desa Sengon, teman Pro 2, berbagai langkah mitigasi ini telah dilakukan. Destana ya, setempat membuat peta rawan bencana, memasang jalur evakuasi, menyelenggarakan sosialisasi rutin, serta mengembangkan kawasan edukasi kebencanaan melalui bumi perkemahan Lindu Gede. Dan Rahmat juga menjelaskan kawasan tersebut tidak hanya berfungsi as a tempat evakuasi akhir saat bencana, tetapi juga dimanfaatkan sebagai sarana edukasi bagi pelajar, komunitas, dan masyarakat umum. Dan setiap pengunjung teman Pro 2 diberikan pembekalan mengenai prosedur keselamatan saat menghadapi gempa, kebakaran, maupun ancaman bencana lainnya. Wadah, respect ya untuk Desa Sengon teman Pro 2. Semoga di daerah-daerah lain juga bisa ikut serta ya dalam mitigasi ini teman Pro 2 ya. Di manapun daerahnya pasti akan ada bencana gak sih teman Pro 2 ya, walaupun tidak sama lah ya. Informasi selengkapnya nih kamu bisa langsung cek di website rri.co.id.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, musim kemarau panjang sering membawa ancaman kekeringan dan kebakaran hutan. Tapi, kita semua bisa ikut mencegahnya. Pastikan penggunaan air di rumah lebih bijak. Tutup keran saat tidak dipakai. Manfaatkan air hujan saat musim penghujan. Dan kurangi penyiraman yang tidak perlu. Langkah kecil ini bisa menjaga cadangan air untuk banyak orang. Untuk mencegah kebakaran hutan, hindari membakar sampah di area terbuka. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Dan segera laporkan titik api ke petugas jika melihat asap mencurigakan. Ingat, hutan yang kita jaga hari ini adalah kehidupan yang kita wariskan esok hari. Mari bersama cegah kekeringan dan kebakaran hutan.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

9:56 teman Pro 2, saatnya Jaja Majenta pamit undur diri. Habis ini Pro 2 hitlist sampai jam 3 sore teman Pro 2, jangan dipindah frekuensinya, di sini aja di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Jaja Majenta pamit undur diri, bye bye.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 barengan aku JJ Majenta. Teman Pro 2, film Monster Pabrik Rambut mendapat respon positif dari penonton internasional usai menjalani world premiere di Berlin International Film Festival atau Berlinale 2026. Film horor karya sutradara Edwin ini Teman Pro 2 dinilai berhasil menghadirkan isu yang dekat dengan kehidupan banyak orang di berbagai negara. Edwin mengatakan film horor Indonesia kini semakin dikenal di kancah internasional karena memiliki ciri khas tersendiri. Film Monster Pabrik Rambut dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 4 Juni tahun 2026. Film ini Teman Pro 2 dibintangi Rachel Amanda, Lutesha, Iqbal Ramadan, Kiki Narendra, Sal Priyadi, hingga Didi Nini Towo.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, pembalap Mercedes Kimi Antonelli menerima penghargaan bergengsi Trofeo Lorenzo Bandini pada akhir Mei tahun 2026. Penghargaan ini Teman Pro 2 diberikan kepada sosok dengan prestasi, performa, bakat, sportivitas, hingga potensi luar biasa di Formula One. Ajang ini didirikan pada tahun 1992 untuk mengenang Lorenzo Bandini, yakni seorang pembalap legendaris asal Italia yang gugur di GP Monaco 1967. Setiap tahun Teman Pro 2, seremoni penghargaan ini rutin diselenggarakan di Brescia, wilayah Emilia-Romagna, Italia.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

0: Eh Don, hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: kuat untuk kamu.
1: Sepak bola itu hebat karena kamu selalu memiliki kesempatan lain untuk mengubah sejarah. Ronaldo.
0: Kuat kamu, kuat

Teman Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist Santai Siang bareng Rifki Minov. Dan aku tawarkan kamu untuk request lagu apa, berapa, dari mana lagunya. Silahkan WhatsApp aja 081-327-866-966 nomornya. Kamu WhatsApp ke nomor yang tadi aku sebut ya kan. Pastinya nanti bakal aku bacain ya. Aku bakal penuhi juga permintaan requestan lagu kamu. So pasti, jadi jangan malu-malu apa sih? Jangan malu-malu mau request lagu siang hari ini untuk menemani nyantai kamu supaya enggak sepaneng di aktivitas siang hari ini ya. Jadi jangan malu-malu. Mau lagu apa sih? The Changcuters misalnya. Oh, boleh. Mau lagunya yang lawas-lawas lagi apa ya misalnya? The Titans yang versi 2000-an awal dulu boleh ya. Jadi WhatsApp aja. Ulangi lagi nomornya enggak apa-apa. WhatsApp aja ke 081-327-866-966. Wih, gayung bersambut. Sudah ada yang langsung WhatsApp Rifki Minov di segmen Pro 2 Hitlist. Siaran santai siang Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta siang hari ini. Yang pertama, WhatsApp dari Kak Zulia di Jakarta. Katanya, selamat pagi Pro 2 Hitlist, Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta. Izin request Remuk dari Angie Carvalho. Zulia di Jakarta nih, salam-salamnya buat semua The Angies seluruh Indonesia, semua teman Pro 2 dan pastinya kakak penyiarnya. Semoga selalu bahagia dan tetap semangat siarannya ya kak. Amin, Allahumma amin. Kamu juga ya Zulia di Jakarta, selalu bahagia sekeluarga, tetap semangat aktivitasnya. Jangan sepaneng, ditemenin sama Santai Siang Pro 2 Hitlist dari Pro 2 FM dari Solo atau Surakarta. Kata Kak Zulia nih, quotes hari ini kak, lakukan yang terbaik, hasil serahkan kepada Tuhan. Masya Allah, kita yang merencanakan, Tuhan yang menentukan. Jadi dalam perencanaan itu, rencanakan yang terbaik dan eksekusikan yang terbaik ya kan. Sehingga nanti hasilnya Tuhan yang menentukan ya. Insya Allah apa yang kalau kita lakukan itu baik, hasilnya juga baik ya. Gitu, apa yang kita lakukan itu positif, hasilnya positif. Gitu. Betul kata Kak Zulia, lakukan yang terbaik, hasil serahkan kepada Tuhan. Terima kasih Kak Zulia, ditunggu ya lagu Anda, requestan lagu Anda, Angie Carvalho yang Remuk. Lalu ada teman Pro 2 Kak Fia, katanya Pro 2 Hitlist, aku mau Olivia Rodrigo kak yang Happier. Terus sama lagunya Ariana Grande Seven Rings, Zairi It's You. Makasih kakak. Oke baiklah, jadi tiga lagu ya, Seven Ring, It's You, and Happier. Oke, dua dulu aku baca dan aku penuhi requestan lagunya. So pasti teman Pro 2 jangan sampai sepaneng di siang hari ini. Makanya sambil dengerin Santai Siang dong dari Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta. Dan kamu boleh ngelis request lagu kamu. Sistem satuan boleh, borongan boleh. Rifki Minov tunggu ya. Oke, sebelum ke lagu requestan teman Pro 2 yang sudah masuk WhatsAppnya, ada Kak Zulia dan Kak Fia ya. Aku mau ajak teman Pro 2 untuk dengerin lagunya. Ntar dulu, aku scroll dulu. Aku mau pilih lagu yang bisa kita untuk jadikan refleksi ya. Karena yang mau nyanyi nih ada Justin Timberlake with Mirrors.

0: Hit List. Santai Siang.
1: Now on air Rifki Minov.
2: Teman Pro 2, balik lagi sama Rifki Minov di siaran Santai Siang Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta. Pastinya aku ucapin terima kasih karena kamu masih atensi di 105,5 FM dengerin Santai Siang lewat radio analog kamu. Dan terima kasih pula teman Pro 2 yang dengerin lewat aplikasi RRI Digital maupun website rri.co.id. Pastikan kamu siang hari ini so pasti merasa santai, tidak usah senewen, tidak usah kemerungsung. Kalau orang Jawa bilang tuh kemerungsung artinya terburu-buru, makanya biar ada vibe santai tapi bisa tetap serius, semua aktivitas bisa berjalan dengan lancar. Langsung aja request lagu dengan cara WhatsApp ke 081 327 866 966, gitu lagunya. Yang rilis mulai dari tahun 2000 sampai sekarang, genrenya pop, rock, pop alternatif, rock alternatif, pop rock alternatif, ya kan? DJ pop, DJ rock, hip hop boleh. Gitu. Silakan ya. 081 327 866 966, nomor WhatsApp Pro 2, kamu WhatsApp ke situ, nanti Rifki Minov putarkan request lagu kamu. Teman Pro 2, sembari aku nemenin kamu dan nungguin requestan lagu kamu udah pada masuk ke WhatsApp, ya kan? Yuk kita sambil kulik informasi dari rri.co.id. Ini ada kabar dari Surabaya, teman Pro 2. Kalau ngomongin soal kabar dari Surabaya, tepatnya

Nah sekarang bulan Juni ini waktunya dapat gaji ke-13 bagi ASN atau aparatur sipil negara. Itu dari ranah PNS, P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu juga semuanya dapat. Kalau di Surabaya kalau ngomongin THR tadi 2 juta rupiah ya, kemarin sih udah bulan Maret ya. Tapi kalau yang sekarang P3K paruh waktu lagi nih, kabarnya dari Bangka. Jadi P3K paruh waktu di Bangka belum dapat gaji ke-13 teman Pro 2. Nah kita beralih ke info di daerah Bangka teman Pro 2. Jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu di Kabupaten Bangka belum mendapat gaji 13 tahun 2026 ini. Sedangkan untuk ASN lain seperti PNS dan P3K penuh waktu sudah mendapatkan kepastian. Loh kok bisa begitu? Nah tunggu dulu. Kata Haryadi, selaku Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPPKAD Kabupaten Bangka, bilang P3K paruh waktu memang belum mendapatkan gaji ke-13 tahun ini dan masih dikaji ya untuk kepastiannya. Jadi kebijakan pembayaran gaji ke-13 bagi pegawai di Kabupaten Bangka ini sementara masih diberikan atau dialokasikan kepada PNS maupun P3K penuh waktu. Lalu kalau misalnya nih ada hal yang sama terjadi di kota atau kabupaten teman Pro 2 tinggal ya, dan teman Pro 2 pun selaku P3K paruh waktu gitu kan ya, terus belum dapat gaji ke-13. Nah ini masih dikaji teman Pro 2, seperti yang terjadi di Kabupaten Bangka. P3K paruh waktu ini belum dapat gaji ke-13 karena memang masih dikaji gitu. Karena memang kalau ngomongin soal aturannya ya atau dasarnya ya, tertuang sih dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2026 gitu. Makanya di Kabupaten Bangka pun P3K paruh waktu belum dapat gaji ke-13 tapi masih dikaji, akan diusahakan lagi untuk dapat gitu. Sama kalau teman Pro 2 juga belum, selaku P3K paruh waktu ya, teman Pro 2 yang masih bertanya-tanya gitu, aku P3K paruh waktu belum dapat gaji ke-13, mungkin masih dikaji ya teman Pro 2, karena emang pembagiannya kan rentang waktunya berbeda-beda. Ditunggu dulu teman Pro 2, semoga cepet cair deh. Yang pasti yang udah cair tuh ASN PNS ya, maupun ataupun P3K penuh waktu gitu. Informasi yang tadi kita kulik ya, split information dari Surabaya dan Kabupaten Bangka. Informasi yang kita kulik ini bersumber dari rri.co.id. Selengkapnya bisa kamu baca di situ. WhatsApp dari teman Pro 2 yang sudah masuk, ada teman Pro 2 Wong Jawa ojo ilang Jawa nih. Wah iki mas-mas Jawa, soalnya Mas Wong Jawa ojo ilang Jawa nih, iki mesti nek WhatsApp nganggo basa Jawa. Karena kalau Mas Wong Jawa ojo ilang Jawa nih itu kalau WhatsApp pakai bahasa Jawa, katanya gini, lele. Nah, saya harus translate. Lele itu kalau di bahasa Indonesiain om-om. Nah, le itu om atau paman ya. Om-om ya. Oke, siap. Baik, le. Wong Jawa ojo ilang Jawa nih. Gimana? Katanya. Nah, dia lagi mengetik soalnya. Jadi cuman le-le doang tadi, om-om gitu. Dia lagi mengetik, aku tunggu. Ah, udah selesai ketikannya. Siap puter. Oke, baik. Kata dia siap puter. Sila on Seven, sahabat sejati. Terus Garasi hilang. Terus bentar-bentar, Sila on Seven ya kan, sahabat sejati, Garasi hilang. Oke, udah tak siapin. Terus terus aja mulu. Sign of the Time, Harry Style. Terus waduh, Olivia Rodrigo. Lah, yang Olivia Rodrigo gak ada judulnya nih. Tadi aku udah puter yang ini sih, yang, eh bukan aku puter, aku udah siapin yang Happier. Ya udahlah, gabung aja ya kesini ya. Nah, Olivia Rodrigo yang

Happier ini, Mas Wong Jowo Ojo Ilang Jowo nih, direquest oleh teman Pro 2, Mbak Via. Karena Anda tidak menyertakan judulnya, ya udahlah, ngikut yang happier ini ya. Gitu ya, jadi sahabat sejati, garasi hilang, sign of the time Harry Style ya, aku siapin untuk kamu Mas Wong Jowo Ojo Ilang Jowo nih. Nah, kata dia nih, rapopo le, manut. Kalau di bahasa Indonesiain, nggak apa-apa om, ngikut. Terus katanya, matur nuwun le, gitu. Terima kasih om, katanya. Siap, Mas Wong Jowo Ojo Ilang Jowo nih. Kalau gitu, aku langsung putar Olivia Rodrigo Happier nih yang di request sama teman Pro 2 Kak Via juga. Dan kamu ya, teman Pro 2 Mas Wong Jowo Ojo Ilang Jowo nih, jalo Olivia Rodrigo, enak judulnya. Minta Olivia Rodrigo, nggak ada judulnya. Udah, ngikut ini aja lah ya. Happier. Happier.

Saya Wayan Bisma, pengamat sepak bola nasional, mengucapkan selamat buat RRI sebagai Radio Piala Dunia 2026. Semoga siarannya terlengkap, momennya paling berkesan, dan buat pecinta bola Solo Raya dan sekitarnya, jangan lewatkan Piala Dunia 2026 bersama RRI. Pokoknya pantau, dengar, dan pastikan channel RRI, Radio Piala Dunia 2026 untuk Anda semuanya.

0: Uang pas aja ada nggak, Mas?
1: Uang pas? Aduh, nggak ada, Mbak. Serius, nggak ada.
0: Oh, kalau gitu saya cari kembaliannya dulu ya. Receh nggak apa-apa?
1: Aduh, receh lagi. Dompetku jadi penuh. Rusak-rusakin dompet aja sih. Receh, nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa.
2: Ini motornya mau ke arah mana, Mas?
1: Arah ngidul, Mas. Ngidul, nyuwun tulung.
2: Siap, Bos.
1: Makasih ya, Mas.
2: Ya, ternyata ada tukang parkir. Untung aja aku ada uang receh.
3: Tuh kan, makanya jangan sepelein uang receh walau kelihatan remeh.

0: 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Lanjut sama Rifki Minov di siaran Santai Siang, pastinya dari Pro 2 FM RRI Surakarta atau Solo. Dan masih di segmen Pro 2 Hitlist, aku kasih kesempatan untuk kamu request lagu. Sistem satuan boleh, borongan boleh. Maksudnya lagunya tuh satu boleh, borongan lebih dari satu juga boleh. WhatsApp aja ya ke 081-327-866-966. Dan aku juga mau ajak kamu kulik informasi mengenai gaji ke-13 dan THR bagi para ASN. Kalau tadi kita udah split information ya teman Pro 2, P3K di Kabupaten Bangka dan PNS dapat gaji 13 ya kan. Ini P3K penuh waktu. Lalu di ranah yang sama, ranah ASN ya, P3K paruh waktu, kalau di Kabupaten Bangka belum dapat gaji ke-13 dan masih dikaji atau diusahakan untuk mendapatkan ya. Terus kalau THR di bulan Maret lalu di Surabaya, P3K paruh waktu dapat THR 2 juta pun dengan gaji ke-13-nya. Dan ini sekarang dari Kabupaten Ponorogo, teman Pro 2. Masih sama soal gaji ke-13. Kalau di Ponorogo nih, aparatur sipil negara atau ASN di sana, gaji ke-13 cair pada bulan Juni ini, termasuk bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Jadi semuanya, P3K penuh waktu, paruh waktu, dan PNS. PLT Kepala Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan serta Aset Daerah atau BPPKAD Ponorogo, Sriyono, bilang Pemkab Ponorogo telah mengalokasikan anggaran gaji 13 ASN untuk PNS, P3K penuh waktu maupun paruh waktu lewat APBD tahun 2026 dan besarannya sekitar 53 miliar. Tidak lupa, Sriyono selaku PLT Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPPKAD Ponorogo menjelaskan, karena pembagian gaji 13 ini emang telah diatur. Karena pemberian gaji ke-13 ini sudah ada aturannya dalam PP nomor 9 atau Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 2026. Gitu. Jadi 13 ini atau gaji setelah bulan 12 ya, istilahnya kan setelah gaji bulan 12 ada gaji bulan 13 ya, atau diistilahkan dengan sebutan lain gaji ke-13, memang diterima oleh semua ASN dari PNS, P3K penuh waktu maupun paruh waktu. Gitu kalau kata Sriyono selaku PLT Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPPKAD Ponorogo. Karena memang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 2026. Jadi semua ASN di pemerintah Kabupaten Ponorogo terima gaji 13 bulan Juni ini. Tapi kalau memang teman Pro 2 di tempat teman Pro 2 di kota atau kabupaten tempat teman Pro 2 ya, teman Pro 2 selaku ASN, apalagi yang di P3K paruh waktu, kok belum mendapatkan, tenang saja, tenang. Karena memang masih dikaji, tidak serempak untuk penerimaannya seperti yang terjadi di Kabupaten Bangka begitu. P3K paruh waktu belum dapat gaji ke-13 dan masih dikaji untuk dialokasikan begitu. Tapi bulan Juni ini insya Allah semua dapat ya gitu, dari ranah PNS, P3K penuh waktu maupun paruh waktu begitu. Karena itu tadi ya, mengacu aturannya yang telah diatur pada Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 2026. Informasi ini selengkapnya bisa kamu baca teman Pro 2 di rri.co.id. WhatsApp dari teman Pro 2 yang udah request lagu, sekarang ada teman Pro 2 Mbak Rizky katanya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat pagi Pro 2 FM. Selamat pagi juga Mbak Rizky. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin Allahumma amin. Mbak Rizky juga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Aku Mbak Rizky di Pacitan Jawa Timur mau request lagu, Kak. Boleh? Firza yang judulnya Aku Lelakimu. Terus Sheila on 7, Sederhana. Salah. Tadi aku bacanya yang edisi kemarin lagi. Yang pertama, ini aku ralat ya. Eminem featuring Rihanna yang judulnya Monster. Terus Run yang judulnya Pandangan Pertama. Nah, itu yang baru bener, yang paling baru WhatsApp-nya baru hadir di siang hari ini. Tadi aku udah terlanjur scroll ke atas, kebacanya yang edisi kemarin lagi. sorry. Maaf ya Mbak Rizky, tapi it's okay. Aku udah ralat. Kamu request Monster ya, from Eminem and Rihanna. And then Run with Pandangan Pertama, gitu ya. Lagunya buat Rifki Minov aja yang sedang bertugas siaran. Waduh, Masya Allah. Respect Mbak Rizky. Respect. Proud of you. Ini lagu untuk aku. Dan pastinya juga aku kembalikan untuk Mbak Rizky dan teman Pro 2 juga ya. Semoga di siang hari ini bisa berasa santai dalam keadaan aktivitas apapun, dalam keadaan kegiatan apapun, dalam berkegiatan apapun. Biar gak sepaneng, gitu. Lalu semangat siarannya ya Pak, Pak lagi. Kak, jangan lupa makan dan semoga harinya menyenangkan. Amin, Allahumma amin. Kamu juga ya Mbak Rizky, jangan lupa makan. Semoga hari menyenangkan untukmu. Dan salam untuk keluarga Mbak Rizky di Pacitan, Jawa Timur. Oke, ditunggu lagunya. Sebelum ke lagu yang kamu request ya Mbak Rizky, aku mau ajak kamu untuk denger Aku JJ, Lihat Kebunku Taman Bunga.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Sekarang segmen kulineran teman Pro 2.
1: Nih, ada yang mau gabung teman Pro 2 sebentar. Saya kasih suaranya biar sampai Senayan suaranya.
2: Apa kita mau ngomongin makanan apa?
1: NU, Pak. Makanannya
2: National
1: NU.
2: National United.
1: Bukan, nasi uduk.
2: Oh iya, nasi uduk. Nasi urap juga NU sih, Pak.
1: Oh iya, bisa sih.
2: Nasi urap, nasi utuh kalau belum dimakan kan nasi utuh, Pak.
1: Iya sih. Sama nasi
2: udang.
1: Uritan, Pak.
2: Oh iya benar. Wow, sehat sekali. Makanan sarapan sehari-hari lagi.
1: Kagak, jangan. Uritan itu tanpa nasi enak, Pak, sebenarnya, Pak.
2: Gadon ya.
1: Heeh, digadon.
2: Apalagi bagian yang kuning-kuningnya. Berindil-berindil.
1: Ojo nganti dilek cepat, Pak. Jangan sampai ditelan cepat.
2: Iya, itu
1: kayak dikunyah tuh sampai
2: orang
1: rumbut.
2: Yang girap-girap lihat uritan yang bentuknya kayak gitu.
1: Nah, ngapain girap-girap? Biasa
2: kan bentuknya
1: aja.
2: Kayak mungkin ada fobia kayak Ghost in the Shell fobia.
1: Oh iya.
2: Yang lihat bener-bener berindil.
1: Iya bener.
2: Kan namanya Ghost in the Shell fobia ya.
1: Tripofobia aja. Ngapain Ghost in the Shell?
2: Kan gitu.
1: Oh iya di filmnya. Filmnya Joko Anwar ya.
2: Iya.
1: Emang kenapa sih emang kan bulat doang itu?
2: Yang mana?
1: Yang itu yang di uritan tadi.
2: Iya tapi kan kalau banyak kan dia berindil-berindil.
1: Oh sih.
2: Masih gabung tuh loh.
1: Iya sih kayak gelembung-gelembung iya. Gitu nempel.
2: Itu kan telur yang
1: gitu,
2: belum ya. Jadi ya Pak ya.
1: Iya telur yang belum,
2: Pak, belum jadi.
1: Telur katak gimana? Lagi Pak. Itu gila nih Pak, telur katak.
2: Kan ada selasih itu kan.
1: Selasih.
2: Ngomongnya kan telur kodok.
1: Telur selasih. Kodok. Benar. Tapi ini nasi uduk Pak.
2: Kenapa?
1: Nasi uduk ini ternyata emang warisan kuliner asli Betawi ya Pak ya. Jadi kalau ada nasi uduk di semua kota atau kabupaten itu kiblatnya kan from Betawi. Nasi
2: ya sebenarnya kalau nasi gurih itu hampir semuanya punya versinya Pak.
1: Oh.
2: Kayak di sini kan ada nasi liwet tuh nasinya nasi gurih juga.
1: Ya. Yeah.
2: Terus nasinya orang Sunda itu juga nasi uduk. Nah. Cuman dia udah ada lauknya Pak.
1: Betul. Ada takokat. Iya. Kan.
2: Kalau di sana emang lauk ngandelin lauk sih.
1: Iya. Yeah, banyak lauknya.
2: Jadi kayak sambal kacang, bihun.
1: Bener.
2: Telur.
1: Terus bala-bala.
2: Mungkin kali.
1: Iya enggak Pak, bala-bala gorengan aja itu. Ngapain ditambahin nasi uduk?
2: Bolo-bolo juga bisa Pak, bolo-bolo Pak.
1: Itu tinatun Pak.
2: Tinatun, iya.
1: Wah dia menyuarakan suara rakyat Pak.
2: Masih ya.
1: Kayaknya dia lanjut nih, kayaknya lo ya.
2: Gak tau juga sih.
1: Ini Pak kata buku karya Lili T. Erwin. Berjudul Lili T. Erwin. T-nya itu nama lain.
2: Oh.
1: Ya.
2: Biar singkat ya Lilit Erwin aja.
1: Iya, jangan gak gitu, enggak boleh, ya. Pak. Gini aja, Pak, LT Erwin gitu aja, Pak. Kan disingkat.
2: Lilit Erwin kenapa?
1: Nah, judul bukunya karya dia, Makanan Khas Betawi, yang nerangin kalau nasi uduk ini kuliner Betawi yang dicampur sama budaya Melayu sama Jawa. Makanya iya, kalau dari betul, daerah betul. Lain ada kayak misalnya Jawa Barat tadi kan.
2: Kalau Melayu tadi berarti Upin Ipin tuh loh Pak. Nasi lemak.
1: Oh iya.
2: Itu nasi uduknya.
1: Nasi uduk.
2: Betawi.
1: Malaysia.
2: Ya, Malaysia benar. Jadi
1: Malaysia.
2: Waktu itu Chef Wan ya. Chef Wan itu kan datang ke kampung Gunung Tuntu ya. Kemudian sebagai seorang penggemar.
1: Fiktif banget.
2: Jadi si Ihsan kan penggemar Chef Wan Pak.
1: Iya.
2: Ihsan.
1: Iya, Intan Payau.
2: Iya.
1: Ihsan.
2: Nah, di situ dijelaskan bagaimana cara membuat nasi lemak. Loh, ternyata kok mirip nasi uduk. Ada apa tuh kalau mereka bilangnya teri itu?
1: Aduh, lupa lagi kalau bahasa sananya.
2: Teri itu apa? Kan bilangnya apa si teri. Ihsan, si Fa, si
1: lupa Fizi saya. Lupa.
2: Lah,
1: cari dari YouTube dulu ya, Pak Ani ya.
2: Enggak usah.
1: Enggak usah ya. Duh.
2: Apa ya?
1: Pokoknya itulah ya ikan teri ya. Terus lauknya banyak
2: ya,
1: juga.
2: Jadi kelihatan menggugah gitu loh Pak. Padahal sebenarnya nasi uduk gitu mah kalau kita lihatnya.
1: Iya, ya kalau di Malaysia tuh yang nasi yang sambelnya banyak tuh, bukan sambelnya, kuahnya.
2: Oh
1: kayak.
2: Itu nasi
1: lupa aku
2: kandar.
1: Namanya. Nasi kandar.
2: Ya.
1: Iya. Jangan diganti O ya Pak ya.
2: Iya nanti jadi nasi kendor Pak. Mana habis makan semangatnya jadi kendor.
1: Iya Pak, kalau kekenyangan Pak.
2: Jadi gak semangat kerja nih.
1: Iya. Kalau makan kekenyangan itu biasanya kita jadi semangat banget ya Pak ya.
2: Semangat tidur Pak. Ngantuk.
1: Rasanya pengen nyender
2: bahkan
1: aja.
2: Bahkan sampai ada istilah kenyang pinter Pak.
1: Ya enggak Pak. Jangan di on airin Pak.
2: Kebalikannya ya.
1: Kebalikannya. Dan nasi uduk ini ya Pak. Kalau memang di hari-hari besar. Biasanya disajikan. Iya kan kalau misalnya kumpul keluarga hari lebaran.
2: Ya disajikan Pak.
1: Oh iya.
2: Masa didiemin. Jadi disajikan.
1: Masa disajiku Pak?
2: Iya ya tepung Pak.
1: Jelasin dong ini. Gini katanya, Kalau memang dalam acara peringatan hari raya itu kumpul bareng keluarga, nasi uduk ini masih jadi jujukan. Kalau jadi apa? Jadi santapannya gitu. Kenapa?
2: Enggak. Ya biasa aja, enggak apa-apa, enggak ada masalah sih.
1: Nasi uduk sama tengkleng enak kali ya, Pak ya?
2: Wah, berlebihan.
1: Nah, saya mikirnya gini, Pak. Kalau
2: malah mikirnya nasi uduk itu digoreng, Pak. Nasi uduk goreng.
1: Di sini kan bilang kalau pas lagi ada pertemuan keluarga, apa perkumpulan keluarga hari-hari raya, itu nasi uduk tuh jadi jujukan. Lah, campur tengkleng apa ya gimana? Nggak, kan gitu.
2: Kan itu kan sama kayak pilihan kita makan di sebuah tempat nih.
1: Oh.
2: Di situ ada nasi putih, nasi uduk atau nasi gurih, ada nasi merah, ada nasi goreng.
1: Betul.
2: Jadi enggak harus semuanya dicampur.
1: Bener.
2: Ah, nyucuk kek ah, campur
1: sama tengkleng ya. Sama tengkleng, sate, semua campur.
2: Iya.
1: Terus nasi uduk tuh juga jadi pilihan banyak orang untuk mengawali hari jadi sarapan, Pak.
2: Uis,
1: iya, ada
2: pakai kuah kare.
1: Karedok lagi, Pak.
2: Aduh, double santen dong.
1: Ya, enak itu. Nah, makanya biar itu karedok aja, Pak, kasih nasi uduk.
2: Ih, gurih banget nasi uduk. Ya, nasi karenya iya pakai nasi uduk.
1: Wah, itu langsung berlebihan. Ya. Kalau mengawali hari pakai nasi uduk sama kuah kare tadi, iya, ya, Pak ya.
2: Jangan lupa bawa epinefrin.
1: Wah, itu tadi. Ini mau dijelasin di sini tadi yang di off air ya.
2: Gak boleh, gitu. Gak boleh banyak-banyak, berlebihan gak
1: ya,
2: boleh.
1: Ya, semua yang berlebihan gak boleh, Pak.
2: Bagian juga harus ada mix and match-nya kok.
1: Nah, kalau nasi uduk itu apa, Pak? Mix and match-nya?
2: Lauknya sambel,
1: oh, lauk.
2: Goreng,
1: oh,
2: terus
1: iya.
2: Kelengkam, kalau kita bahasanya apa sih? Kentang Mustafa kali ya.
1: Kentang Mustafa,
2: terus kacang teri itu, kacang sambal teri itu.
1: Oh iya, kacang ya, sambal teri.
2: Itu cukup. Terus kalaupun ada telur, telurnya tuh bisa bulat atau dadar yang di cincang.
1: Dikecil-kecil ya. Tuh ya.
2: Kan sebenarnya nasi kuning itu kan nasi uduk yang diberi warna kan?
1: Iya, waktu itu kasih pewarna kain, Pak, kan ya.
2: Bukan, Pak. Itu kalau nggak salah pewarna industri mobil, Pak. Jadi bisa ada itu apa?
1: Kunyit, eh.
2: Kalau ada glitter-glitternya apa sih kalau mobil tuh?
1: Kalau ada glitternya,
2: apa bukan sparkling? Apa sih namanya kalau dicampuran yang bapak-bapak yang
1: coating kali, coating
2: dikasih,
1: powder coat,
2: kayak gitu, yang
1: dia coating,
2: lihat warna apa terus tiba-tiba dicampur-campur sama tuh loh.
1: Oh iya, itu aku.
2: Itu kalau satisfying sejati gak bakal skip tuh.
1: Iya. Yeah.
2: Videonya.
1: Iya. Yeah. Nah, tuh nasi uduk dicampur sama lauk-lauk yang Anda sebut itu benar, Pak. Dan juga bisa pakai tempe orek, bihun goreng.
2: Oh iya, makanya sebenarnya dia secara nasi aja. Ada orang yang hanya memakan itu dengan bawang goreng pun.
1: Oh iya,
2: itu bener. Bisa.
1: Iya. Bawang goreng mentah ya, Pak ya?
2: Enggak, namanya enggak digoreng.
1: Oh, enggak digoreng ya.
2: Bawang segar ya. kita pilihnya di sini harus bawang lanang, Pak.
1: Wah, bawang betina enggak ada, Pak.
2: Ada.
1: Bawang wedok enggak ada.
2: Iya.
1: Nah, ini kata catur teman Pro 2 yang WhatsApp. Absen katanya.
2: Oh iya, absen diterima. Ting ting.
1: Itu subscribe, Pak. Itu subscribe. Pakai diomongin ting tingnya, saya kasih lagu yang ada subscribe-nya ya, Pak ya.
2: Ayo ting ting, Pak.
1: Iya sih.
2: Kasih lagunya Ayo ting ting, Pak.
1: Bapaknya Malih Tong Tong kan itu kan, Pak?
2: Kan.
1: Oh, beda ya. Pak, kalau nasi uduk di sini yang enak di mana, Pak? Di Solo.
2: Nasi kita ada nasi uduk. Ada sih.
1: Ada, makanya.
2: Tapi nggak tahu ya tepatnya, saya kan bukan pemakan nasi, Pak.
1: Kalau saya tuh terakhir nemuin nasi uduk di Solo ini, CFD, Pak.
2: Oh,
1: iya.
2: Itu weekly.
1: Iya, CFD.
2: Kalau ngomong tentang CFD, insya Allah kita ada acara besok CFD ya di Jalan Slamet Riyadi.
1: Tunggu dulu
2: saja.
1: Ya.
2: Jadi jangan salah, CFD-nya kok nggak ada sih?
1: Nah,
2: itu CFD Colomadu. Kan bisa aja, Pak.
1: Kucang
2: kan
1: sawit, Pak.
2: CFD-nya
1: Slamet Riyadi.
2: Slamet Riyadi di depan simpang OJK.
1: Bener.
2: Gitu.
1: Tunggu dulu ya, nanti acaranya kita lagi godok supaya bagus banget. Nanti
2: kita juga lagi mikir enaknya kita siang apa sore sih acaranya.
1: Enggak, pagi, Pak. Pagi dong. Pagi. Ketabrak semua kalau siang sore.
2: Kalau malam kan ada, Pak, Car Free Night.
1: Oh iya, bener.
2: Kita Car pengennya Car Free Afternoon. Caf, caf.
1: Kok pakai caf segala, Pak?
2: Car Afternoon Free.
1: Oh iya.
2: Jadi siang-siang bebas kendaraan. Atau kalau sore apa sore?
1: Itu afternoon
2: ya,
1: juga.
2: Nun ya.
1: Nun mah itu yang di Conjuring, Pak.
2: Itu palak, Pak.
1: Denan.
2: Palak.
1: Ya. Denun.
2: Iya.
1: Itu, Pak. Itu terakhir aku
2: jalan
1: makan nasi
2: aku kau kufalak ya. Jalan dagu kau kufalak kan judulnya.
1: Bukan, Pak. Kau ku apa sih, lupa aku.
2: Kutangkap.
1: Oh. Saya kira kutalak, Pak.
2: Iya, jangan sih kalau bisa, Pak.
1: Bisa kan belum, saya mau nalak siapa?
2: Kali talak bala, Pak.
1: Tolak. Angin juga bisa ditolak, Pak.
2: Iya, miskin juga bisa, Pak.
1: Wah, ada sih.
2: Jamu
1: tolak miskin.
2: Tolak miskin.
1: Ada.
2: Dari saldo muncul kan, Pak?
1: Jetul muncul, Pak.
2: Dari saldo muncul.
1: Pak, lagunya apa, Pak? Enaknya, Pak?
2: Lagunya?
1: Yang ini berkaitan dengan nasi uduk deh, ada nggak?
2: Marapun jauh, Pak.
1: Apa hubungannya marapun jauh? Nah,
2: kalau kita salah nyendok, diatnya ke mulut mati lampu nih, Pak. Seperti mati. Ternyata kecolok.
1: Oke, okay, berarti
2: kecolok matanya jadi rapun jauh,
1: Pak. Rapun jauh sama seperti mati lampu ya, Pak. Saya siapin ya, Pak. Ya,
2: nggak usah.
1: Nggak usah ya.
2: Yaudah, dikasih lagu ini aja nih, Pak.
1: Aku punya Pink Sweet, Pak.
2: Apa sih Pink Sweet?
1: At My Worst.
2: Oh.
1: At My Worst, ding. Nah ini Pink Sweet. Ah tuh Pink Sweet nih, sweetnya sweet Jepang.
2: Jepang iya.
1: Nah.
2: Pink Sweet tuh, Pak.
1: Iya. Bukan ini sweat, Pak, sweat.
2: Oh, kirain yang dari tim lo itu, Pak.
1: Tim lo tuh yang mana?
2: Pangsit.
1: Oh, pangsit.
2: Iya. Yeah.
1: Oh.
2: Pangsit yang gondrong.
1: Masa kecil ya, saya, Pak.
2: Suaranya jelek lagi.
1: Bagus, Pak.
2: Bagus dia,
1: Pak. Bagus suaranya. Dia kalau mau ngeband serius, bagus.
2: Ustaz Basit namanya sekarang kan. Kalau kan tergantung order.
1: Benar.
2: Kalau pas lagi pengajian namanya Ustaz Basit.
1: Iya.
2: Pas lagi ger pengen ngelucu, ya tetap namanya Pangsit.
1: Dia waktu itu bawain lagu metal, dia nyobek-nyobek kaosnya, Pak, waktu itu.
2: Oh iya.
1: Iya.
2: Lucu waktu jadi Freddie Mercury, Pak.
1: Iya, iya.
2: Kayak bayi.
1: Iya.
2: Kayak lu grab
1: banget. Ya udah, kita akan dengerin Pangsit ya, teman Pro 2 ya.
2: Enggak, Pink Sweet. Pakai chili oil.

0: Begah banget. Udah ah, kenyang.
1: Eh, itu nasi di piring masih banyak, Ki. Main udahan aja. Mubazir tahu.
0: Ya elah, Sil, santai kali. Cuma tinggal 3 suap doang. Gak bakal bikin dunia kiamat juga, kan?
1: Iya, dunia sih gak kiamat. Tapi air kita yang sekarat, Ki. Kamu tahu gak sih? Buang 3 suap nasi itu sama kayak ngebuang bergalon-galon air bersih.
0: Hah? Kok bisa?
1: Ya bisa lah. Produksi buat hasilin 1 kg beras aja, itu tuh butuh ribuan liter air.
0: Wah.
1: Makanya, pas kamu buang sisa nasi itu, kamu gak cuma buang makanan, tapi juga ngebuang ratusan liter air bersih yang dipakai petani kita buat irigasi.
0: Waduh.
1: Food waste itu otomatis jadi water waste. Nah, dampaknya itu tuh bisa kemana-mana, termasuk perubahan iklim.
0: Walah, gitu toh. Yowes, kalau gitu tak makan habis deh.
1: Gitu dong.

0: Ntar dulu kali ya.
1: Santai siang.
2: Di tengah aktivitas siang hari, kamu tetap butuh hiburan dan info ringan dong. Zonasi, Zona Siang, hadir dengan musik hits, update seru, dan vibe positif buat temenin hari kamu. Zonasi, Zona Siang, cuma di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu. Now on air, Rifki Widodo. 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, 'cause we are Indonesian, mergo awak dhewe Indonesia. Balik lagi sama Rifki Minov di Santai Siang, siaran yang akan nemenin aktivitas siang kamu agar merasa santai, pastinya dari Pro 2 FM RRI Surakarta atau RRI Solo. Santai Siang, segmen Zonasi atau Zona Siang teman Pro 2 ngebahas UMKM dan kuliner. Kalau tadi di sektor kuliner kita udah ngebahas nasi uduk, nggak usah pakai Q, pakai K aja, nasi uduk. Kita udah bahas ya, sekarang di sektor UMKM kita bahas lagi. Di sektor UMKM ada kabar dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan, yang nyatet penyaluran kredit dan pembiayaan UMKM oleh Bank Perekonomian Rakyat atau BPR, serta BPR Syariah atau BPRS, tetap tumbuh dengan kualitas yang terjaga. Per Maret 2026, porsi pembiayaan UMKM mencapai 50,07% dari total kredit dan pembiayaan yang disalurkan industri itu. Kondisi itu mempertegas peran BPR dan BPRS, Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah ya, sebagai lembaga jasa keuangan yang dekat dengan masyarakat, khususnya pegiat usaha mikro kecil di berbagai daerah. Secara geografis maupun kultural, BPR dan BPRS punya keunggulan dalam menjangkau pegiat usaha yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Kata Dian Ediana Ray, selaku Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, bilang BPR dan BPRS tuh punya peran strategis untuk ngeluasin akses keuangan masyarakat plus ngedukung pertumbuhan sektor UMKM. Meski telah mencatat porsi pembiayaan UMKM yang cukup besar, OJK menilai ruang peningkatan masih terbuka. Penyaluran kredit dan pembiayaan kepada sektor produktif diharapkan bisa terus diperluas teman Pro 2 lewat berbagai bentuk kolaborasi dengan lembaga jasa keuangan lainnya maupun program-program akses keuangan daerah. Kata Dian Ediana Ray, selaku Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, peningkatan pembiayaan UMKM bisa terus dilakukan lewat keterlibatan aktif BPR dan BPRS dalam program bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPAKD, seperti kredit atau pembiayaan melawan rentenir dan kredit atau pembiayaan sektor pertanian. Jadi program itu diharapkan bisa ngeluasin akses pembiayaan yang aman plus terjangkau bagi masyarakat. Data paling detailnya teman Pro 2, hingga Maret 2026 total aset industri tumbuh 3,70% secara tahunan menjadi 236,69 triliun rupiah. Tuh data secara detailnya. Jadi hingga Maret 2026 kemarin total aset industri itu tumbuh 3,70% secara tahunan menjadi 236,69 triliun rupiah. Sementara penyaluran kredit dan pembiayaan meningkat 2,83% menjadi 176,96 triliun rupiah teman Pro 2. Ya, pertumbuhan itu didukung sama peningkatan dana pihak ketiga sebesar 3,16% maksudnya, menjadi 165,49 triliun rupiah. BPR dan BPRS juga punya ketahanan permodalan yang kuat dengan rasio capital adequacy ratio agregat sebesar 27,20% atau jauh di atas ketentuan minimum regulator. Melalui penguatan struktur dan daya saing, BPR dan BPRS diharapkan bisa meningkatkan pertumbuhan kegiatan usaha bagi pelaku usaha kedepannya teman Pro 2. Itu tadi ya, dari OJK yang mendata separuh pembiayaan BPR dan BPRS ini telah mengalir ke sektor UMKM dengan lancar. Selengkapnya informasi ini bisa kamu baca di rri.co.id. Oke. Jam 13 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat nih di studio Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta. Setelah kita ngebahas kuliner dan UMKM di segmen Zonasi, Zona Siang, siaran santai siang Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta, jam 13 sampai jam 14 WIB. Jam 1 sampai jam 2 siang kita ngebahas informasi olahraga. Tapi ke lagu-lagu dulu, lagu Indonesia dan mancanegara untuk kamu. Dan juga WhatsApp teman Pro 2 bakal aku baca juga. Sorry aku mau batuk. Jadi WhatsApp teman Pro 2 bisa hadir ya untuk nemenin santai siang ini dengan requestan lagu kamu, dengan laras-laras yang ingin kamu dengerin ya. Jadi hadirlah lewat WhatsApp 081-327-866-966. Mau lagu apa? Nanti juga aku bakal puterin. Gak apa-apa, walaupun segmen Pro 2 Hitlist sudah kelar, tapi di segmen info olahraga, zona siang atau zonasi, kamu masih bisa request lagu. Ada Avenged dulu with Mia, Missing in Action.

0: Jika kamu tidak percaya kamu bisa melakukannya, maka kamu tidak memiliki kesempatan sama sekali. Arsene Wenger.
1: Utamu.

Biar tidak terbuang dalam waktu, teman Pro 2, yuk kita kulik bareng-bareng informasi olahraga di segmen Zonasi, Zona Siang, Siaran Santai Siang, Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta. Rifki Minov sekarang punya kabar ajang Indonesia Open 2026. Nah, kita kulik bareng yuk. Ganda Putri Indonesia Amalia Cahaya Pratiwi yang berpasangan dengan Siti Fadia Silva Ramadanti lolos ke babak kedua Indonesia Open 2026. Mereka menang rubber game atas unggulan ketiga, baik Hana yang berpasangan dengan Lee Shohei. Menghadapi Baek dan Lee di Istora Senayan, Jakarta, hari ini Rabu 3 Juni 2026. Tiwi Fadia harus berjuang selama 1 jam 8 menit, teman Pro 2, sebelum ngamanin kemenangannya. Mereka menang 21-13, 17-21, dan 21-14 atas wakil Korea Selatan itu. Tiwi dan Fadia banyak ngunggulin Baek dan Lee pada game pertama. Tapi selepas interval, lawan mampu mengendalikan permainan. Usai terseok-seok ya, karena di set kedua atau game kedua kan kalah ya. Akhirnya di game ketiga, alhamdulillah mental Tiwi dan Fadia ini stabil sehingga akhirnya menang dan lanjut di ajang Indonesia Open 2026 ke babak selanjutnya. Berkat kemenangan ini nih, Tiwi dan Fadia juga memperbaiki head-to-head pertemuan dengan Baek dan Lee. Ini jadi kemenangan pertama mereka loh atas Baek dan Lee dalam 3 pertemuan. Lolos ke babak kedua Indonesia Open 2026. Nah ini, Tiwi dan Fadia sudah ditunggu Yong Ngating yang berpasangan dengan Yong Pui Lam. Pasangan Hong Kong itu lolos usai menang atas Arisa Iragashi yang berpasangan dengan Chiharu Shida dari Jepang. Sudah ditunggu sama pasangan Hong Kong, ganda putra Hong Kong nih, Tiwi dan Fadia. Semoga ya Tiwi dan Fadia di Indonesia Open 2026 terus moncer, siapa tahu jadi pemenangnya, jadi jawaranya, dapat trofi. Dan di ajang Uber Cup esok ya, Tiwi dan Fadia ini kita harapkan bisa main juga dengan bagus dan bareng tim ya, bisa ngebawa pulang piala Uber Cup. Walaupun masih lama sih, yang kemarin aja baru berakhir kan, atau baru selesai gitu kan. Maksudnya tahun ini, Pamas dan Uber Cup tahun ini yang baru aja beres beberapa bulan yang lalu. Tapi kan harapan untuk Thomas dan Uber Cup kedepannya dari sini kita aminin dulu, gak apa-apa lah ya. Gitu, Uber Cup udah lama banget kita gak bawa pulang trofinya. Ya semoga deh edisi selanjutnya, edisi Uber Cup dan Thomas Cup selanjutnya bisa. Tapi pemanasan dulu, sekalian cari ranking per pemain ya di pertandingan Indonesia Open maupun di pertandingan terbuka lainnya di negara-negara lain biasanya ada gitu. Satu WhatsApp dari teman Pro 2, Mas Catur, katanya puterin Naif dong yang Karena Kamu Cuma Satu Untukku. Anyway, tadi itu lagunya udah diputer belum Kak Rifki? Soalnya tadi tak tinggal beli ayam geprek dulu. Wih, makan ayam geprek dong. Alhamdulillah ya Mas Catur, siang-siang makan ayam geprek. Oh, respect. Ayam geprek respect. Ya, kalau mau nambah lagi gak apa-apa, beli lagi ya Mas Catur ayam gepreknya. Atau mungkin bikin sendiri sih Mas Catur. Plot twist aja. Wih, bikin ayam geprek sendiri nih Mas Catur. Tapi bilangnya dia beli sih. Ya berarti beli sih. Beli lagi gak apa-apa Mas Catur kalau udah habis ayam gepreknya. Soalnya Naif Karena Kamu Cuma Satu Untukku belum tak puter. Jadi kalau mau nikmatin lagu itu dengan ayam geprek kamu kan lebih mantep tuh. Naif deh gue siapin, Karena Kamu Cuma Satu. Oke, satu WhatsApp dulu. Ini udah ada teman Pro 2 yang masuk lagi WhatsAppnya, ntar aku baca sambil kita bahas atau kulik informasi olahraga di segmen Zonasi, Zona Siang,
siaran santai siang Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta. Rifki Minov yang jadi teman terbaik kamu. Jangan kemana-mana teman.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: siang.
1: Di tengah aktivitas siang hari, kamu tetap butuh hiburan dan info ringan dong. Zonasi, Zona Siang, hadir dengan musik hits, update seru, dan vibe positif buat temenin hari kamu. Zonasi, Zona Siang, cuma di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
2: Now on air, Rizky Widodo.
3: Siaran santai siang, segmen Zonasi atau Zona Siang Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta pastinya masih nemenin kamu. Dan Rifki Minov di sini yang ajak kamu untuk kulik informasi, untuk bahas informasi olahraga. Kali ini ada olahraga MotoGP, teman Pro 2. Aprilia melanjutkan start bagusnya usai merajai MotoGP Italia 2026. Aprilia antusias nih nungguin Marc Marquez agar segera kembali 100% untuk bersaing. Jadi pabrikan Aprilia asal Italia ini finish 1 dan 2 pada galapan enggak tuh. Balapan, untung tadi aku enggak nyebut garangan ya. Aprilia, pabrikan asli Italia itu finish 1 dan 2 pada balapan Grand Prix di Mugello Minggu 31 Mei 2026. Marco Bezzecchi tampil sebagai juaranya di depan rekan setimnya Jorge Martin. Sementara itu, Marquez mengakhiri balapan di posisi ke-7, selisih 10,7 detik dari Bezzecchi. Hasil itu turut menandai comeback si rider Ducati setelah absen di Grand Prix Prancis dan seri Catalunya karena menjalani operasi. Aprilia berarti sudah memenangi 5 dari 7 Grand Prix pertama MotoGP 2026. Start yang luar biasa bagus nih di tengah keterbatasan Marc Marquez karena cedera yang dialaminya sejak akhir musim lalu. Maka dari itu, Aprilia gak sabar untuk mengukur kekuatannya dengan Marc Marquez dalam performa terbaiknya pasca operasi. Jadi Aprilia mengharap kembalinya, Aprilia berharap kembalinya Marc Marquez dalam keadaan pulih. Semoga bisa menjadi keberuntungan untuk Aprilia. Aprilia enggak tuh, pakai I bukan E. Semoga menjadi keberuntungan untuk Aprilia untuk bisa mengeber di MotoGP periode ini ya, atau MotoGP tahun ini. Yang diinginkan Aprilia itu selalu dalam performa terbaiknya. Apalagi nanti kalau Marc Marquez udah turun ke jalan ya, udah ngaspal lagi. Itu. Wah, Aprilia ini dikdaya ya teman Pro 2. Tinggal nunggu Marc Marquez ngaspal lagi. Tambah dikdaya sih. Tapi jangan lupa Aprilia jangan jumawa. Ya kan kalau mau berprestasi ya kan, ya kan boleh-boleh aja gitu kan, semua-semua dimenangin tapi jangan jumawa. Aprilia udah tahu lah ya untuk mengukur seberapa rasa bangganya untuk mengarungi MotoGP ini supaya nggak ada jumawa yang mampir gitu. Takutnya Aprilia sangat jumawa gitu kan, tahu-tahu nggak ada angin, nggak ada kabar gitu, rider-rider yang bagus, pebalap-pebalap yang bagus didepakin semua, udah nggak butuh. Enggak lah ya, Aprilia emang dikdaya nih. Tinggal nunggu Marc Marquez untuk balik lagi. Nah, semoga Aprilia bisa mendapatkan saingan yang sepadan gitu loh. Yang membuat MotoGP itu asik dilihat gitu. Maksudnya tambah sengit gitu loh kalau kita melihat persaingan pabrikan Aprilia dan pabrikan lain. Gitu. Pabrikan motor lain kan juga banyak yang bagus-bagus ya selain Aprilia. Nah, kita tunggu nih siapa yang akan jadi lawan yang sepadan untuk pabrikan motor Aprilia di ajang MotoGP Italia. MotoGP Italia, MotoGP ini gitu. Biar oke aja nanti banyak yang banding-bandingin. Wah, Aprilia oke nih. Enggak, masih oke satunya. Honda, enggak, masih oke KTM, masih oke Yamaha gitu. Lawan sengitnya Aprilia siapa nih? Belum tahu, belum kelihatan. Karena masih dikdaya aja nih Aprilia sampai sekarang. Sama satu WhatsApp dari teman Pro 2, Mbak Ratna Rose, katanya Mat siang Kak Rifki, mat siang juga Kak Ratnaros. Minta 1000 kali dari Indrawari bisakah? Makasih ya mat tugas, sukses selalu. Amin, Allahumma amin. Mat aktivitas juga. Dan tambah sukses selalu untuk Ratnaros atau Mbak Ratnaros sekeluarga. Bolehlah lagunya, bisa lah. 1000 kali dari Indrawari atau Gea Indrawari lengkapnya. Udah, siap untuk aku putar. Kalau gitu teman Pro 2, WhatsApp kamu bisa aku bacain dengan requestan lagu kamu juga bisa aku puterin. Jadi WhatsApp aja ke 081 327 866 966.

0: apa
1: ya? Aja nyanyi lagu kuwi, aja kuwi. Anu ya, lagune Tulus, Tulus.
0: Tulus.
1: Be careful on the way.
0: Piye kuwi ya, hati di jalan kan lebih piye ya?
2: Hati-hati
0: woi,
2: karena masih berlaku.
0: Jai. Woi, kacau woi.
2: Nyanyi lagi.
1: Nah, enak ini lagu
0: nih. Tutup, Bre. Tolongin enggak nih?
2: Tolongin dong.
0: Ya. Makanya, kenapa buat jangan berisik, bikin hidup orang jadi terusik.

0: Santai Siang.
1: Di tengah aktivitas siang hari, kamu tetap butuh hiburan dan info ringan dong. Zonasi, Zona Siang. Hadir dengan musik hits, update seru, dan vibe positif buat temenin hari kamu. Zonasi, Zona Siang. Cuma di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu. Now, on air.
2: Masih di informasi olahraga, segmen Zonasi, Zona Siang, siaran Santai Siang Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta, bareng Rifki Minov. Ada final NBA 2026, ini pembuktian Wembanyama versus Brunson. Jadi final NBA 2026 antara San Antonio Spurs versus New York Knicks akan mulai digelar pekan ini. Siapakah yang akan bersinar antara Victor Wembanyama atau Jalen Brunson? Partai pertama akan digelar di Frostbank Center San Antonio, Kamis 4 Juni 2026, jam 7:30 waktu Indonesia Barat. Baik Jalen Brunson maupun Victor Wembanyama sedang dalam performa terbaik. Jalen Brunson di tahun keempatnya bersama Knicks atau New York Knicks ya, menjadi kepingan penting dalam perjalanan menuju final. Dengan rataan 26 poin per laga di musim reguler, ia menjadi penyumbang angka terbanyak, teman Pro 2. Saat playoff, ia kembali tampil apik untuk membawa New York Knicks berturut-turut menyingkirkan Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers, dan Cleveland Cavaliers. Jadi emang Brunson ini ngebawa Knicks berturut-turut nyingkirin Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers, dan Cleveland Cavaliers. Gelar MVP final wilayah timur pun disabet sama Brunson juga. Ngawu-ngawu nek wong Jawa ngomong. Sementara nih saingannya Victor Wembanyama yang juga sering dipanggil Wemby, tidak kalah cemerlang. Dia sampai punya sebutan alien asal Prancis. Saking GG-nya dia ya, teman Pro 2. Wemby menjadi pencetak angka tertinggi Spurs di musim reguler dengan 25 poin per laga. Jadi bareng San Antonio Spurs ya, Victor Wembanyama atau Wemby, aka alien from Prancis ini gak kalah cemerlang. Dia menjadi pencetak angka tertinggi Spurs di musim reguler dengan 25 poin per laga. Peraih NBA Defensive Player of the Year 2026 itu si Wemby ya, tahun Pro 2, juga menjadi bintang Spurs saat menjungkalkan juara bertahan Oklahoma City Thunder yang menjadikannya MVP final pakai F yang menjadikannya MVP final wilayah barat. Ya patut ditunggu nih siapa di antara keduanya yang akan meraih cincin juara NBA. Terus kalau kita mau merunut sebelumnya, Spurs versus Knicks merupakan ulangan final di tahun 1999 alias 27 tahun silam. Saat itu Spurs terlalu tangguh bagi Knicks dan akhirnya mengunci titel juara pada game kelima dengan skor 4-1. Namun situasi semacam itu diprediksi sulit terjadi lagi sebab kekuatan Spurs dan Knicks seimbang, teman Pro 2. Berkaca pada hasil di musim reguler, Spurs finish kedua di wilayah barat dengan 62 kemenangan dari 82 laga, sedangkan Knicks finish ketiga di wilayah timur dengan 53 kali kemenangan. Gitu. Wah, masing-masing nih punya taji atau kekuatan yang ngawu-ngawu nek basa Jawa nih iki. Kekuatan yang luar biasa kalau di bahasa Indonesia ya, ngawu-ngawu iki luar biasa ya. Tapi final NBA ini ya, teman Pro 2, baru akan dimulai Kamis 4 Juni 2026 besok. Ini pembuktian antara Victor Wembanyama atau si Wemby maupun Jalen Brunson siapa yang akan lebih bersinar. Gitu. Dan informasi ini sekaligus membawa aku dan kamu semakin larut di segmen Zonasi atau Zona Siang, siaran Santai Siang Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta. di jam 14 sampai 15 WIB atau jam 2 sampai jam 3 siang kita ngebahas informasi entertainment teman Pro 2. Tapi sebelum ke informasi entertainment, aku punya WhatsApp teman Pro 2 yang udah masuk dan akan ku baca dari teman Pro 2 Kak Via. Katanya, "Kak minta lagu lagi, Guys Bastian yang Battle Scars." Siap. Lalu ada teman Pro 2 yang udah WhatsApp juga selain teman Pro 2 Kak Via. Ada teman Pro 2 Gofur. Mas Gofur nih katanya, "Siang Kak Rifki, siang juga Kak Gofur. Mau lagunya Bondan and Fade to Black yang judulnya Ya Sudahlah." Makasih Kak, semoga sehat selalu. Amin, Allahumma amin. Kak Gofur, sekeluarga juga ya, sehat selalu. Terus ada juga Mas Catur. Katanya, "Yang baca bingung, yang dengerin juga bingung." Oh iya, tadi ngebaca nama klub basketnya agak limbung aku, Mas Catur. Jujur li ya. Taunya sih cuman New York Knicks and San Antonio Spurs yang akan tampil di final NBA 2026. Nah tadi perjalanannya Knicks ya, nyingkirin Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers, dan Cleveland Cavaliers. Nah di situ aku tadi ada ketentonya. Nek wong Jawa ngomongi ketento. Kalau bahasa Indonesianya kagok. Ya intinya itu nanti tanggal 4 hari Kamis besok final NBA 2026 digelar, pertemuan antara New York Knicks sama San Antonio Spurs. Terus pembuktian antara Victor Wembanyama atau si Wemby maupun Jalen Brunson. Itu. Oh, kata Mas Catur, "Manusiawi Kak Rifki." Iya, bener. Manusiawi. Agak limbung aku tadi di situ. Padahal udah makan sih. Udah makan nasi Padang, apa gara-gara kekenyangan? Bacanya jadi kurang fokus. Ya, memang saya manusia biasa. Aku memang manusia biasa yang tak sempurna dan kadang salah. Namun di hatiku hanya satu, cinta untukmu luar biasa. Oh, boleh diputar lagunya Yovie and Nuno yang ini. Judulnya apa aku lupa. Makasih ya Mas Catur ya, sudah terus dengerin Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta. Sebelum ke lagu-lagu yang di request teman Pro 2 Mas Gofur maupun Mbak Via, aku mau ajak dengerin Lenny dulu with "When Did You Stop Loving Me".

0: Jika saya harus melakukan tackle, saya sudah melakukan kesalahan. Paolo Maldini.
1: Kuotamu, kuot untuk kamu.
2: The wound heals, but it never does. That's 'cause you at war with love.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Yovi and Nuno manusia biasa, teman pro 2. Dan kata Mas Catur, teman pro 2 yang udah WhatsApp Rifki Minov di siang hari ini, katanya gak usah dicengkok-cengkokin. Iya, tadi sebelum memutar lagu Yovi and Nuno manusia biasa, aku sempat nyanyiin secerca liriknya. Aku memang manusia biasa, kata Mas Catur, gak usah dicengkok-cengkokin. Iya ya, memang sih kayak aku tuh kalau nyanyi semua tuh dicengkok-cengkokin ya. Susah ngilanginnya Mas Catur. Anyway, by the way, BST. Soalnya kalau ngomongin karakter nyanyi itu bisa ya kan. Gini, Ariel punya nyanyi dengan karakternya sendiri, atau punya suara ketika dia menyanyi dengan karakternya sendiri. Terus Roni Parulian, terus siapa lagi? Yovi and Nuno ini. Nah, kalau aku tuh kalau nyanyi kok cengkok mulu ya, itu sebenarnya jujur li bukan karakter yang aku ingin sengaja tampilkan. Susah aja ngilangin cengkoknya. Kenapa ya? Otomatis cengkoknya. Gitu Mas Catur. Mungkin Mas Catur punya tips and tricks kalau aku nyanyi supaya cengkoknya hilang. Jujur li, itu awalnya kenapa aku nyanyi tuh kok berasa kayak cengkok tuh bukan sengaja sebenarnya. Dari ketidaksengajaan kalau nyanyi tuh ada cengkoknya, ah jadi karakter aja gitu. Cuman dari situ aku susah ngilanginnya. Gimana ya ngilanginnya? Kayak otomatis gitu loh Mas Catur. Tapi terima kasih Mas Catur atas perhatiannya. Sampai aku nyanyi yang mencengkok-cengkokin ini, yang aku susah sendiri untuk menghilangkan cengkoknya pun, Mas Catur tuh sampai masih mendengarkan atau memperhatikan secara detail. Terima kasih Mas Catur. Dan sekarang informasinya yang kita akan kulik bareng, informasi entertainment di segmen Zonasi. Zona Siang, siaran santai siang Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta. Aku punya info dari Moka, teman Pro 2. Dari Moka yang memuji habis-habisan stage bus di Java Jazz Festival 2026. Java Jazz Festival 2026 sudah selesai digelar ya teman Pro 2. Diramein ribuan penikmat musik yang memadati Nusantara International Convention Exhibition, kawasan Pantai Indah Kapuk atau PIK 2, Kabupaten Tangerang, Banten. Dan acara yang berlangsung pada tanggal 29 sampai 31 Mei 2026 itu banyak menyimpan hal yang membekas. Salah satunya diutarakan oleh Moka. Band yang populer lewat lagu The Best Thing itu mengaku belum bisa move on dari stage bus yang ada di Java Jazz Festival 2026. Arina, vokalis Moka, bilang sempat khawatir karena lokasi stage bus berada di area food bazaar yang berpotensi membagi perhatian pengunjung. Namun kenyataannya suasana yang tercipta justru sangat meriah, menyirah lagi. Tadi aku mau bilang menyirah, meriah. Itu stage bus. Stage bus yang dibuat ini mengonsep atau mengusung konsep panggung di atas bis. Panggung itu nawarin pengalaman penonton yang berbeda dibandingkan panggung festival pada umumnya. Dengan jarak yang lebih dekat antara musisi dan penontonnya teman Pro 2, suasana yang tercipta terasa lebih intim, hangat dan personal. Jadi pengunjung bisa nikmatin penampilan musisi favorit mereka sambil bersantai di area food bazaar. Otomatis itu nyiptain momen interaksi yang lebih natural dan akrab. Lalu ada Thomas selaku basis Moka, kalau konsep stage bus jazz ini atau stage bus di Java Jazz Festival 2026 atau stage bus di Java Jazz 2026 ini kurang festival sih sebenarnya. Ulang. Ada Thomas selaku basis Moka, teman Pro 2, yang bilang atau menilai kalau konsep stage bus di Java Jazz Festival 2026 ini ngehadirin pengalaman yang beda dibanding panggung festival pada umumnya. Desain panggung yang unik membuat interaksi antara musisi dan penonton terasa lebih dekat, walaupun musisi berada di atas bis. Tapi jaraknya untuk penonton dan musisi itu dekat ya, sehingga suasana yang intim dan berkesan pun tercipta. Moka bukan satu-satunya yang tampil di Java Jazz Festival 2026, teman Pro 2. Bukan satu-satunya juga yang tampil di stage bus acara itu atau Java Jazz Festival 2026. Ada juga Hesky Joe Sektit, Biru Baru, Jordan Susanto, Almiras Infinite Playground, Gabriela Fernaldi, 24 MT, Arumtala, Monita Tahalea hingga Koldiak. Itu teman Pro 2. Wah, Moka nih tidak hanya
ingin memberikan sebuah penampilan yang luar biasa, tapi tidak lupa untuk memberikan penilaian yang nyata dengan pujian atau dengan memuji perihal stage bus di Java Jazz Festival 2026 ini. Lagunya juga Mocha nih, Secret Admirer.

0: marah macet sore-sore?
1: Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
2: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
1: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
2: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Awas, ketahuan.

0: Di tengah aktivitas siang hari, kamu tetap butuh hiburan dan info ringan dong. Zonasi, Zona Siang. Hadir dengan musik hits, update seru, dan vibe positif buat temenin hari kamu. Zonasi, Zona Siang. Cuma di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Now, on air, Rizky Bino. Teman Pro 2, ada salah satu agenda yang gak boleh kamu lewatin di tahun ini. Kamu bisa aja ujuk-ujuk atau tiba-tiba ya hari ini atau besok ke Bali. Nah, kalau kamu ke Bali, yang gak boleh kamu lewatin ya adalah Bali International Film Festival atau Balinale. Ini agenda yang kudu kamu pantengin. Karena kalau gak ada halangan, Bali International Film Festival atau Balinale dimulai pada hari ini. Dimulai dari tanggal 1 Juni kemarin, hari Senin ya. Dimulai dari hari Senin kemarin 1 Juni sampai tanggal 7 Juni 2026. Masih sampai tanggal 7, masih ada 4 hari ke depannya kurang lebih. Dan tahun ini edisi Bali International Film Festival atau Balinale ke-19. Icon Bali Mall menjadi pusat festival, peristiwa dan program pemutaran film di Cinema XX1. Dan acara yang berlangsung di berbagai venue ini terpilih di Sanur tempatnya. Teman Pro 2, Balinale tahun ini nampilin 94 film dari 38 negara. Terdiri dari 20 World Premiere, 10 International Premiere, dan 26 Asian Premiere, serta beberapa kehadiran pemain dan para pembuat film yang akan mewarnai berbagai pengalaman. Lalu, program pemutaran ini nampilin rangkaian cerita, perspektif, dan suara sinematik yang dinamis gitu. Sekaligus nekanin pentingnya koproduksi internasional yang semakin berkembang dalam sinema kontemporer. Akan hadir 26 film Indonesia dengan Balinale yang memperkenalkan kategori penghargaan baru. Itu ada Best Indonesian Short Tapestry of Indonesia. Best Indonesian Short Tapestry of Indonesia yang merayakan kekayaan dan keberagaman cerita dari Indonesia. Jadi 26 film ini bakal nyeritain kekayaan dan keberagaman cerita-cerita yang ada di kehidupan masyarakat Indonesia. Gitu. Wah, ini ada sih data-data filmnya yang ada di Balinale, teman Pro 2. Cuman kalau aku mau sebutin satu-satu, wah sampai besok belum kelar. Karena juga acaranya masih sampai tanggal 7. Deretan Dewan Juri Balinale 2026. Ada Yosep Angginun. Ini filmmaker, produser, dan screenwriter dari Indonesia. Eros Zau dari United States selaku documentary filmmaker. Yosep G.U. Taylor dari New Zealand. Ini selaku filmmaker and cross-cultural storyteller. Wah, Marcella Zalianti ikut dong. Selaku aktris dan cultural advocate yang jadi juri juga tuh. Dan masih banyak lagi juri-juri yang hadir dari Australia, kebanyakan filmmaker sih, Italia juga ada itu. Richard Todd, wih ikut dong. Richard Todd tuh kalau gak salah yang jadi sutradaranya Joker ya. Iya kali kan. Ntar aku make sure dulu ya. Sutradara Joker kalau gak salah sih. Kalau salah ya udah, sutradara Joker, teman Pro 2. Todd Phillips, deng. Sorry. Richard Todd beda lagi. Todd Phillips. Ya itu tadi teman Pro 2, Balinale ya. Festival film internasional di Bali yang sudah mulai dari tanggal 1 Juni kemarin dan kalau enggak ada halangan berakhir tanggal 7 Juni 2026. Ya, semoga acaranya lancar dan terus menggaungkan film-film Indonesia di kancah dunia serta jadi ajang belajar juga, sharing perfilman dari dunia yang udah bagus-bagus ya. Nanti biar Indonesia belajar di situ cara bikin film yang mendunia lagi tuh gimana sih gitu. Itu dia informasi entertainment bareng Rifki Minov, karena habis ini kita kulik informasi dari kota Solo atau Surakarta di segmen Plat AD dan masih di Santai Siang teman Pro 2. Ke lagu-lagu dulu ya, kamu simak di Santai Siang. Pastinya dari Pro 2 FM, RRI Solo atau Surakarta aja. Yang bisa jadi teman terbaik kamu.

0: Wah, ada cewek cakep upload fotonya nih.
1: Boleh juga.
0: AI, buat perempuan yang ada di foto ini pakai baju yang seksi.
2: Loh, ini kan aku. Kok vulgar banget sih? Aku gak pernah loh foto kayak gini. Kolom komennya pun jahat-jahat banget sih.
3: Era media sosial yang makin modern saat ini bisa melakukan apa aja, termasuk melepas pakaian seseorang hanya dari foto. Terlebih yang sering menjadi target adalah wanita dan juga anak-anak. Dampaknya juga gak main-main loh, privasi dirampas, traumanya pun gak bisa lepas. Untuk itu, penting untuk menjaga privasi dan batasi fotomu di media sosial. Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya.

sekitarnya. 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kamu dengerin segmen Plat AD di Santai Siang barengan aku Rifki Minov. Ada peristiwa apa aja ya? Yuk kita bahas sama-sama teman Pro 2.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Salah satu tradisi yang selalu hadir dalam setiap Piala Dunia adalah tradisi player escort. Dalam momen ini, anak-anak mendampingi para pemain saat memasuki lapangan sebelum pertandingan dimulai. Player escort mulai populer pada tahun 1990-an, yang kemudian menjadi tradisi resmi, terutama sejak kolaborasi FIFA dan UNICEF pada Piala Dunia 2022. FIFA menjadikannya sebagai simbol kampanye Fair Play yang menegaskan bahwa sepak bola harus bebas dari kekerasan dan kecurangan, serta menjadi olahraga yang aman dan ramah bagi semua kalangan. Kehadiran anak-anak di samping pemain juga merepresentasikan harapan dan masa depan sepak bola, sekaligus mengingatkan bahwa nilai sportivitas harus dijaga, baik di dalam maupun di luar pertandingan. Piala Dunia menegaskan bahwa sepak bola bukan hanya tentang persaingan, tetapi juga tentang nilai, keteladanan, dan kemanusiaan.

0: Plat AD, informasi Solo dan sekitarnya.
1: Informasi dari kota Solo dan sekitarnya di Plat AD bareng Rifki Minov. AD-nya sekarang AD Klaten, teman Pro 2. Bupati Kabupaten Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, menjenguk korban keganasan aksi klitih yang terjadi di wilayah Klaten sekaligus menyerahkan sejumlah bantuan untuk meringankan beban pengobatan korban. Dalam kunjungan ke kediaman salah satu korban di Kelurahan Sidowayah, Kecamatan Klaten Tengah itu, Bupati didampingi oleh Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB atau Dinsos P3A PPKB Kabupaten Klaten, Puspa Enggar Hastuti. Lalu didampingi pula perwakilan Dinas Kesehatan serta perwakilan Basnas Klaten. Bupati Kabupaten Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menyampaikan rasa prihatin yang mendalam teman Pro 2 atas peristiwa yang menimpa warganya. Dia bilang korban aksi kekerasan remaja itu telah menjalani operasi dengan biaya mandiri. Karena itu, pemerintah Kabupaten Klaten bersama instansi terkait hadir untuk memberikan santunan tunai guna meringankan beban keluarga. Total bantuan yang diserahkan sebesar 15 juta dengan rincian 10 juta dari pemerintah Kabupaten Klaten melalui Dinas Sosial dan 5 juta bersumber dari Basnas Kabupaten Klaten, teman Pro 2. Hamenang menegaskan, peristiwa ini harus menjadi pembelajaran penting bagi generasi muda dalam menjaga pergaulan. Ia memberikan himbauan untuk para remaja agar mengurangi aktivitas berkumpul pada malam hari jika tidak ada keperluan yang mendesak. Sementara itu teman Pro 2, salah satu korban berinisial AA, 19 tahun, mengaku mengalami luka di beberapa bagian tubuh akibat sabetan senjata tajam. Ia bercerita, peristiwa bermula pada malam takbiran hari Rabu 27 Mei pada dini hari. Sepulang kerja, AA berboncengan dengan 3 orang bersama temannya menuju arah Jogja. Sesampainya di wilayah Kalasan, teman Pro 2, mereka mutusin untuk putar balik ke arah Klaten. Namun secara tiba-tiba, teman AA dilempari batu hingga mengalami luka bocor di bagian kepala. Pelaku lalu mengejar mereka hingga ke kawasan Candi Sewu, yang mana pelakunya akhirnya ngeluarin senjata tajam. Kalau kata AKP Nyoto, selaku Kapolsek Prambanan Klaten, membenarkan adanya peristiwa itu teman Pro 2. Dia bilang bahwa tempat kejadian perkara atau TKP meliputi wilayah Kalasan, Sleman, dan Prambanan Klaten. Kemudian saat ini, kasus dugaan penganiayaan dan kenakalan remaja itu telah dilimpahkan dan ditangani sepenuhnya oleh Satreskrim Polres Kabupaten Klaten, teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Plat AD, informasi Solo dan sekitarnya. 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Lanjut sama Rifki Minov di Plat AD, informasi dari kota Surakarta atau Solo dan sekitarnya. AD-nya sekarang AD Solo atau Surakarta, teman Pro 2. Jadi, Dinas Kesehatan Kota Surakarta atau Solo memperkuat edukasi kepada masyarakat sebagai upaya menekan jumlah anak zero dose atau anak yang belum pernah mendapatkan imunisasi sama sekali. Langkah itu menjadi salah satu fokus dalam kegiatan peningkatan kapasitas lintas sektor untuk percepatan penurunan zero dose. Kepala Dinas Kesehatan Kota Solo atau Surakarta, Retno Erawati Wulandari, bilang kasus anak yang belum pernah menerima imunisasi atau zero dose masih ditemukan di Kota Solo atau Surakarta. Kondisi itu menjadi perhatian karena dapat memengaruhi capaian imunisasi dan kekebalan kelompok masyarakat. Sebagian besar kasus zero dose atau anak-anak yang belum pernah menerima imunisasi disebabkan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat imunisasi itu. Selain itu, teman Pro 2, masih ada kelompok masyarakat yang menolak imunisasi karena alasan keyakinan maupun kekhawatiran terhadap efek sampingnya. Retno Erawati Wulandari, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Solo atau Surakarta, menjelaskan, angka zero dose di Kota Solo atau Surakarta memang relatif kecil, tapi kalau nggak segera ditangani atau nggak segera dimitigasi, kondisi itu berpotensi menurunkan herd immunity atau kekebalan kelompok. Penurunan cakupan imunisasi ini dapat meningkatkan risiko munculnya penyakit juga, teman Pro 2. Yang sebetulnya, penyakit itu bisa dicegah dengan imunisasi PD3I seperti campak, polio, pertusis, dan tetanus. Lalu ada perwakilan tim Puslitkes LPPM Universitas Diponegoro atau UNDIP, Novia Handayani, bilang upaya edukasi ini perlu mendapatkan atau melibatkan banyak pihak supaya pesan mengenai pentingnya imunisasi bisa diterima masyarakat secara luas. Menurutnya, keterlibatan pemerintah, tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, hingga lembaga pendidikan menjadi kunci untuk meningkatkan cakupan imunisasi dan menekan jumlah anak zero dose di Kota Solo atau Surakarta. Maka dari itu ya teman Pro 2, Dinas Kesehatan Kota Surakarta atau Solo perkuat edukasi untuk tekan zero dose atau anak yang belum pernah mendapatkan imunisasi sama sekali.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya om?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Anu Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
2: Aduh, mandi lagi.
0: Waduh,
2: aku.
0: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makane Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Plat AD, informasi Solo dan sekitarnya.
4: Plat AD lanjut lagi, teman Pro 2. AD-nya sekarang AD Karanganyar. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar terus berupaya keras mengatasi persoalan kekurangan tenaga pendidik yang terjadi merata di tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Guna mengantisipasi kekosongan pengajar di ruang kelas, Disdikbud Kabupaten Karanganyar mengambil langkah taktis melalui kebijakan pengangkatan ratusan guru pengganti. PLT Kepala Disdikbud Karanganyar, teman Pro 2, Heru Joko Sulistiono menegaskan pihaknya berkomitmen penuh agar tidak ada kekurangan guru di lapangan demi menjaga mutu pembelajaran. Pemerintah daerah menggait ratusan tenaga pendidik teruji melalui sistem alih daya atau outsourcing sebagai solusi cepat penyelesaian masalah itu. Dan hingga saat ini teman Pro 2 tercatat ada sebanyak 376 tenaga pendidik yang telah berhasil diangkat dan ditempatkan secara merata di berbagai sekolah. Proses penjaringan guru pengganti ini dilakukan secara transparan dengan memanfaatkan sistem aplikasi pengadaan resmi milik pemerintah daerah. Lalu, juga ditetapkan kriteria seleksi yang ketat bagi calon guru pengganti, diantaranya wajib berpendidikan minimal sarjana, memiliki sertifikat akademis, serta diprioritaskan bagi yang sudah berpengalaman mengabdi. Seluruh pembiayaan untuk pemenuhan hak kesejahteraan para guru ahli daya ini dipastikan bersumber langsung dari dana insentif anggaran pendapatan dan belanja daerah. Tuan Pro 2, ada yang mau masuk sebentar. Kenapa Pak?
5: Hah? kenapa guru?
4: Dikukulan ditiru Pak.
5: Wih, 300% ye. 300% ye.
4: Aku wis ndukung tekan kono. Aduh, saya sudah ngira akan sampai sana Pak.
5: Selamat ya.
4: Tapi gelap banget sumpah.
5: Tapi tipo.
4: Yeay.
5: Tipo.
4: Pak, itu guru yang itu Pak. Ini beda lagi. Yang di Karanganyar ini, calon guru pengganti di Karanganyar bakal diseleksi ketat sesuai kriteria. Karena kekurangan guru ternyata di Karanganyar.
5: Weh, padahal guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi sekarang harus ini. Oh iya, benar Despa itu
4: oh,
5: juga.
4: Oh iya, Despa guru. Benar. Guru silat tapi Pak dia, Pak.
5: Guru les nyetir.
4: Mana mundur terus ngajarinnya.
5: Alhamdulillah dari 3 tahun buka itu kursus les nyetir sudah meluluskan 3 orang.
4: Dan 3 orang itu sampai sekarang belum punya SIM ya, Pak. Bukan, dia guru benar. Waktu itu dia PPL di SMA mana, Des?
6: SMK
4: mana?
6: SMK 2 Karanganyar.
4: Oh, iya. Karanganyar juga.
5: Pantesan orang-orang anakir ngebut-ngebut sekarang.
4: Kenapa, Pak?
5: Diajarin guru nyetir.
4: Despa Drive berarti ya. Namanya Despa Drive ya.
5: Kopdes.
4: Wah.
5: Koperasi Desa. Koperasi Despa.
4: Oh, Koperasi Despa.
5: Koperasi Despa. Jadi di situ emang ada layanan drive-thru.
4: Enggak.
5: Bukan layanan. Bukan. Ini buat belajar nyetir drive-thru.
4: Bukan. Drive license, Pak.
5: Olivia Rodriguez.
4: Iya, Rodrigo. Rodriguez.
5: Gitu, temperamen itu Rodrigo itu.
4: Ah, kok bisa?
5: Pemain bola, Rodrigo.
4: Oh, Rodrigo Basquez.
5: Tahu.
4: Rodrigo siapa sih namanya? Rodrigo siapa?
5: Siapanya Rudiger gitu loh.
4: Oh, Rudiger.
5: Enggak tahu.
4: Yang Jerman itu kan. Ini Pak, di Karanganyar tuh sampai kekurangan guru juga diterapin sistem outsourcing sebelumnya.
5: Ya harus di di apa ya, diseleksi dengan baik lah nah. Pasti ya. Namanya guru tuh kan dia akan membuat generasi penerus bangsa ini menentukan ke arah mana.
4: Yeah.
5: Kalau ditempa, dididik dengan baik, insya Allah masa depannya juga baik.
4: Amin. Nah ini melalui skema pengangkatan guru pengganti berbasis outsourcing di Sdikbud Karanganyar, punya harapan jadinya Pak, kegiatan belajar mengajar di seluruh pelosok daerah di Karanganyar bisa berjalan optimal.
5: Outsourcing lagi ya?
4: Iya adanya itu Pak. Iya,
5: padahal dulu katanya outsourcing mau di.
4: Iya. Hup. Iya. 300.
5: Tiba lagi.
4: Hup ya, gitu ya. Semoga calon guru pengganti di Karanganyar ini Pak bisa mengemban tugasnya dengan baik ya Pak. Dan disejahterakan.
5: Amin.
4: Amin.

Udah kamu simak segmen Plat AD di Santai Siang hari ini. Rifki Minov pamit undur diri. Makasih ya buat atensi kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku Atika Raharja
2: dan aku Deswa Fitra.
1: Ariana Grande, teman Pro 2, merilis video musik terbaru berjudul Hate That I Made You Love Me pada 1 Juni 2026. Lagu yang menjadi single utama dari album ke-8-nya ini, Petal, telah lebih dulu dirilis pada 29 Mei 2026 lalu. Ariana menyebut lagu tersebut sebagai salah satu karya favoritnya sepanjang karir dan kembali berkolaborasi dengan produser langganannya Ilya Salmanzadeh dan Max Martin juga. Video musik yang disutradarai oleh Christian ini, teman Pro 2, menampilkan Justin Long sebagai tokoh utama yang berusaha melupakan Ariana setelah hubungan mereka berakhir. Mengusung perpaduan drama psikologis, fantasi, dan horor ringan, video ini memperkuat tema lagu tentang penyesalan, kerentanan emosional, dan refleksi atas hubungan yang telah usai.
0: Info Pro 2.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, film Backrooms sukses besar di bioskop Amerika Serikat dan membuka jalan bagi pengembangan waralaba yang lebih luas. Sutradara muda Kane Parsons mengungkapkan bahwa rencana sequel sebenarnya sudah disiapkan sejak tahun 2022 karena ia merasa satu film tidak cukup untuk mengeksplorasi seluruh dunia dan konsep Backrooms. Menurut Parsons, film layar lebar ini hanyalah awal dari cerita yang lebih besar, bahkan ia menganggap format serial sebagai cara ideal untuk mengembangkan kisah yang memadukan drama interpersonal dan unsur supernatural tersebut. Diadaptasi dari serial YouTube populer karya Parsons yang terinspirasi creepypasta viral tahun 2019. Backrooms tayang di Amerika Serikat pada tanggal 29 Mei 2026 dan langsung memuncaki box office. Backrooms juga dijadwalkan tayang di Indonesia mulai tanggal 10 Juni 2026.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
2: Mandi lagi.
0: Waduh,
2: aku.
0: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Inak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makane Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Pagi ini sumpah kukira kucingku bangunkanku dengan kukunya. Hati sedih saat ku sadar diriku sendirian di luar kota.

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
1: Hai-hai lagi teman Pro 2, balik lagi bareng Desva dan Atika di sore ceria ini teman Pro 2 ya. Tapi, kayak biasanya lah ya teman Pro 2 daripada apal. Kalau kita bakalan info lalu lintas dulu bareng Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Sudah ada siapa di sana? Silakan informasinya.
2: Selamat sore, langsung saja kami informasikan untuk perkembangan arus lalu lintas langsung dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta pukul 16.15. Untuk mengawali pantauan pada sore hari ini, kita menuju kawasan batas Kota Kleco. Untuk situasi saat ini, untuk arus kendaraan yang hendak menuju Kota Solo terpantau masih cukup ramai, namun masih lancar, dominasi oleh kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Sedangkan untuk arus yang meninggalkan Kota Solo juga saat ini masih terpantau ramai lancar. Dari kawasan Kleco, kita bergeser menuju kawasan Kerten. Untuk arus kendaraan dari arah flyover Purwosari juga saat ini masih terpantau cukup ramai lancar. Sedangkan untuk arus kendaraan dari arah Solo Square maupun

0: Sudirman, di mana untuk saat ini di kawasan depan Balai Kota juga terpantau arus lalu lintas masih cukup lancar. Sedangkan untuk arus kendaraan yang hendak menuju ke arah Bundaran Dagat juga terpantau masih cukup lancar. Dari kawasan depan Balai Kota, kita beralih menuju ke kawasan Solo bagian selatan, di mana untuk pantau saat ini di Jalan Veteran, khususnya di kawasan Simpang 4 Pembelekan, untuk arus kendaraan dari arah barat masih terpantau cukup lancar. Sedangkan untuk arus dari Simpang 4 Gading juga saat ini masih terpantau cukup lancar. Dari kawasan Simpang 4 Pembelekan, kita menuju ke kawasan batas kota UNS, di mana untuk pantauan saat ini untuk arus kendaraan yang hendak menuju kota Solo terpantau masih cukup lancar. Sedangkan untuk arus yang meninggalkan kota Solo juga masih terpantau cukup lancar. Dari kawasan UNS kita menuju ke kawasan perempatan Manahan atau di Simpang 4 Tugu Wisnu. Untuk pantauan saat ini untuk arus kendaraan dari arah barat di Jalan Adi Sucipto juga saat ini terpantau antriannya cukup panjang, namun masih lancar. Sedangkan untuk arus kendaraan dari arah selatan juga masih terpantau antrian yang cukup panjang. Dari kawasan Simpang 4 Tugu Wisnu kita menuju ke kawasan Jalan Kapten Mulyadi, di mana untuk pantauan saat ini di kawasan Simpang 4 Sangkertah untuk arus kendaraan dari arah Ketandan juga saat ini masih terpantau cukup lancar. Sedangkan untuk arus kendaraan dari arah Pasar Kliwon juga saat ini masih terpantau cukup ramai lancar. Dari kawasan Simpang 4 Sangkrah kita menuju ke kawasan Simpang 4 Mojosongo untuk arus kendaraan dari arah Ring Road juga saat ini masih terpantau cukup lancar. Walaupun didominasi oleh kendaraan angkutan berat, namun antrian tidak terlalu panjang. Sedangkan untuk arus baliknya dari arah Gendengan juga saat ini masih terpantau cukup ramai lancar. Tak lupa kami menghimbau kepada seluruh masyarakat dan pengguna jalan untuk selalu menaati peraturan lalu lintas yang ada. Seperti berlalu lintas Semin Budaya Wonosolo, selamat sore, kembali ke rekan di studio.
1: Baik, terima kasih atas informasinya dan selamat bertugas kembali.
2: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman.
3: Info lalu lintas Pro 2.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, musim kemarau panjang sering membawa ancaman kekeringan dan kebakaran hutan. Tapi, kita semua bisa ikut mencegahnya. Pastikan penggunaan air di rumah lebih bijak. Tutup kran saat tidak dipakai. Manfaatkan air hujan saat musim penghujan. Dan kurangi penyiraman yang tidak perlu. Langkah kecil ini bisa menjaga cadangan air untuk banyak orang. Untuk mencegah kebakaran hutan, hindari membakar sampah di area terbuka. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Dan segera laporkan titik api ke petugas jika melihat asap mencurigakan. Ingat, hutan yang kita jaga hari ini adalah kehidupan yang kita wariskan esok hari. Mari bersama cegah kekeringan dan kebakaran hutan.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
2: Kena macet sore-sore? Gak usah khawatir. Sore Ceria solusinya.
1: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
2: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
1: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
2: Awas, ketagihan dengerinnya.
3: Detiknya jalan terus, tapi kamu jangan ketinggalan ya.
1: Yes, Zona Detik, Zona Deswatika.
2: Produk FM Solo.
1: Teman terbaik kamu.
2: Yay, aduh. Teman produk. Ada apa sih, Des?
1: Hah?
2: Ada apa sore
1: tadi
2: ini?
1: Tadi terlalu buru-buru ya.
2: Oke. Terlalu semangat deh sore ini. Benar banget, udah lama teman produk kita tidak zona detik ya, teman produk.
1: Yes.
2: Ya. Dan hari ini ternyata kita kedatangan tamu spesial lagi dan lagi.
1: Yay,
2: teman produk.
1: Seru banget ya kedatangan teman-teman baru lagi, dapat kenalan baru lagi, luar biasa.
2: Senang dong. Dan hari ini udah ada SMP Islam Internasional Al-Abidin Karanganyar, ada Alafa Syalahuddin Arfian, ada Kiandra Syafira Shanum, dan juga Giovanno Ramadan Wijaya. Selamat sore,
4: selamat
2: teman-teman.
4: Sore.
2: Deketan lagi dong ngobrolnya.
1: Oke. Kayaknya ada yang udah pernah kesini juga.
2: Iya nih, gak asing nih mukanya.
1: Gak asing ya.
2: Betul.
1: Ya, Giovanno udah pernah kesini ya?
2: Bukan Giovanno, Kiandra. Belum. Ya. Boleh dong perkenalkan diri dulu ke teman Pro 2 ada siapa aja?
5: Oke, pertama dari saya, perkenalkan nama saya Alafa Salahuddin Arfian, biasa dipanggil Al.
2: Hai Al.
1: Halo Al.
2: Oke, lanjut lagi.
6: Perkenalkan nama saya Kiandra Zofira Sanom Paramadita, biasa dipanggil Rara.
2: Oh Rara. Oke.
1: Satu lagi.
2: Al Rara sama?
7: Perkenalkan nama saya Giovanno Ramadan Wijaya, biasanya dipanggil Vano.
2: Oke. Siap.
1: Salam kenal ya semua ya.
2: Salam kenal ya.
1: Dan sebelumnya yang udah pernah kesini ternyata si Al.
2: Dulu. Al ya. Al.
1: Al.
2: Yoi. Dan baiklah. Teman-teman di sini adalah peserta Jambore Nasional teman Pro 2. Luar biasa.
1: Ya?
2: 12 okay. 2026. Keren banget. Nah, hari ini kita mau kulik-kulik ya, Des ya.
1: Yes.
2: Gimana sih gitu kan kayak pengalamannya, terus rasanya jadi juara tuh gimana gitu. Tapi sebelumnya kita pengen tahu kenapa lomba jambore itu berapa orang sih per kelompok?
5: Jadi untuk setiap kontingen diwakilkan untuk ke jambore itu mungkin 32.
2: Iya,
5: jadi tapi tergantung sih setiap kontingen itu mau ngirimin berapa.
2: Oh gitu. Berarti okay. Ini satu tim?
5: Iya, ini dari kontingen Karanganyar.
1: Kontingen Karanganyar. Dan ini kelas berapa aja?
5: Saya kelas 8.
6: Saya kelas 8.
7: Saya kelas 7.
2: Oke.
1: Vano
2: paling
1: 7,
2: ya. Iya, masih paling kecil ya.
1: Oke.
2: Gimana guys perasaan kalian saat terpilih menjadi peserta Jambore Nasional kemarin? Pengalaman ceritain dong pengalaman lombanya kemarin.
5: Alhamdulillah saat keterima peser jadi peserta Jambore Nasional itu. Pertama, sedikit cerita nih ya, Kak.
2: Boleh.
5: itu guru saya bilang selamat ke saya dan saya pikir loh hari ini saya gak ulang tahun.
2: Terus habis itu
5: Tiba-tiba di ini apa dibilangin kalau semisal saya itu lolos jambore nasional, terus saya lompat-lompat.
2: Ya. Saking senangnya excited ya berarti ya. Nyangka nggak sih?
5: Nggak nyangka sih kak.
2: Nggak nyangka ya.
5: Karena ini lomba tingkatan paling tinggi.
2: Wow. Oh. Wih. Pertama kali juga.
5: First time.
2: Wow.
3: Oke.
2: Keren.
3: Dan ini kalau boleh tahu pramuka dari kelas berapa?
5: Saya mulai aktif pramuka itu dari kelas 5 SD.
2: Oke. Berarti pas SD ikut-ikut terus ya kegiatan ya, kemah dan lain-lain gitu, ya, jambore.
5: Kelas 6 itu saya mengikuti jambore daerah.
2: Untuk
5: kontingen Sukoharjo.
2: Wow, dari SD.
5: Dari SD.
2: Wih, keren ya. Dan di situ juga banyak banget ya itunya. Apa sih namanya?
5: Ini bisa disebut TKK.
2: TKK.
5: Tanda kecakapan khusus.
2: Wow, banyak banget loh. Ini semuanya pada banyak-banyak ya nih ada di sini.
3: Keren.
2: Buset,
3: sih.
2: Keren.
3: Ya, kayak pangkat gitu.
2: Iya, benar-benar.
3: Oke, kalau yang lain gimana, guys? Dari
2: perasaannya.
6: Dari awal kan udah seleksi-seleksi gitu.
2: Oke. Okay.
6: Kan ada seleksi pertama. Itu lanjut ke seleksi kedua juga gak nyangka.
2: Oh ya?
6: Tiba-tiba pas habis seleksi kedua itu 4 hari berikutnya ya?
5: Iya 4 hari. Apa seminggu
6: itu
5: kayaknya?
6: Seminggu, umumin kalau lolos.
2: Kalau lolos ya. Gitu. Oh, oke, proses seleksinya kayak gimana sih emangnya?
6: Seleksi pertama itu bareng-bareng sekitar 200-an orang. Habis itu pas lolos ke seleksi kedua itu 30-an orang.
2: Wow, langsung banyak ya kurasinya ya?
6: 50-an.
2: Oke. Terus masuk lagi, lolos lagi.
6: Iya, lolos. Udah.
2: Wow.
3: Oke, itu dipilih atau awalnya itu
2: mengajukan diri?
6: Dipilih.
2: Dari sekolah berarti?
3: Dari sekolah yang milih.
6: Oh, dari sekolah udah seleksi dulu. Siapa yang mau nanti diseleksi, terus kalau lolos ikut ke seleksi jambore kemarin itu.
2: Oh gitu, berarti ada seleksi dari internal sekolah, terus habis itu ke jambore juga masih seleksi ya berarti ya. Oke, menarik ya Des ya, lomba jambore. Kalau Vano gimana perasaannya sebagai, berarti termasuk siswa baru juga ya di sekolah ya, gimana rasanya bisa langsung juara di jambore?
7: Gimana ya, saya gak nyangka sendiri sih.
2: Oh ya?
7: Sampai dikira mimpi gitu.
2: Masa sih?
3: masih tidur ini.
2: Masih denial ya berarti ya. Iya. Kenapa gak nyangkanya? Emang pesimis kamu?
7: Bukan pesimis, kayak apa? Gak nyangka sendiri gitu.
2: Oh
3: karena
2: gitu.
3: Karena terpilih gitu ya. Oh, tapi ya, memang dari awal udah niat buat ikut Vano?
7: Sudah niat.
3: Oke, kenapa pengen ikut pramuka atau jambore?
7: Ya karena bisa nambah teman atau enggak bisa nambah ketampilan baru gitu.
2: Betul, tambah pengalaman juga ya pasti ya.
3: Dan baru dimulai di kelas 7 atau waktu SD udah pernah ikut juga?
7: Baru kelas.
3: Baru.
2: 7. Baru aja berarti ya.
3: Dan seangkatan juga banyak yang ikut. Sekelas?
7: Sekelas ada 3 termasuk saya sih.
2: Berarti kalau kelas 7 tuh emang udah dibolehin ya ikut jambore?
7: Iya.
2: Emang dari kelas 7 gitu ya?
7: Iya sudah dibolehin.
2: Oke.
3: Dan waktu itu persiapannya berapa lama guys?
5: Persiapannya itu kita sangat mepet ya, 2 minggu aja ya?
6: Iya
5: 2 minggu.
3: Emang apa aja yang harus dipersiapkan selama 2 minggu?
5: Persiapan itu jadi di dalam pramuka itu kita harus mempersiapkan pertama mental dulu ya. Mental, terus habis itu basic-basic pramuka kayak PBB, terus habis itu tali temali, semapor itu bendera, bendera, lalu sandi-sandi.
3: Sandi Morse gitu ya.
5: Sandi Morse, sandi rumput gitu.
3: Seru ya. Banyak yang dipelajari gitu ya, dan banyak temennya juga, makanya seru.
2: Iya, dan asik, gitu. Kegiatannya outdoor gitu.
3: Iya.
2: Ih seru banget. Oke deh teman Pro 2, nah kita bahas lagi ya di sesi selanjutnya ya. Teman Pro 2, kamu kalau mau tanya bareng Detik dan teman-teman di sini langsung WhatsApp di 081-327-866-966 atau
3: kita juga live TikTok teman Pro 2 di RRI Pro 2 Surakarta dan di RRI Surakarta Live YouTube.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?
3: Detiknya jalan terus, tapi kamu jangan ketinggalan ya.
4: Yes, Zona Detik, Zona Despatika.

0: Masih lanjut lagi teman Pro 2 yep. Dan kita masih di sore ceria bareng
1: Betul
0: Zona Detik.
1: Yes. Bareng sama Diswa dan Atika dan pastinya teman-teman. Sama teman-teman di sini ya.
0: Betul.
1: Peserta Jambore Nasional 12 2026.
0: Benar banget.
1: Kita lanjut lagi ya teman-teman.
0: Boleh.
1: Ya. Mungkin kemarin waktu Jambore itu teman-teman kegiatannya apa aja dan berapa hari itu kegiatannya?
2: Itu untuk kita itu nama kegiatannya itu Diapindru, gitu. Diapindru dan Diapinsat.
0: Gitu. Okay, apa itu?
1: Itu gimana?
2: Diapindru itu
3: buat apa ya?
2: Diapindru itu kepanjangannya itu
3: pimpinan
2: regu belakangnya gitu.
0: Oh, okay.
4: Gladian pemimpin pimpinan regu.
2: Oh, gladian pemimpin regu gitu.
3: Ya. Ya.
0: Oke. Okay. Okay. coba diulang tadi apa? Dia
2: Diapindru dan Diapinsat.
0: Diapindru itu
2: gladian pemimpin regu.
0: Oke, okay. Kalau satunya?
4: Gladian pemimpin satuan.
1: Oh gitu. Oke. Okay. Hmm. Dan itu kegiatannya berapa hari?
2: Selama
3: 3 hari 2 malam.
2: 2 malam.
1: Di mana itu?
2: Di bumi perkemahan.
4: Delingan.
0: Oh, oke, okay. Berarti okay. Kalian nginap 2 malam ya?
2: Iya.
1: Dari seru dua malam, ya? Mm-hmm. Dan itu full seharian kegiatan terus.
2: Iya, full dari subuh sampai malam.
0: Oh ya, capek nggak sih?
2: Capek sebenarnya.
0: Capek ya.
2: Jadi, buat Jamnas ini kita ngelakuin hal yang terbaik.
0: Oke, okay. Karena juga dibantu teman-teman yang lain tuh pasti nggak kerasa ya tiba-tiba udah malam gitu kan? Iya, benar-benar.
1: Iya. Dan dari banyaknya kegiatan itu ya selama 3 hari, mungkin apa yang paling berkesan buat kalian gitu?
2: Kalau untuk saya itu yang paling berkesan itu pertama saya dipilih untuk menjadi pemimpin upacara.
0: Oh, oke.
2: Saat pembukaan dan saat penutupan.
1: Keren dong.
0: Iya.
2: Dan terus kedua itu saya saat pentas itu nyanyi.
0: Oh ya? Nyanyi apa?
2: Nyanyi lagu Jatuh Suka.
0: Oh ini tadi. Oke, pantas request ya. Oh ya. Boleh spill dong suaranya sedikit.

0: Wih, ternyata suaranya bagus juga ya. Oke, pantas dipilih terus ya, nih ya Al ya.
1: Cocok ya?
0: Cocok sih, bener-bener keren.
1: Kalau yang lainnya?
2: Kalau saya yang paling berkesan tuh ya pas malam-malam sih, seru sama teman-teman.
0: Ngapain tuh?
2: Bikin mie bareng, terus lucu. Makan-makan bareng gitu.
0: Oh iya, berarti di luar kegiatan yang capek itu tadi gitu ya. Terus kumpul sama teman-teman bikin mie gitu ya, ngobrol-ngobrol. Itu jadi kangen kemah tau gak sih, Des? Iya kan? Kangen banget.
1: Seru banget soalnya kemah ya. Kalau dari Vano?
3: Kalau dari saya, yang paling berkesan itu bagi saya pas saya dipanggil buat seleksi pertama ya.
1: Oke.
3: Dipanggilnya itu urut. Dipanggil urut pas selesai pentas seni itu dipanggil satu-satu.
0: Oh itu pas, okay. Berarti pas jamburenya?
3: Ya pas Dian Pintrunya.
0: Oh gitu.
1: Pensi itu kalian ngapain aja? Maksudnya membawakan apa?
4: Jadi sebelumnya itu kita dikasih dua pilihan, mau ikut atau tidak.
0: Oke.
4: Untuk dari saya tuh kemarin regu saya sebenarnya tidak mau menampilkan, tapi karena di malam itu kayak saya tuh kayak pengen nyanyi gitu lah. Terus habis itu saya ajak teman-teman saya buat maju ke depan semua. Saya yang nyanyi sama teman saya satu lagi.
0: Oh gitu. Iya sih, kan lumayan buat hiburan ya.
4: Dapat nilai plus.
0: Iya benar, setuju. Berarti semakin pede, semakin banyakin unjuk diri tuh semakin banyak ya nilainya.
4: Semakin aktif, semakin dapat nilai plus.
0: Wow. Oke. Keren-keren ya Des ya ternyata ya.
1: Tapi kalau secara keseluruhan, serunya ikut jambore itu apa?
4: Serunya ikut jambore itu kita nanti di sana bisa berkenalan teman sama teman-teman di sana gitu. Jadi punya teman baru, terus habis itu punya pengalaman baru juga di sana.
1: Itu dari mana aja sih?
4: Itu seluruh Karanganyar.
1: Sekaranganyar ya semuanya ya. Oke, jadi kenal semua ya yang ikut.
4: Semua dari SMP. Iya.
1: Oke, baiklah. Dan kita mungkin beralih ke WhatsApp dulu. Ternyata ada yang tanya dari teman Pro 2. Dan ini dikhususkan ingin bertanya ke Vano ya.
0: Oh iya.
1: Oke, pertanyaannya seberapa effort kamu masuk atau mengikuti Jamnas ini, Vano?
3: Saya dari awal saya effort banget sih. Dulu sampai itu diomongin ke orang tua, itu orang tua effort banget. Terus saya juga lihat orang tua effort gitu, ya saya semangat dong ikutnya.
0: Oke. Kira-kira bentuk effortnya tuh seperti apa buat ikut ini?
3: Effortnya ya,
0: kok mungkin Vano rela buat apa, latihan terus mungkin, atau bangun pagi terus, atau beli ini beli itu, atau gimana
3: ya? Bentar.
0: Mungkin latihan terus gitu,
1: latihan
0: kali ya.
1: Terus
0: rela bolos sekolah mungkin, dispen gitu.
1: Tapi sebenarnya keinginannya Vano sendiri atau dari orang tua dulu baru Vano tergerak gitu?
3: Keinginan sendiri sih kak.
1: Oke. Tapi memang dari orang tua juga support ya untuk Vano ke situ ya. Oke, baiklah. Dan
0: berarti emang di sini semua juga effort ya, termasuk Vano ya teman Pro 2 ya, karena juga kan harus latihan terus, ikut lomba juga nggak cuma sehari dua hari, berarti harus dispend waktu sekolah ya kan. Dan harus banyakin waktu luang juga biar maksimal di hari hanya gitu. Keren-keren teman Pro 2.
1: Terus aku juga mau tanya lagi nih ke teman-teman dari keseluruhan kegiatan di Jambore. Apa yang bisa kalian pelajari dari kegiatan tersebut?
4: Kalau menurut saya itu yang bisa dipelajarin dari kemah kemarin itu intinya kita itu kalau bersama-sama kita pasti bisa.
0: Kerja tim perlu.
4: Karena menurut saya kemarin pas saya maju nyanyi itu mungkin saya nggak bisa, maksudnya nggak bisa nyanyi sebagus itu karena nggak ada dukungan dari teman-teman.
0: Lucu banget. Seru.
1: Penting.
0: Diuji
1: ya.
0: Betul.
1: Jambore ya.
0: Dan kan kayak biasanya kayak gitu tiap apa ya? Tiap pos kan butuh kerja tim ya. Misalnya ngerjain apa gitu kan pasti.
4: Biasanya kemarin itu kayak ngerjain tali kemali itu kita mendapat kayak ilmu baru gitu. Nah, sama teman-teman itu kita seru-seruan bareng gitu dengan ilmu baru itu.
1: Oh, keren. Kalau dari yang lain?
2: Kalau saya tuh dari seleksi pertama tuh saya belum terlalu paham sama materi yang namanya peta-pita.
0: Oke.
2: Okay. Jadi pas di sana tuh dijelasin peta-peta tuh gimana. Terus teman-teman saya kan juga ada yang tahu. Mm-hmm. Jadi saya juga ngikutin.
0: Oh, ya sih. Okay. Emang perlu bantuan ya sama teman-teman juga ya, pasti itu tadi ya, teamwork tuh penting yeah, banget teman Pro 2. Oke, nanti kita lanjut lagi ya di sesi terakhir, masih ada satu sesi lagi teman Pro 2. Masih dibuka pertanyaannya, kamu kalau mau tanya enggak usah malu-malu teman Pro 2. Langsung WhatsApp di 081-327-866-966 atau di TikTok kita di mana, Des?
1: Di RRI Pro 2 Surakarta.

0: Deswa, Deswa.
1: Apa, Je?
0: Kok aku dapat WA dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ya?
1: WA apa tuh?
0: Isinya link buat cek kesehatan gratis hadiah ulang tahun. Penipuan gak ya ini? Takut banget mau ngekliknya.
1: Oh, gak perlu takut, Je. Aman kok. Itu kan program dari pemerintah. Udah, cek aja sana. Gratis ini. Kali aja kamu ada penyakit hati, Je.
0: Yeh, penyakit hati apaan? Iri dengki gitu maksudmu? Enggak, ah. Gak mau cek. Takut aku. Kan masih muda.
1: Justru masih muda itu, Je. Cek kesehatan biar gak terlambat penanganannya.
2: Betul. Mencegah lebih baik daripada mengobati.
3: Kena macet sore-sore? Gak usah khawatir. Sore Ceria solusinya.
4: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
3: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
4: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
3: Awas, ketagihan dengerinnya. Di sesi terakhir ini, teman Pro 2, kita yes. Masih membahas ya seputar jambore, teman Pro 2.
5: Jambore, sama tapi, teman-teman pastinya ya.
3: Betul, Des. Tapi sebelum itu, karena ternyata di TikTok banyak yang menyapa kita. Hai, okay. Hai, teman Pro 2 yang di TikTok.
5: Halo, boleh sapa, guys?
3: Halo. Lucu banget.
5: Oke, ini juga ada yang ngasih pertanyaan juga ke teman-teman ya di sini.
3: Yes.
5: Dari teman Pro 2 Arsila. Ini bilang, keren prestasinya. Tapi selain di Pramuka, ada prestasi apa aja nih dari teman-teman di sini?
6: Kalau dari saya, kemarin 2 minggu yang lalu itu habis menang di kejuaraan provinsi Panahan.
3: Wow.
6: Mas.
3: Oh, berarti lanjutan kemarin itu?
6: Iya, Popda itu juara 2, lalu diikutkan kejuaraan provinsi. Terus habis itu bergu. Lalu dapat emas.
3: Wah, gila, luar biasa, keren banget. Itu barusan ya berarti ya?
6: Iya, 2 minggu yang lalu.
3: 2 minggu lalu, ya, wow.
6: Belum lama.
3: Belum lama.
6: Kemarin teman saya Nata itu.
3: Oh iya.
5: Iya, waktu itu iya.
3: Itu
5: ya,
3: pernah kesini, kita ingat. Betul, okay. Keren banget.
5: Yang lainnya ada apa aja nih?
7: Kalau dari saya sering juara basket juga.
5: Weh, basket?
7: Iya.
5: Wow, gokil.
3: Cewek basket ini.
7: Kemarin itu habis seleksi Popda, alhamdulillah lolos.
3: Oh iya, basket.
7: Iya.
3: Wow, kenapa tertarik sama basket?
7: Dulu kan saya juga pernah ikut karate, tapi saya kayak nggak nyaman gitu terus sama bunda diikutin basket sampai sekarang.
3: Suka ya ternyata ya.
5: Cocok.
3: Rata-rata nih teman-teman jambore ini ternyata ahli juga di bidang olahraga ya, Des ya.
5: Iya.
3: Ada panahan, ada basket, ya kan, keren
5: betul,
3: loh.
5: Keren ya, betul.
3: Kalau Vano gimana nih?
8: Kalau saya prestasi saya ya gak terlalu banyak sih, palingan prestasi pas SD doang gitu.
3: Oke, apa boleh. Aja boleh dong cerita.
8: Kayak juara Fonas gitu.
5: Apa
8: Fonas? Fonas tematik. Juara 3 Fonas tematik,
5: wow,
8: terus.
5: Okay.
8: Kelas 1 juga pernah ya, juara harapan 2.
5: Apa itu?
8: Tematik juga?
3: Tematik, oh, wow.
5: Okay. Wow, yang lainnya olahraga, yang ini tematik.
3: Betul, ya. Akademik ya, berarti ya, Des ya. Keren, bener. Semua keren.
5: Oke, okay, luar biasa ya.
3: Yes, terus keren. Ada apa lagi Des pertanyaannya?
5: Oke, okay, ada lagi dari teman Pro 2 yang lain di TikTok. Mau ngasih pertanyaannya, boleh tentang dasa dharma, apakah teman-teman di sini sudah menjalankan dasa dharma?
6: Siap, sudah. Kita sudah menjalankan dasa dharma dari yang ke-1 sampai ke-10.
5: Oke, okay, apa aja itu?
3: Apa aja sih? Lebih dekat lagi dong.
5: Boleh.
3: Ya.
6: Dasa dharma pertama itu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu kita sudah menjalankan sholat, beribadah, berzikir begitu.
5: Oke. Okay.
3: Wow.
5: Lalu?
6: Terus kedua itu cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Jadi kita sudah mencintai alam kita sendiri. Jadi seperti membuang sampah pada tempatnya, lalu menolong sesama teman, terus habis itu tidak menyakiti teman.
3: Wow, oke. Okay. Itu berarti 2 ya?
5: 2.
6: Ya, itu dasar dharma kedua.
5: Kedua. Okay. Terus mungkin boleh dilanjutin yang lain?
3: Iya,
5: boleh
3: yang ketiga nih.
7: Tiga.
5: Yang ketiga.
3: Udah jangan nanya, nyanyi. Yang ketiga apa?
7: Patriot.
6: Patriot yang sopan dan kesatria.
7: Patriot dan sopan dan kesatria.
3: Oke, okay. Itu realisasinya gimana tuh di kehidupan kalian?
7: Kuat mental.
3: Oh gitu, oh, oke. Okay. Terus?
7: Terus yang keempat ada
6: patuh dan suka bermusyawarah.
7: Patuh dan suka bermusyawarah. Jadi kita kalau latihan-latihan gitu juga sering bermusyawarah dulu nanti mau pakai baju apa.
3: Oh gitu. Gitu. Diskusi gitu ya berarti ya. Terus lanjut lagi. Keberapa berarti? Lima ya?
5: Kelima.
7: Rela berkorban.
6: Dan tabah.
7: Contohnya seperti pas kita mau seleksi itu kita harus berkorban buat ninggalin pelajaran.
3: Oh iya, benar. Iya,
5: itu salah satu bentuk berkorban ya. Tapi bukan berarti ditinggal tuh ya udah aja kan?
7: Iya, tapi itu banyak tugas.
3: Iya, tetap dikejar ya berarti ya. Oke.
5: Terus mungkin lanjut lagi dari Vano?
3: Ke-6.
8: Rajin
6: terampil dan gembira.
8: Saya rajin belajar ya biasanya. Bagi pelajarnya kudu rajin belajar.
3: Oke.
5: Rajin dalam segala
3: rajin
5: hal.
3: Rajin ya berarti ya.
5: Pelajar ya rajin belajar gitu ya.
3: Kalau ketujuh?
8: Terampil.
6: Hemat, cermat, dan bersahaja.
3: Hemat, cermat, dan
6: bersahaja.
5: Oke,
3: berarti nggak boleh boros tuh ya, nggak boleh jajan-jajan terus ya.
5: Bisa manage ya.
3: Oh iya benar, bisa manage.
5: Oke. Terus ke-8.
6: Disiplin, berani, dan setia.
3: Oke. Kayak gimana tuh Al? Disiplin, berani, dan setia.
6: Berani dan setia itu jadi kita sebagai seorang pramuka itu kita harus bisa memanage waktu kita juga disiplin. Terus habis itu kita juga harus berani terhadap apapun itu. Dan berani dan setia. Dan kita harus setia. Jadi kayak semisal kita menunggu teman.
3: Oh iya.
6: Jadi kayak semisal kita mau, misalnya kita mau ke pos 2 nih. Kita harus tunggu teman kita yang belum selesai mungkin ya.
3: Oh iya, benar. Okay. Jangan ditinggalin gitu ya.
6: Harus bareng-bareng. Ada jiwa korsanya
3: gitu. Oh iya, benar.
5: Egois sendiri ya.
3: Iya.
5: Terus
3: 9 dan 10?
6: Ke 9 ya?
3: Saking banyaknya mungkin 10 itu banyak loh teman pro 2.
5: Oke.
3: Masih gemes nih Al ya.
5: Masih mengingat-ingat ya tadi.
3: Tadi kan setia.
6: Iya, setia ber.
5: Tapi apa? Itu ada materi itu dari sejak kapan guys? Dasa Dharma.
6: Oh, Dasa Dharma itu kita di TKK di buku panduan halaman pertama.
3: Halaman pertama ya. Berarti harus dihafalin dan dijalankan ya.
5: Emang dasarnya itu ya.
3: Iya.
5: Nah, di urutan ke-9 ada bertanggung jawab. Dapat dipercaya.
3: Oke.
6: Kita sebagai seorang pramuka mungkin harus bisa bertanggung jawab terhadap hal yang kita lakukan itu sendiri.
3: Oh iya.
5: Okay.
6: Jadi kalau semisal sebagai mungkin seorang pimpinan regu mungkin itu kita harus bisa memikirkan ke depannya, jadi berpikir panjang gitu.
3: Okay. Yes.
6: Bisa bertanggung jawab dengan apa yang kita suruh ke teman-teman.
3: Oke.
5: Dan yang terakhir 10?
6: Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan.
3: Wow. Lolos ya 10-10-nya ya Des ya.
6: Mungkin yang 9 lupa.
5: Iya, oke.
3: Gak apa-apa dong. It's okay. Ternyata ke-10 ini sudah dijalankan sama teman-teman Pro 2. Yeah. Berarti beneran ya jiwa pramuka. Jiwa apa sih kalau kayak gitu?
6: Jiwa pramuka.
3: Jiwa pramukanya ada banget gitu ya.
5: Yel-yelnya gimana guys?
6: Yel-yel setiap regu kita berbeda.
3: Oh beda.
6: Saya itu pimpinan regu dari regu Kobra.
3: Oh Kobra.
5: Oke.
3: Wah hati-hati Des.
5: Segitu ya.
6: Di dalam apa ya saya itu ada unsur suara kobranya.
3: Oh gitu. Gimana suara kobra kan?
6: Misalnya saya suruh teman-teman saya, Kobra tunjukkan suaramu.
3: Oh gitu. Oh. Mana pada diem lagi di sini.
6: Biar mendengarkan semua.
3: Oh gitu. Iya gitu. Iya. Taktik gitu ya. Seru. Oke, kalau untuk harapan kedepannya kalian pengen apa dan kasih pesan dong buat teman Pro 2 biar seperti kalian.
6: Oke, untuk dari saya dulu itu harapan saya nanti di Jambore Nasional nanti saya harap saya bisa menjalankan tugas saya dengan sebaik-baiknya dan saya juga bisa membawa kontingen Karanganyar itu bisa juara.
3: Amin.
6: Untuk teman-teman Pro 2 mungkin tetap semangat yang mengikuti ekstra pramuka dan selalu mengamalkan dasa dharma.
3: Keren. Oke, kalau untuk teman-teman lainnya?
7: Harapan saya mungkin selalu semangat ya pas di sana, soalnya saya biasanya sakit gitu.
3: Oh gitu, oke.
7: Habis itu pesan untuk Pro 2 RRI Surakarta, semangat terus.
3: Semangat terus ya. Betul.
5: Jadi kalau mungkin kalau sempat sakit itu mungkin sebelum jauh-jauh hari prepare apa yang disiapkan oleh Rara?
7: Mungkin bawa obat-obatan.
5: Obat-obatan ya.
3: Oh, okay. Penting sih ya.
5: Oke, baiklah.
3: Oke, terakhir dari Vano.
8: Harapan saya ke depannya mungkin saya bisa lebih aktif. Ya bisa gimana ya? Bisa lebih aktif ke aktif. Orang lain. Jadi kita saling bicara itu.
6: Berinteraksi.
3: Oke. Lebih bisa bersosial lagi berarti ya. Bisa nanti pasti dengan kegiatan jambore ini kan ketemu banyak orang ya. Ketemu banyak teman nanti bisa terasa
5: pastinya
3: gitu
5: ya.
3: Dan pesan buat teman Pro 2 dong Vano.
8: Pesan untuk kawan-kawan ya.
5: Ada pesan apa nih biar kayak Vano sekarang
3: ya,
5: mungkin
3: semangat terus.
8: Ya kita kudu rajin habis itu
6: semangat.
8: Jadi kita gak boleh molor-molor kalau
5: Oke.
3: Disiplin
5: sesuai
3: juga.
5: Sesuai dasar dharma ya.
3: Betul.
5: Oke, mantap sekali.
3: Oke,
5: baiklah. Terima kasih ya teman-teman di sini.
3: Terima kasih banyak.
5: Tapi ini terakhir tadi. Ada pertanyaan, boleh minta spill yel-yelnya tadi ya? Yel-yelnya gimana? Yang ya, bareng-bareng gitu ya.
3: Bisa. Beda-beda ya?
5: Beda-beda ya?
6: Mungkin sekolah.
3: Oh iya boleh. Yang bareng-bareng deh.
5: Boleh.
6: Uno, dos, tres. Zumalakea. Sebenarnya ini ada gerakannya sih. Tapi kalau misal dinyanyiin mungkin
3: Oke, gak apa-apa suara aja.
5: Suara aja boleh.
6: Uno, dos, tres. Zumalakea.

0: keren nih semangatnya dan apa ya kayak kompak gitu loh kompak. Rasa iya bondingnya dapat banget sih.
1: Korsa ya.
0: Jiwa korsa. Okay. Betul. Kalau gitu terima kasih banyak buat teman-teman SMP Islam Internasional Al Abidin Karanganyar. Semoga nanti ada lomba-lomba lagi, dapat juara lagi, kesini lagi ya pastinya ya. Senang kan ke Pro 2, seneng gak?
2: Senang.
0: Al
1: aja udah sampai 2 kali.
0: Benar. Nanti nambah lagi ya Al ya sama teman-teman lain juga gitu. Okay, terima kasih banyak. Oke, teman Pro 2, nanti kita masih lanjut lagi bareng Desva dan Atika sampai jam 7 malam teman Pro 2. Kamu masih boleh sharing topik dan request lagu juga ya bareng kita di Pro 2 FM Solo.
1: Teman terbaik kamu.

0: 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Ya, halo.
2: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
1: Jam berapa toh, Mbak?
2: Jam 9 loh ini.
1: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya, aku ada kelas, sudah telat. Rifki, kemana?
3: Kelas, wes, mending di kantin wae, ayo.
1: Tapi bro, wes lah, ayo.
3: Wes lah, yuk.
4: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
3: Iyalah.
4: Paling-paling nongkrong ning kantin.
3: Ngerti wae.
4: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
3: Saiki.
4: Iyalah, nyore sambil ngopi.
3: Ya wis lah, mumpung masih muda.
4: Mantap.
2: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
1: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
2: Nge-game sampai pagi.
1: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
2: Masa depanmu.
5: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman terbaik kamu.
2: Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya.

Kebaya Kutu Baru, salah satu jenis kebaya klasik Indonesia. Karakteristik kebaya yang muncul di akhir abad ke-18 ini adalah secari kain yang menghubungkan lipatan kebaya sisi kiri dan kanan di bagian dada atau kutu baru. Dalam pemakaiannya, kebaya ini biasanya ditambahkan dengan kain yang dililit pada bagian perut atau stagen yang menguatkan siluet feminin dari tubuh perempuan. Meski penggunaannya terbilang rumit, di zamannya kebaya ini digunakan sebagai pakaian sehari-hari untuk bekerja dan beraktivitas yang umumnya dibuat dengan material tipis dan juga ringan. Di zaman kolonial, perbedaan kelas sosial biasa ditunjukkan dengan penggunaan pola motif dan bahan yang berbeda. Begitu populer saat digunakan oleh mantan ibu negara Tien Soeharto, kebaya kutu baru umumnya dikombinasikan dengan sebuah batik biron yang dilipat berlapis-lapis. Dan saat ini, kebaya kutu baru ini sudah menjadi pilihan untuk semua usia, baik untuk acara non-formal ataupun acara resmi.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis.
2: Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: Balik lagi teman Pro 2 bareng Desva dan Atika di sore ceria ini teman Pro 2.
1: Ceria banget teman Pro 2.
0: Yoi.
1: Kok ini enggak nyala ya?
0: Nah.
1: Oh, harus kayak gitu.
0: Iya, harus kayak gitu, Des. Nyala juga. Enggak, itu buat lagu enggak sih?
1: Oh, gitu ya. Oh, buat ini. Oh, gini.
0: Yes.
1: Oh, begitu.
0: Jadi gini. Iya, gitu udah. Ye. Udah.
1: Oke.
0: Oke, teman Pro 2, karena hari ini tuh hari spesialnya Desva teman Pro 2.
1: Spesial apa nih? Kenapa tiba-tiba banget?
0: Selamat ya, Des.
1: Hah, gimana maksudnya?
0: Selamat ya.
1: Ya,
0: ya selamat
1: kasih.
0: Aja emang kenapa sih?
1: Terima kasih. Selamat juga buat teman Pro 2 buat kamu.
0: Makasih.
1: Ya, bingung juga nih. Selamat apa dah?
0: Kenapa dah selamat? Tapi teman Pro 2 apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Hari apa nih, Rabu ya, Bro? Hari Rabu ini teman Pro 2, semoga kamu sehat-sehat terus ya teman Pro 2. Iya, udah
1: Friday,
0: makan apa?
1: Kan? Friday.
0: Sunday.
1: Sunday morning.
0: Iya, nanti udah ya. Nanti dulu ya. Bacain WhatsApp dulu, oke? Okay? Membacain WhatsApp dari teman Pro 2 yang ada di WhatsApp pastinya teman Pro 2. Nyau.
1: Ada
0: Kak Ninda.
1: Oke, dari Mbak Ninda.
0: Ya iya, katanya request lagunya Selena Grace Sumpah Mati ya. Makasih Detik. Sama-sama. Nanti aku puterin ya. Kenapa sih, Des?
1: Sama-sama.
0: Nanti aku puterin lagunya.
1: Oke, baiklah.
0: Lagunya tuh

0: lupa. Lanjut. Walau di doa. Coba tadi tuh kan langsung di-mute coba. Hey, ya udah lagu yang kamu tahu.
1: Enggak
0: gimana
1: tahu.
0: Perayaan mati rasa?
1: Aduh.
0: Oh, ada titik-titik.

0: okay. Biasa mah kalau lagi off air aja nyanyi-nyanyi
1: enggak,
0: tadi
1: enggak, ya. Enggak pernah kayaknya.
0: Sampai Mbak Lia kaget.
1: Kaget. Enggak deh kayaknya. Gimana?
0: Jokesnya berarti dok. Oke, nanti okay, lagi diputerin nanti. Ya Kak Nida ya, tungguin aja pokoknya. Oke
1: okay? Okay.
0: Lanjut lagi Des, ada Kak Iki Dias di situ.
1: Oke okay, dari Iki Dias di Kupang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Iki.
1: Selamat malam Detik, Desva, Om Srem dan Tika Veronica. Malam
0: duh,
1: juga
0: ya. Kenal
1: Veronica
0: kaku. Veronica.
1: Udahlah.
0: Giliran lagu itu nyanyi.
1: Udah, cuma Veronikanya aja.
0: Armstrong yang biasa. Dah, oke lah. Widi, bukan yang itu. Mama Maria pu suami.
1: Ini kapan lanjutnya?
0: Iya, kapan ya kelarnya ya? Oke.
1: Okay. Iki Dias di Kupang mau request lagu dari Katy Perry. Judulnya Birthday.
0: Oke, okay, nanti lagunya
1: kemarin udah diputerin ya, yang selamat ulang tahun ya.
0: Udah.
1: Sekarang yoi. Birthday. Mm-mm. Lagu ini Iki khususkan buat geng Alor City, Pak Guru SMP, Ucil Salko yang hari ini menerima berkat 1 tahun usianya yang ke-45 tahun.
0: Happy birthday.
1: Panjang umur, sehat selalu, and Iki doakan yang terbaik buat Pak Guru ya.
0: Amin.
1: Happy birthday. Amin. Terus Iki juga mau selamat malam buat anaknya Mama Maria Veronica dan Om Srem dalam WhatsApp grup berteman yang selalu kompak pantau Pro 2 Surakarta dari subuh sampai batik sekarang ini, diwakili dari Dr. Franciscus Nangaroka, ada Cinta Minatalia, ada Kompol Iwayan Sunarta, Yanega, Yufren Loak, Meidale, Pacemeka, Marice, ada Ani juga, dan salam sapu rata aja buat teman-teman sisanya. Ingat-ingat pantau Pro 2 Surakarta. Jangan lupa kopi dan pisang goreng ya.
0: Gaskan.
1: Ojo ke susu minum kopinya karena airnya masih panas, nanti bibirnya doer or melebu.
0: Betul.
1: Bisa
0: banget.
1: Saja ya Iki ini ya.
0: Yes.
1: Iki juga punya pantun khusus buat yang lagi HBD, Pak Guru ya. Tika yang baca, Desva bantu. Cakep aja.
0: Oke, okay, hai.
1: Kenapa
0: halo,
1: dah?
0: Itu.
1: Siapa?
0: Ada
1: ini ya.
0: Adik Agu. Kita, ya ada Agung.
1: Ada Agung.
0: Iya, anak dari Bu Indah ya.
1: Yes.
0: Lucu selamat banget malam. Gemoy.
1: Iya, main-main sini.
0: Betul. Oke, okay, kita yes. Okay. Aku yang bacain
1: lagi.
0: Ya.
1: Iya. Yeah. Tadi okay. Tika yang baca, Deswa bantu diem aja.
0: Cakep.
1: Oh, bantu cakep.
0: Iya.
1: Iya, oke.
0: Perahu layar berlayar jauh menyeberangi samudra yang luas.
1: Cakep. Kenapa agak gagap gitu ya.
0: Selamat okay. Ulang tahun Ucil, semoga hati Ucil tak pernah rapuh, penuh semangat dan hidup Ucil makin terasa
1: amin.
0: Puas.
1: Amin.
0: Beli sepatu di toko seberang, cakep. Nyaman dipakai, desainnya elegan. Ulang tahun Ucil semakin membawa berkat yang lapang.
1: Semoga.
0: Hidup Ucil. Ulang tahun Ucil semoga membawa berkat yang lapang. Hidup Ucil bahagia dan harapan Ucil tak pernah hilang.
1: Azik.
0: Azika. Kamu sama Mida dan arigato detik. God bless you real. Soalnya udah gajian. Widi. Asik.
1: Happy gajian
0: buat gajian. Teman Pro 2 yang sudah gajian, yang belum gajian semangat terus pokoknya ya.
1: Yeah.
0: Kamu sama Mida detik. Kamu sama Mida arigato gozaimashita.
1: Itadakimasu.
0: Nih. Kalau misalnya kita ke tempat makan resto Jepang apa des? Erasaimase.
1: Oh itu ya.
0: Kan gitu nggak sih?
1: Iya sih.
0: Erasaimase.
1: Pengejaannya gimana sih?
0: Kurang tahu. Kalau salah koreksi teman.
1: Asal
0: produk.
1: Nyebut aja.
0: Iya benar.
1: Ya ilah. Iya halo.
0: Iya. Oke. Ada Agung.
1: Iya
0: yeah.
1: Agung lagi.
0: Agung udah mau pulang deh.
1: Iya. Hey,
0: yeah. Udah. Okay. Bye.
1: Oke. Okay. Ya di jalan untuk Agung dan Bunda.
0: Dan Bunda. Iya baik.
1: Oke.
0: Okay. Lanjut lagi teman Pro 2 ada April di sini katanya.
1: April di sana? Di sini.
0: Di sini. Di yeah. Sana. Okay. Di situ. Divine.
1: Cukup.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay. April.
0: Hola.
1: Itu tadi. Iya, benar. Iya, benar.
0: Halo.
1: Tadi.
0: Hola.
1: Halo. Halo.
0: Katanya
1: halo
0: aku rasanya
1: ya.
0: Pengen pindah ke kolong jembatan.
1: Weh.
0: Buset,
1: kenapa dah ini?
0: Kenapa? Kenapa enggak ke kolong meja aja?
1: Loh.
0: Ha Apa sih, Des? Kamu kenapa sih?
1: Ya ampun. Kenapa ya saya ini ya? Teman Prodo ya.
0: Kamu kenapa, Kak April, kok pengen ke kolong jembatan? Ada apa sih? Cerita-cerita, Des. Wah, siap.
1: Iya.
0: Jadi teman curhat kamu, iya, Kak April. Iya. Tenang aja.
1: Bisa. Santai aja. Yang mau cerita, boleh teman Prodo.
0: Boleh
1: ya
0: dong.
1: Yang mau sharing juga.

0: Ya langsung aja teman Pro 2. But sekarang kita harus moving dulu teman Pro 2 bareng Deswada dan Atika di segmen Batik.
1: Bahas tingkah dan karya anak muda.
0: Kamu lagi di segmen Batik.
1: Bahas tingkah dan karya anak muda. Gudangnya informasi seputar anak muda.
0: Dan pastinya relate banget sama kamu.
1: Bareng Desva,
0: Atika juga. Stay tuned.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.

0: Pagi Pak.
1: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki Bray?
3: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
2: Aduh remo.
4: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya, RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2, karena sudah ada di Batik, kali ini kita ada info tentang
1: aduh.
0: Ini bikin aku bahagia deh, pokoknya deh.
1: Enggak lah. Ganti.
0: Maunya yang ini. Maksa.
1: Maksa bet.
0: Karena ini adalah kebahagiaan perempuan sih menurut aku. Si. Kenapa sih Des? Ada info apa sih Des?
1: Jadi ada studi ya, teman Pro 2 ya.
0: Kamu kok kayak gak seneng gitu sih?
1: Ganti aja kali ya? Ganti.
0: Jangan, ini pasti banyak yang relate.
1: Jadi ada studi, gantilah ya.
0: Jadi teman Pro 2, jadi pria tuh, ini ada studinya ya, gantilah.
1: Yeah.
0: Enggak, bacain dong buat teman Pro 2 dong.
1: Iya, yeah. Oke, baiklah teman Pro 2.
0: Serius ya?
1: Serius lah.
0: Yaudah, ya udah oke.
1: Jadi ada... Aduh, saya gak kuat ya. Saya tidak kuat.
0: Kenapa sih Freddy Fiki masih di sini?
1: Oi.
0: Dia, gak usah ikut.
1: Dia merasa terpanggil.
0: Ya ilah, salah nih mention dia.
2: Saya salah dengar apa?
0: Enggak, salah.
1: Bukan,
0: maksudnya bukan. Ini loh topik.
1: Ini topiknya
0: ketawa-ketawa
1: ada.
0: Soalnya.
2: Gak. Siaran
0: sampai jam 8. Kuat banget dong. Oke, okay. Thank you, Bray. Yeah.
1: Kuat, masih kuat ya.
0: Masih kuat ngedit.
2: Kuat-kuatin
0: ya, pokoknya ya.
1: Oke. Okay. Jadi, okay. Bray, ada studi?
0: Okay. Udah.
1: Gak usah ya? Oh ya, udah.
0: Jadi, teman Pro 2 ya, sebuah studi yang dilakukan oleh Universitas British Columbia menemukan bahwa pria yang secara rutin memberikan bantuan kepada pasangannya, ya kan, yang sering keluarin duit buat
1: cewek ya, tapi ya.
0: Pria.
1: Maksudnya pria yang pasangannya
0: kan
1: cewek.
0: Normalnya kan cewek, perempuan
1: iya,
0: dong.
1: Perempuan.
0: Normalnya aja deh.
1: Normalnya. Iya. Makanya.
0: Iya teman Pro 2 ya, pria yang secara rutin sering kayak jajain pacarnya.
1: Bentar. Gini, di sini tertulis. Secara rutin memberikan bantuan kepada pasangan mereka.
0: Ya kan bantuan kan apa aja Des? Iya kan? Itu
1: enggak.
0: Keluarkan duit untuk pasangannya. Nanti kan jajain. Nih ya. Faktanya
1: okay,
0: ya teman-teman okay. Ya, pria yang suka keluarin duit untuk pasangannya tuh lebih sehat dan lebih bahagia.
1: Wow.
0: Gila Des, langsung speechless.
1: Masya Allah.
0: Gimana menurut luar kamu? Biasa. Relate gak sih Des? Kamu sering jajain pasanganmu gak? Jangan yeah. NPD, jangan ngerasa paling.
1: Pola belum menjawab ya. Saya belum jawab udah dipotong.
0: Gimana? Kamu sebagai cowok nih ya, bener nggak sih kalau sering bahasanya lo sering jajain aja ya, jangan keluarkan duit kesannya gimana banget? Kita sebagai perempuan agak terkecoh ya. Nggak kalau sering sering jajanin cewek gitu.
1: Effort gitu loh ya.
0: Effort
1: kan,
0: gitu.
1: Gini, bukan semua melulu soal materi.
0: Betul,
1: ya, tapi kan memberikan mungkin, bantuan tuh effort.
0: Iya, kasih sayang, perhatian.
1: Iya.
0: Act of service itu kan juga memberikan ke pasangannya gitu. Lebih sehat dan bahagia atau malah menderita, Des? Jujur aja, udah. Enggak apa-apa jujur aja, udah. Enggak masalah.
1: Belum.
0: Ntar kalau ada yang marah, ntar aku yang maju. Kamu,
1: belum, ini belum.
0: Ntar aku yang maju, kamu mundur ya.
1: Aku udah jadi tengah-tengah aja deh.
0: Enggak, kan aku mundur bareng kamu.
1: Oh gitu ya. Ada.
0: Kenapa kamu kayak gitu? Gak bisa diajak ngejokes deh.
1: Tadi ini kamu tanya aku ya.
0: Iya. Relate nggak?
1: Apa tadi pertanyaannya?
0: Kalau kamu kasih effort ke pasangan kamu, kamu jauh lebih sehat dan bahagia.
1: Oh pasti.
0: Kenapa
1: pasti.
0: Gitu?
1: Karena gimana ya? Kita secara ikhlas.
0: Oh gitu.
1: Ikhlas dan bersenang hati ya untuk membantu pasangan
0: dengan
1: kita.
0: Dengan senang hati.
1: Dengan senang hati, betul sekali. Karena ya setelah kita apa ya ngasih effort lah gitu kan, kita dapat feedback ekspresinya sebagainya itu yang membuat kita sebagai para lelaki itu
0: teman,
1: cukup.
0: Oke, bentar, jangan dilanjutin dulu ya, teman Pro 2 tolong di screen record ya. Oke, kamu berarti ngerasa lanjut aja deh, kamu ngerasa apa ya kayak ekspresi dia tuh jauh-jauh lebih mahal daripada barang yang kamu belikan
1: iya,
0: ya.
1: Bukan
0: walaupun
1: barang
0: mahal
1: aja,
0: juga yang dibelikan.
1: Bukan, iya, bukan soal materi.
0: Iya, tapi kan mahal kan maksudnya bukan soal berapa harganya ya.
1: Tapi cuma, berapa besar yang
0: betul.
1: Dia effort gitu loh.
0: Oke, berarti relate ya Des ya.
1: Relate dan ya tadi termasuk melalui pengeluaran finansial gitu kan juga bisa di apa ya, diukur lah ya teman Prodo ya.
0: Betul.
1: Cenderung mengalami tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi untuk para pria. Mungkin yang relate juga bisa ya.
0: Bisa sih. Cerita ya teman Prodo ya.
1: Kalau enggak, yang enggak terima juga bisa banget.
0: Ih, enggak apa-apa, enggak apa-apa, boleh. Dan peneliti ya teman Prodo, ya ada seorang peneliti ini menyarankan bahwa tindakan memberikan itu dapat memicu dopamin kamu deh, ya kan, pelepasan dopamin dan memperkuat ikatan emosional antar pasangan. Gitu, jadi kamu jauh lebih bahagia gitu loh, dan sama pasangan kamu lebih lebih akur, lebih setia gitu kan. Karena mungkin itu tadi loh, rasa kita juga sebagai perempuan sebenarnya sama seperti itu
1: sama
0: juga
1: ya.
0: Iya, jadi kadang tuh gini, kita tuh lebih, bahkan ya teman Prodo ya, mungkin just in case ini ada yang kayak gitu juga, kamu boleh cerita ya teman Prodo ya. Jadi kadang tuh kita sebagai perempuan ya Des ya, itu tuh belum tentu kita tuh mau beli barang itu, tapi untuk pasangannya rela beli barang itu Des. Iya.
1: Wow.
0: Kayak gitu, jadi
1: so,
0: karena
1: secinta itu, sebesar itu effortnya.
0: Ya mungkin ya. Dan itu tuh bukan karena harganya, tapi pingin lihat ekspresi pasangannya gitu loh, kayak sebahagia apa aku kasih ini gitu. Itu sih yang mahal menurut aku.
1: Iya sih, sama sih.
0: Ya kan? Oh sama?
1: Iya dong.
0: Benar-benar.
1: Terus ada temuan yang diterbitkan di Jurnal Psikologi Kepribadian dan Sosial ini juga mendukung ide bahwa kebaikan dalam suatu hubungan ini bisa mengurangi stres dan bisa meningkatkan kualitas hubungan emosional dan pada akhirnya berkontribusi pada kesejahteraan secara keseluruhan yang lebih baik teman Prodo.
0: Jadi hubungannya lebih baik lagi berarti
1: ya. Namun efek positif ini tidak ditentukan oleh berapa banyak uang yang dikeluarkan atau dihabiskan.
0: Itu dia.
1: Gitu teman Prodo. Jadi memang effortnya yang menjadi tolak ukur ya.
0: Iya betul.
1: Bukan
0: karena kadang hal kecil yang mungkin harganya nggak seberapa, tapi kan mahal murah tuh relatif ya teman Prodo ya. Tapi maksudnya kalau misalnya nih dikasih dikasih permen harga 1000 itu, kalau yang ngasih pasangan tuh udah seneng banget. Dikasih bunga yang metik, mana nyolong lagi bunganya,
1: enggak
0: dong. Dikasih bunga metik,
1: bunga bang lagi.
0: Ya nggak apa-apa sih. Jangan serius gitu
1: lagi
0: dong, takut saya. Kayak dikasih bunga dia metik itu udah rasanya seneng
1: udah
0: banget
1: seneng.
0: Karena kan effort.
1: Iya yeah, kan? Jadi memang itu ya teman Prodo. Dari effort bukan dari uang seberapa banyak yang kita keluarkan gitu. Dan semoga buat para pria dilancarkan rezekinya ya.
0: Aduh amin.
1: Amin.
0: Perempuan
1: deh,
0: juga
1: amin,
0: dong.
1: Amin amin amin. Perempuan juga pastinya
0: ya,
1: juga semoga yang punya pasangan selalu apa
0: langgeng,
1: ya
0: bahagia
1: selalu
0: saling
1: satu sama lain, saling
0: betul
1: begitu ya teman-teman. Jadi
0: iya,
1: saling care, saling support, saling effort, dan saling apapun itu teman
0: saling-saling lah pokoknya teman
1: saling-saling
0: ya gitu.
1: Yoi.
0: Gimana kamu teman Prodo, ada yang relate nggak sih, kalau mungkin buat cowok-cowok juga kamu lebih ngerasa bahagia nggak sih kalau kamu tuh kasih sesuatu yang lebih buat pasangan kamu teman Prodo?

0: lagi di segmen Batik.
1: Bahas tingkah dan karya anak muda. Gudangnya informasi seputar anak muda.
0: Dan pastinya relate banget sama kamu.
1: Bareng Desva.
0: Atika juga.

0: Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh, Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

0: Lanjut lagi teman Pro 2 masih di sore ceria ya bareng Deswa
1: Batik
0: and
1: dong.
0: Dika di Batik. Oh iya juga betul. Kita mau bahas lagi tren terkait anak muda zaman sekarang.
1: Kenapa
0: ya.
1: Kenapa sih anak muda?
0: Anak muda banyaknya FOMO katanya.
1: Iya
0: FOMO.
1: Sih.
0: Padahal FOMO bisa jadi bumerang atau jebakan bagi anak muda.
1: Oh ya, iya sih betul.
0: Iya, salah jadi, satunya jebakan dalam berinvestasi. Jadi sekarang memang banyak ya teman-teman Pro 2 anak muda yang mulai untuk berinvestasi, entah melalui apapun itu teman Pro 2. Jadi tren investasi di kalangan generasi muda ini, khususnya Gen Z dan milenial ini, terus menunjukkan lonjakan signifikan ya dalam beberapa tahun terakhir. Namun dibalik antusiasme yang tinggi tersebut, para investor muda ini dihadapkan pada tantangan literasi finansial yang cukup dikit hingga risiko terjebak dalam skema investasi bodong.
1: Takut banget.
0: Nah, melihat fenomena ini teman Pro 2, kita baca dari rri.co.id. Ada akademisi sekaligus pengamat ekonomi Ahmad Soleh ini mengungkapkan bahwa modal nekat atau ikut-ikutan atau FOMO ini masih menjadi musuh terbesar bagi anak muda saat ini ya, saat mulai terjun ke dunia pasar modal maupun instrumen investasi lainnya teman Pro 2. Dan menurut Ahmad Soleh, ada 3 faktor krusial yang kerap membuat investasi anak muda justru berakhir dengan kerugian. Yang pertama, rendahnya literasi finansial. Jadi zaman sekarang banyak anak muda tuh langsung naruh uangnya ke instrumen yang terlalu tinggi gitu, resikonya tinggi kayak kripto,
1: nafsu ya,
0: saham gorengan dan lain sebagainya. Terus ada juga sindrom instan. Jadi mungkin zaman sekarang anak muda pengennya mendapatkan return yang tinggi, instan dan lain sebagainya gitu. Dan ada satu lagi yang cukup penting, ada dari influencer saham biasanya yang promosiin saham ini.
1: Namanya juga marketing
0: bagus,
1: ya.
0: Benar, kadang tuh
1: jangan kemakan marketing teman Pro 2.
0: Kemakan itu marketing dan FOMO, ikut-ikutan. Oh, ini bagus.
1: Bisa
0: nih,
1: langsung
0: bagus
1: kaya nih.
0: Ayo,
1: gitu.
0: Ini returnnya tinggi nih, instan nih.
1: Pengennya. Return tuh kayak gimana sih Des? Kan siapa tahu teman Pro 2 ada yang baru belajar juga.
0: Return itu maksudnya imbal hasil, hasilnya tinggi gitu loh. Pengen return tinggi tapi dalam waktu singkat. Biasa kayak gitu, anak muda banget kan?
1: Iya sih, ya setuju kan?
0: Pengen instan, dapatnya gede.
1: Iya, gitu kan? Yang cepet lah pokoknya lah.
0: Iya bener, dan Ahmad Soleh ini juga menilai bahwa regulasi dari otoritas terkait aja gak cukup buat melindungi investor muda. Jadi perlu adanya intervensi edukasi yang lebih masif ya. Salah satunya lewat integrasi kurikulum literasi keuangan di tingkat pendidikan tinggi gitu. Jadi emang harus ada dari kampus, pihak kampus kerjasama sama OJK atau BEI, Bursa Efek Indonesia dan lain sebagainya gitu, untuk ya memberi pemahaman kepada anak-anak muda zaman sekarang gitu. Dan sebagai penutup teman Pro 2, Ahmad Soleh ini juga berpesan kepada para anak muda yang pengen mulai investasi agar menggunakan uang dingin atau dana yang emang gak dialokasikan untuk kebutuhan pokok sehari-hari.
1: Betul, nanti ini, dana darurat kamu gak ada deh.
0: Iya makanya, jadi emang harus uang dingin aja. Karena
1: nabung aja dulu.
0: Penting buat psikologi investor ini tetap stabil, biar saat pasar ngalamin fluktuasi tuh gak bikin stres gitu loh teman Pro 2 ya. Oke teman Pro 2, itu tadi ya info terakhir juga buat kamu. Dan ini ternyata ada Father ya.
1: Oke, hai.
0: WhatsApp dulu. Selamat malam Kak Deva katanya.
1: Deswa,
0: Deswa
1: ya?
0: Dan Kak Atika.
1: Halo,
0: malam juga ya Father ya.
1: Malam.
0: Ini baru ini ya ketemu lagi.
1: Betul, setelah sekian lama ya.
0: Senang banget.
1: Apa kabar Kak Father?
0: Ya, senang banget bisa dengar kembali suara kalian katanya.
1: Thank you udah dengerin kita. Sambil Kak Fadil mengetik teman Pro 2. Apa tuh Des katanya Des?
0: Ini pas lagi kerja di depan PC sambil dengerin suara merdu kalian.
1: Aduh so sweetnya. Makasih Kak Fadil, walaupun joinnya agak terlambat nih. Abis ini kita mau music live chat tapi gak apa-apa. Gak apa-apa, masih kita tungguin pokoknya buat kamu Kak Fadil. Di situ ya Des berarti MLC.
0: Yes betul.
1: Oke. Dan kali ini teman Pro 2 ya, tadi info investasi tadi, tadi jadi info terakhir detik di sore ini teman Tura 2. Karena abis ini kita mau moving on ke Music Live Chat bareng Pro 2 Jakarta. Di sana ada hostnya Edit dan Angga serta ada guest star-nya siapa, Des?
0: Ada Starby ya, teman Pro 2.
1: Ada Starby teman Pro 2. Jadi kalau kamu ngefans sama mereka, boleh banget dengerin di Pro 2 Solo, kita juga tayangin buat kamu pokoknya teman Pro 2 ya. Okay.
0: Oke, baiklah, teman Pro 2. Okay. Ini Fader masih ngetik ya.
1: Oh iya, iya, iya.
0: Ini terima kasih buat semangat kerja dan support kalian.
1: Thank you.
0: Dan katanya Fader juga sehat-sehat di sana ya. Lagi di Yunani.
1: Wow.
0: Beda 4 jam sama sini.
1: Semangat ya Kak Fader kerjanya. Ya. Semoga sehat terus, lancar rezekinya terus. Amin. Oke, terima kasih teman Pro 2 yang udah join bareng Detik sore ini. Jangan lupa join terus sama Detik setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 4 sampai jam 7 malam teman Pro 2. Detik pamit undur diri dulu ya teman Pro 2 ya. Bye bye.
0: Bye teman Pro 2.

0: Selamat malam teman produk seluruh Indonesia.
1: Yeay. Ketemu lagi bareng sama kita berdua, ada Angga dan Edit ya.
0: Namun di malam hari ini seperti biasa, satu jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren tentunya.
1: Wih, dan hari ini tuh yang seneng tuh kita berdua. Ini seneng banget.
0: Kita apa tuh?
1: Malam semangat banget gue.
0: Gue udah berapi-api malam hari ini.
1: Pantes ada lu pakai meja hari ini.
0: Enggak gitu juga.
1: Itu gak usually banget tuh.
0: Enggak, kan gue juga biasa pakai meja.
1: Emang iya?
0: Iya, cuma lebih rapi aja malam.
1: Gue juga airnya gak pakai kemeja gue kalau justru.
0: Oh kenapa? Oh.
1: Ya, karena muda aja.
0: Oh gitu, benar.
1: Benar.
0: Kita sebenarnya balance aja gitu. Biar gue kelihatan lebih meja dewasa.
1: Gue agak muda dikit.
0: Kita ambil titik tengah aja ya.
1: Ya, karena hari ini kita bakal kedatangan wanita-wanita cantik.
0: Yoi.
1: Yang tentunya sudah kalian tunggu-tunggu ya.
0: Betul sekali. Ada 4 wanita cantik yang akan menemani kita malam hari ini, teman Pro 2. Seperti yang mungkin udah lo lihat juga di Instagramnya Pro 2 FM ya.
1: Betul.
0: Pasti udah tahu kita bakal ngobrol barengan sama siapa nih malam hari ini.
1: Kita bakal ngobrol bareng sama Starby.
0: Yes, mereka baru aja comeback bisa dibilang ya.
1: Betul.
0: Bisa dibilang comeback dan baru aja ngerilis single yang kalau dari judulnya nih berapi-api banget ya.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Fire.
0: Benar, jadi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol. Dan buat lo teman Pro 2 yang pingin bertanya-tanya, pingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Mm-hmm. Atau bisa langsung perapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Yaudah, pokoknya di sini aja ya. Sampai nanti 1 jam ke depan. Tunggu di MNC
0: Music Live Chat.

0: LC Music Live Chat.
1: Seperti janji kita tadi, yes, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama
0: Stormy.
2: Hai.
0: Halo, halo, halo.
1: Oh. Silakan absen dulu.
0: Absen dulu.
1: Absen dulu.
0: Dari mana nih? Dari mana nih?
2: Hai, aku Anabel.
1: Anabel.
0: Anabel. Halo.
2: Halo, aku Keja.
1: Keja.
2: Halo, aku Sheila.
1: Sheila.
2: Hai, aku Chelsea.
1: Chelsea.
0: Kumaha damang?
2: Damang.
0: Iya, itu doang sebenarnya tahu.
1: Gue pengen tahu sih dengan aktivitas kalian yang pasti padat banget beberapa hari ini dalam waktu dalam rangka promo gitu ya. Apa yang paling bisa jadi mood boosternya kalian?
0: Yes.
2: Yang bisa jadi apa ya?
1: Jadi mood boosternya kalian.
2: Makan.
1: Makan. Serius? Makan tapi badannya pada kecil-kecil ya?
2: Kita suka makan.
1: Suka makan. Iya. Tapi pada kemana makanannya itu?
0: Nah,
1: maksudnya
0: itu dia.
1: Pertanyaannya.
2: Kita olahraga.
0: Oh iya, iya benar.
1: Iya ya. Iya. Apa coba kasih tahu ke kita makanan yang paling jadi mood boosternya satu-satu coba. Anabel apa Anabel?
2: Makanan mood booster
1: atau minuman gitu harus
0: apapun.
2: Kalau minuman aku suka milk tea.
1: Milk tea.
0: Oh, yeah. Wow, oke. Okay. Okay.
2: Kalau makanan mungkin aku kayak sekarang aku lagi suka banget sama coklat sih.
1: Coklat.
0: Oke.
1: Okay.
2: Coklat apapun aku makan gitu.
1: Termasuk Dubai chewy.
2: Iya, suka banget. Coklat kacang aku
1: enggak
2: suka.
1: Oh, enggak suka.
2: Coklatnya pure
1: coklat. Pure
0: coklat. Oh, gitu. Oh,
1: okay. Dark choco gitu suka ya.
0: Okay. Alright.
1: Terus kamu?
3: Kalau aku minuman juga suka milk tea atau kayak jus-jus gitu. Kalau misalnya makanan something sweet aja sih. Tapi aku lagi kalau ke Jakarta tuh pasti beli mochi.
1: Mochi.
0: Mochi.
3: Ada mochi enak banget.
1: Yang di Senayan City bukan?
3: Iya. Yang brand bunga ya?
1: Iya.
2: Itu tadi.
1: Oh, itu kan.
0: Wow. Enak
3: banget apalagi yang cream strawberry.
1: Yeah. Waktu itu aku pernah beliin cewekku itu soalnya.
0: Oh iya.
1: Dia minta itu.
3: Enak banget.
1: Enak banget ya.
0: Oke, okay, oke. Okay. Kalau Sheila?
2: Kalau aku semua makanan sih, oh, tapi yeah. Dubai chewy aku udah hampir nyobain kayak
1: top tier-nya kamu Dubai chewy-nya siapa?
2: Apa?
1: Top tier-nya Dubai chewy-nya kamu tuh
2: apa Mas Bandung?
1: Ada oh, di Bandung.
2: Iya. Di Bandung ada Butterfly and Bunny itu enak banget menurut aku.
1: Oke.
2: Gak apa-apa ya ini kayak
1: gak apa.
2: Promo ya, promo free buat semua ya.
0: Colongan.
1: Tapi kamu tau gak sih kenapa Dubai Chewy itu limited terus? Apa sengaja dibikin gitu ya?
2: Bisa jadi, aku kayak, tapi aku lumayan gampang sih dapetnya gak
1: tinggal sengaja. Ada orang dalam
2: udah
1: ya?
2: Udah gak terlalu ngantri sih.
1: Udah gak terlalu ngantri ya sekarang.
0: Iya bener-bener.
1: Oke,
0: kalau Chelsea?
2: Seafood.
1: Seafood. Waduh.
0: Wow.
1: Seafood apa? Kamu paling suka kepiting?
2: Kepiting, udang, cumi, kangkung sama kerang.
1: Kerangnya kerang hijau apa kerang darah?
2: Kerang darah.
0: Kerang darah. Spesifik ya.
1: Kalau kamu mau ya nanti aku ajakin makan seafood di belakang enak banget.
0: Oh iya.
1: Yeah. Itu seafood Petojo 99.
0: Okay.
1: Itu semuanya enak dan murah.
0: Oh iya. Yeah.
1: Wow. Namanya di belakang. Ajakin Well nanti habisnya. Namanya seafood 99. Jadi ternyata kita gak nyangka ya, mereka tuh sukanya malah lebih pada yang namanya makanan. Terus tapi dibakarnya sama olahraga.
0: Olahraga.
1: Oh. Apa? Olahraganya paddle.
0: Paddle. Ya.
3: Paddle juga.
0: Oh. Paddle semua berarti? Sama?
2: Enggak.
0: Aku
2: paddle badminton.
0: Oh badminton. Wow. Oke.
2: Okay. Tapi capek.
1: Capek.
2: Aku.
1: Chelsea apa?
2: Aku berkuda.
0: Wow. Wow, seru sih berkuda sih.
3: Selain itu kita nge-gym sama pilates juga.
1: Waduh.
0: Oh.
1: Pilates juga bareng. Kalau ke pilates kalian bareng enggak sih?
3: Tapi biasanya enggak berempat gitu, biasanya kayak berdua-berdua gitu sih.
0: Oh, ya. Oke.
1: Okay. Berarti emang apa ya? Banyak kind of sport yang dilakukan bareng-bareng gitu.
0: Benar,
1: ya.
0: benar.
1: Itu ngaruh enggak sih sama kekompakannya kalian gitu? Melakukan sesuatu bareng-barengan itu bikin atau malah bosan sebenarnya?
3: Soalnya kayak kan kalau chemistry mah udah dari awal banget, udah kayak 6 tahun lalu kan. Jadi mau bareng mau enggak juga sama aja.
0: Oh, oke.
1: Okay. Malah mungkin kan kayaknya gue bosen deh. Udah tidur-tidur deh gitu ya. Ada kayak gitunya enggak? Enggak juga.
0: Ada. Oh, oke. Okay. Berarti kalian sebenarnya enggak harus bareng-bareng semua gitu kan?
1: Seru.
0: Alright.
1: Ini kan berarti setelah sekian lama Starbeer dari jeda yang terakhir itu berapa lama ya?
0: Setahun ada ya? Belum nyampe.
2: Setahun deh.
0: Hampir setahun ya?
2: Iya.
0: Hampir setahun.
1: Kenapa okay. akhirnya memutuskan sekarang? Kayaknya sekarang di waktu yang tepat gitu.
2: Karena udah jadi aja.
1: Sesimpel itu ya.
0: Terlalu jujur.
1: Sesimpel itu.
0: Sesimpel itu. Benar.
1: Tiba-tiba udah jadi ya udah langsung aja dibikin ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ada single yang judulnya Inferno.
0: Inferno.
1: Yang lagunya juga sangat anthemic banget ya.
0: Betul.
1: Dan sebenarnya sama single-single Serbi yang lalu ini ya masih Starby banget ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Kita ini jati diri kita.
1: Jati dirinya Starby banget gitu ya.
0: Oke. Okay. Berarti kota emang kalau karena kalau gue denger kan kayak apa ya, kayak bold banget ngerasanya aku di lagu ini ya kan, di Inferno. Tapi sebenarnya kalau Inferno tuh garis besarnya tentang apa sih?
3: Inferno itu dia
1: harus ambil cerita ya. Harus ditodong soalnya.
3: Kalau Inferno itu dia sebenarnya artinya tuh kayak api neraka gitu, kayak panas seperti api neraka. Jadi di situ tuh kita nunjukin sisi kita kan, kita baru comeback lagi nih, baru ngeluarin single lagi, kayak kita itu kembali sepanas neraka gitu loh. Kita tuh so hot gitu. Dari liriknya juga ada kayak too hot to handle kayak gitu. Jadi tentang we're back aja sih.
1: Too hot to handle itu kayak nama series ya?
0: Iya benar sih. Benar sih.
1: Iya iya.
2: Kelihatan sih punya pacarnya tahu series-series cewek. Tahu makanan-makanan cewek.
1: Iya.
2: Tuh Hot to Handle tuh kayak dating show gitu.
1: Iya. Wow. Kalau Inferno kan
0: iya juga sih.
1: Inferno yang Korea ya.
0: Iya.
2: Singles Inferno.
1: Iya. Sama gue jadi mana.
2: Jangan-jangan dia yang nonton.
0: Dia yang ketagihan.
1: Gue nonton sih ngajak cewek gue gitu ya.
0: Iya benar.
1: Lagi nonton off camp

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Star B.
1: Yeay, aduh, Inferno.
0: Yoi.
1: Ini kalian bikinnya dari bulan apa nih? Masih ingat gak?
2: Awal tahun
1: ya?
3: Mungkin lagunya sih udah ada dari tahun lalu.
1: Jadi
3: kita baru-baru prepare tuh mungkin awal-awal tahun lah.
1: Awal-awal tahun udah okay. Baru mulai masuk workshop, baru masuk recording gitu ya.
0: Oke. Okay. Ini berarti lagu dibikin sama
3: Shorel.
0: Sebelumnya udah pernah ya berarti ya?
3: Udah
0: berapa lagu? Dua.
3: Tiga. Sebelumnya ada dua. Jadi sama Inferno ada tiga.
0: Oh, ada tiga. Oke. Okay. Sebenarnya kalian ketemu sama Shorel tuh pertama kali gimana ceritanya tuh?
3: Di Korea.
0: Oh, di Korea. Oke. Okay. Itu pas apa maksudnya? Lagi ada event atau emang ketemu aja atau gimana?
3: Enggak, jadi waktu itu kita kan sempat training di Korea juga.
0: Oke. Okay.
3: Karang budaya itu. Mm-hmm. Nah, terus di situ bisa ketemu sama Shorel.
0: Oh,
3: janjian,
0: wow.
3: Janjian. Jadi kita ketemu terus kita makan bareng, terus ngobrolin musik gitu.
1: Benernya jadilah lagu Inferno ini gitu.
3: Tapi
1: ya.
3: Sebenarnya sebelum ketemu Shorel ini, kita sebelumnya udah
1: lebih dekat lagi coba Chelsea.
3: Oh,
0: nah, yeah.
4: Jadi lupa kan?
1: Sebelum ketemu sama Shorel ini,
4: iya, kita tuh udah apa ya namanya beli?
1: Udah pernah
5: bikin lagu bareng.
4: Udah pernah, iya bikin lagu
1: udah
4: bareng
1: sama Shorel.
4: Okay. Iya.
0: Okay.
1: Dan ini katanya bercerita tentang pengen ngembaliin era-era girl crush itu maksudnya gimana?
5: Oke, karena kita dari kemarin sebelum keluar Inferno ini kita banyak nyobain genre-genre lagu yang lain juga gitu. Kayak ada yang Indonesia banget, ada yang pop, ada yang benar-benar mellow, galau gitu. Ada yang cute. Jadi Inferno tuh kembali ke jati diri Sarbi sebenarnya, yang lagu awal-awal banget lah gitu, yang fierce, yang strong, yang bold gitu. Jadi di era kemarin kita udah centilan, udah cute-cute, kita balik lagi gitu.
1: Oke, okay. Wow. Ini yang lebih fierce. Sebenarnya kan sekarang ini kalau boleh dibilang kalian setuju nggak ya? Kemarin tuh ada sempat ada yang ngebahas gitu ya. Kalau ya namanya era K-pop, era J-pop gitu ya, itu cenderung menurun dan akhirnya kembali orang mencintai karya-karyanya anak negeri gitu.
0: Indonesia.
1: Kalian setuju nggak sih dengan hal itu? Apa? Balik tadi gue tanya juga mereka masih suka bakalan nonton BTS gitu ya. Tapi menurut kalian ambience-nya apakah masih sama gitu sama tahun-tahun sebelumnya?
5: Sebenarnya sih sekarang orang-orang udah mulai lebih pada melek, udah pada ngelihat kayak oh ya di Indonesia sendiri tuh udah ada I-pop, udah ada girl group, boy group daripada tahun-tahun sebelumnya. Sebenarnya mereka udah mulai melek, cuman kayaknya masih bisa deh lebih banyak lagi orang yang suka gitu, kayak orang warga-warga Indonesia ini lebih mencintai produk-produk lokalnya gitu.
1: Tuh, dan salah satunya Starby.
5: Iya. Yeah.
1: Ketika kita punya I-pop yang bisa juga pastinya jadi teman kita buat nyanyi, buat ngedance dan lain-lain kayak gitu ya.
0: Benar.
1: Nah, ini Inferno itu sudah ada video klipnya?
5: Udah
1: ada ya? Sudah ada di channelnya
5: Starby Official.
0: Starby.
1: Gue penasaran sih, pengen dengerin dulu.
0: Ya, kita dengerin dulu ya sebelum nanti kita bahas lagi tentang single terbarunya Inferno.
1: Dan juga kita bakal ngajakin mereka main games.
0: Dan ini juga katanya jadi apa? Startnya untuk album ya berarti? Atau apa?
5: Iya, betul.
0: Oke, nanti kita bahas tentang itu. Jadi pastiin lo tetap station terus di MLC Music Live Chat.
6: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby. Alright, tadi sempat di-spill ya kalau single Inferno ini akan jadi pembuka untuk albumnya berarti ya. Album terbarunya. Kira-kira ada yang bisa diceritain enggak sih tentang album yang akan dirilis?
2: Sebenarnya untuk album yang akan dirilis kita belum bisa spill apapun karena masih rahasia. Cuman untuk rilisnya mungkin sudah sangat-sangat dekat juga untuk next-nya.
1: Oke, berarti gini aja deh pertanyaannya deh. Apakah single Inferno ini menggambarkan keseluruhan albumnya nanti?
2: Enggak juga.
3: Berarti ini surprise.
4: Intro aja ya.
3: Jadi bakal banyak kejutan, jadi tunggu aja ya. Tapi di tahun ini katanya.
2: Iya, betul.
3: Bulan depan. Tahun ini. Hah?
4: Enggak.
3: Gue ada berpikirnya tadi ada satu kebocoran gitu. Bisa bocor tadi ya.
1: Iya, dapet deh.
3: Ya udah, sekarang kita mau ngajakin main games ya. Yes. Ini game apa tuh?
1: Santai, pelan-pelan.
3: Jangan marah-marah. Nanti aku beliin mochi ya, tenang.
2: Benar ya.
1: Kita gigit.
2: Iya, yang dipegang omongannya ya.
1: Kena kan lu. Gak ikutan gue.
3: Ya udah.
1: Alright, kita bakal main game.
3: Yes.
1: Ini adalah sebuah game yang
3: baru pernah kita pakai.
1: Baru kita bikin.
3: Baru rebukan tadi.
1: Betul.
3: Nama gue juga baru namanya nih.
1: Oke, apa tuh? Adalah
3: Manja.
1: Manja. Manja adalah
3: mari nyanyikan jawabanmu.
1: Ay, boleh.
3: Ya kita nanti bakal kasih pertanyaan. Kasih pertanyaan misalnya ya.
1: Contohnya
3: adalah alat transportasi yang bergerbong-gerbong namanya. Nah, tapi kamu gak boleh jawab kereta, gak boleh.
2: Kereta
3: tapi jawabnya
2: api
3: tutut.
1: Nah, itu.
3: Oke ya?
2: Aduh, jawabnya juga.
3: Masing-masing akan punya satu pertanyaan, satu-satu ya.
1: Oke, kita coba ya.
3: Oh, gini aja deh, biar seru ya.
1: Cepet-cepetan.
2: Pertanyaan rebutan.
3: Cepet-cepetan
1: aja.
3: Nanti yang menang dapat mochi dari gue.
2: Bener.
3: Jawabannya paling banyak ya.
1: Bener. Oke. Alright, kita mulai bermain manja bersama Starby.
3: Yes. Pertanyaan yang pertama.
1: Boleh mochi,
3: boleh Dubai cuy deh.
1: Yeah. Bebas request dah.
3: Atau seafood.
1: Seafood juga boleh. Langsung ke belakang nanti kita.
2: Ya.
3: Aduh, ada ambil paling susah ya. Jangan menang ya. Oke. Pertanyaan yang pertama. Magic Kuhibiniu adalah nama warna pada
2: pelangi.
3: Siapa dia?
1: Bareng lagi.
2: Kalau kita nggak bisa jawab, ada poin kalian.
3: Oh gitu.
2: Kita
3: yang diatur ya.
1: Oke, satu. Boleh.
3: Wah, tadi salah nih pertanyaan gue penggampang. Pertanyaan selanjutnya. Apa tuh?
1: Antonim dari siang.
5: Malam bantu aku untuk belukan dia. Bintang bantu aku.
3: Gokil.
1: Benar.
3: Mochi melayang nih. Yes. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Thomas Alva Edison adalah pencipta dari...
1: Oke. Nah, ini kayaknya. Bingung deh.
3: Ding. Satu, dua, tiga.
2: Seperti mati lampu ya sayang.
3: Punya apa?
2: Lampu kuning Juicy Lucy.
3: Waduh, susah ya. Iya, di bagian mana aja lampunya? Bener.
2: Lampu kagak. Bener sih, bisa.
3: Bisa juga.
1: Lampu kagak.
3: Oke, pertanyaan yang terakhir.
1: Yang terakhir ya. Hewan yang bisa terbang dan bersayap adalah...
3: Gampang banget ini.
1: Ayo. Iya, lagunya pikir dah.
2: Burung kakak.
5: Iya, jendela.
3: Ya udah, ada mochi keluar ini.
5: Lagi-lagi.
1: Ini
5: yang susah
1: ya.
5: Yang susah dong.
1: Yang susah.
3: Aduh.
1: Scene 30
3: kos. Matematika. Ya. Aduh. Ya udah, nanti kita masih bakal lanjut lagi tetap di sini ya di MLC.
1: Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby.
1: Yeah, Inferno sudah bisa dinikmati di seluruh digital streaming platform. Mm-hmm. Menurut kalian situasi atau moment, suasana momen apa yang bagus buat dijadi ketika orang posting itu soundnya Inferno?
2: Kalau lagi mata pilates.
1: Wow. Setuju.
2: Lagi hot mat. Lagi hot mat, lagi capek banget. Atau mungkin lagi outfit yang
1: gitu ya.
2: Oke.
1: Itu dia ya. Jadi kalau misalnya lagi nemu momen kayak gitu, langsung aja pasang di TikTok atau juga di Instagram gitu ya. Seru. Video kan waktu itu bikinnya di mana?
2: Jakarta.
0: Jakarta juga ya.
1: Di Jakut. Oke. Dan nanti berarti kita masih bakalan nunggu perjalanan albumnya tahun ini. Kalau boleh ada bocoran dikit, udah berapa persen nih untuk album kalian?
2: Nanti kurang
1: 50%
2: lah.
0: 50%
1: ya.
0: 50%.
1: Alright. Bulan depan apa tadi tuh? Udah banyak yang main kesepil-sepil ya. Oke. Jadi kita berharap itu akan segera datang waktunya ya.
0: Yes,
1: benar. Kalau pengen tahu kira-kira nanti judul albumnya apa, persiapan workshopnya seperti apa, lagu-lagu kayak gimana, langsung aja mungkin bisa update di Instagramnya Starby adalah
2: Starby Official
0: ya. Alright, kalau dari Starby mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan mungkin apa nama fanbase-nya?
2: Skybee,
0: silakan.
3: Halo teman-teman Pro 2, jangan lupa untuk selalu request lagu-lagu Starby ya. Request juga lagu Starby yang Inferno yang terbaru. Dan juga buat teman-teman Pro 2 dan Skybee, jangan lupa buat terus streaming music videonya Starby Inferno di YouTube Starby Official dan dengerin lagunya di semua digital platform music.
1: Oke. Ayo main-main lagi? Annabelle?
3: Udah cukup
1: ya. Thank you banget lo udah datang. Semoga ini jadi hari akhir yang indah buat perjalanan kalian dari pagi ya.
2: Sebermochi sih.
3: Laki-laki udah pegang omongannya ya.
2: Nanti jangan lupa, kita udah mulai lapar.
1: Nanti jangan lupa DM kasih tahu alamatnya, nanti aku kirim dosen ya. Beneran ya, aku gak bohong. Bukan basa-basi.
0: Alright, sekali lagi terima kasih Starby dan juga terima kasih teman Pro 2 seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan kita selama 1 jam terakhir ya.
1: Bener.
0: Dan jangan lupa buat terus dengerin lagu-lagu dari Starby di semua DSP dan tentunya lagu Inferno bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Kita harus pamit. Silakan nanti bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit di kota kamu.
0: Alright, kalau gitu gue Aida Tama pamit.
1: Angga juga pamit.
0: Dan Starby juga pamit.
1: Bye-bye.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja.
2: Dan aku, Deswa Fitra.
1: Niki Teman Pro 2 resmi mengumumkan Tour Summertime 2026 di Yogyakarta. Dan Yogyakarta ini Teman Pro 2 menjadi kota pembuka tour sekaligus lokasi konser perdana Niki di kota tersebut. Ia dijadwalkan tampil pada 4 Juli 2026 dalam rangkaian Prambanan Jazz Festival 2026 di kawasan Candi Prambanan. Setelah Yogyakarta Teman Pro 2, Niki akan melanjutkan tour ke beberapa kota seperti Tiongkok termasuk Guangzhou, Shanghai, Chengdu dan juga Beijing. Tour ini juga menjadi momen spesial karena menandai tour perdananya di daratan Tiongkok. Tiket konser dalam rangkaian Summertime Teman Pro 2 mulai dijual pada 8 Juni 2026 dan disambut antusias oleh para penggemarnya.
0: Info Pro 2.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, solois asal Malang Teman Pro 2, Aku JJ resmi merilis single terbaru berjudul Maria yang menghadirkan perpaduan unik antara samba, jazz, dan sentuhan vokal bergaya bossa nova. Lagu ini Teman Pro 2 menjadi langkah baru dalam perjalanan musiknya setelah sukses lewat lagu viral Lihat Kebunku. Melalui karya orisinal ini Teman Pro 2, Aku JJ menghadirkan nuansa tropis yang hangat namun tetap dibalut suasana melankolis yang menciptakan identitas musikal yang segar dan berbeda. Secara tematis, Maria mengisahkan cinta yang indah tetapi tidak ditakdirkan untuk bertahan selamanya. Liriknya Teman Pro 2 menggambarkan hubungan yang meninggalkan kenangan mendalam meski harus berakhir, mengajak pendengar merenungkan makna pertemuan, kehilangan, dan kenangan yang tertinggal. Lagu yang dirilis pada tanggal 29 Mei 2026 ini juga dijadwalkan dibawakan perdana di Java Jazz Festival 2026 sebagai bagian dari perjalanan menuju perilisan album terbaru Aku JJ yang direncanakan meluncur pada Agustus 2026. Dengan jutaan pendengar bulanan dan berbagai karya populernya, Aku JJ kembali menunjukkan kemampuannya meramu emosi, cerita, dan eksplorasi musikal dalam sebuah karya yang berkesan.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

0: Halo, Bude.
1: Halo, Sherly. Baik-baik, Kak?
0: Baik, Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua. Ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani, Kak?
0: Bisa dong. Siap, Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama, Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh, iyo, Kak?
2: Iyo, bener. Nggak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi ketemu sama aku, Rama Gamzi, di Jaga Malam, teman Pro 2. Aku nemenin teman Pro 2 sampai nanti jam 12 malam, dari jam 8 ini, teman Pro 2. Gimana kabar kalian, teman Pro 2? Kita 2 hari di Jaga Malam ini ketemu terus ya, teman Pro 2. Dan besok kita juga ketemu lagi, 3 hari kita di Jaga Malam, teman Pro 2. Nah, boleh banget dong langsung sharing-sharing ya. Yang mau request lagu boleh langsung di WhatsApp Pro 2 di 081327866966 bareng sama aku, Rama Gamzi. Lagunya udah ada, Eminem, The Monster, Fit, Rihanna, let's go.

Dunia musik internasional berduka, teman Pro 2. Penyanyi R&B legendaris, teman Pro 2, Peebo Bryson, meninggal dunia pada hari Selasa di usia ke-75 tahun, teman Pro 2. Peraih 2 penghargaan Grammy Awards, itu dikenal sebagai lewat-lewat lagunya ikonik banget, teman Pro 2. Kayak lagunya Disney, Beauty and the Beast, and A Whole New World, yang sampai sekarang masih dikenal antar lintas generasi, teman Pro 2. Dan juga ada lagu If You're In My Arms Again, teman Pro 2, yang sangat legendaris itu. Kabar duka itu datang hanya 3 hari setelah manajemennya mengumumkan bahwa sang penyanyi atau sang aktor mengalami stroke, teman Pro 2. Sebelumnya Bryson juga diketahui pernah mengalami serangan jantung pada 2019, dan perwakilan keluarga menyampaikan bahwa penyanyi bernama lengkap Robert Peebo Bryson itu meninggal dengan tenang didampingi orang-orang terdekatnya, teman Pro 2. Nah, jadi teman Pro 2, sejarahnya nih, perjalanan karir Peebo Bryson dari Carolina Selatan ke panggung dunia nih, itu lahir tahun 51 di Greenville, Bryson. Dan Bryson mulai meniti karir profesional di industri musik setelah menyelesaikan pendidikan menengah, teman Pro 2. Namanya juga dikenal lewat berkat karakter vokalnya yang khas dan kemampuannya membawakan lagu-lagu balada romantis, teman Pro 2. Dan sepanjang karirnya, Peebo Bryson ini menjadi salah satu penyanyi R&B yang paling berpengaruh di Amerika Serikat. Tapi ini popularitas global Bryson melonjak ketika dipercaya membawakan lagu tema sejumlah film animasi Disney yang kemudian menjadi fenomena dunia, teman Pro 2. Kita turut mengenang ya, teman Pro 2, salah satu penyanyi legendaris ini, dan semoga tenang di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Dan kita mengenangnya selalu sebagai penyanyi legendaris internasional, dan khususnya bagi lintas generasi termasuk aku, teman Pro 2. Dan mengenang itu, aku bakal puterin lagunya Peebo Bryson, A Whole New World. Mengenang, In Memoriam, Peebo Bryson.

0: Halo, Bude.
1: Halo, Sherly. Baik-baik, Kak?
0: Baik, Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua. Ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani, Kak?
0: Bisa dong. Siap, Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama, Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh, iyo, Kak?
2: Iyo, bener. Nggak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

0: Oke, teman Pro 2, di jaga malam ini kita kedatangan tamu spesial teman Pro 2. Salah satu teman Pro 2 juga nih, tiba-tiba datang ke studio buat mau nyapa penyiarnya katanya. Mungkin mau nyapa juga nih ntar. Halo gitu.
1: Halo, tapi kita kesini gak nyapa penyiarnya tuh.
0: Apa?
1: Kita nyapa sahabat Pro 2-nya.
0: Teman Pro 2?
1: Teman Pro 2.
0: Halo Bes gitu.
1: Halo Bes.
0: Oke, jadi itu teman Pro 2 yang coba datang ke studio. Jadi kalau teman Pro 2 kalau mau datang ke studio boleh banget nyawa penyiarnya ya. Tapi Mbak Martabat juga boleh sih kayaknya. Boleh. Nih mungkin ada satu lagi nih mau nyawa juga nggak? Malu nih kayaknya.
1: Malu-malu kucing nih.
2: Halo teman Pro 2.
0: Siapa nih, dengan siapa di sini?
2: Dengan Akmal.
1: Akademi Militer.
0: Jadi teman Pro 2 berdua ini tuh dari perantauan. Teman Pro 2 dia kebetulan anak UMS dan sering dengerin Pro 2 terus cerita-cerita, ternyata dia anak UMS teman Pro 2 itu dia. Dan aku ini tadi tuh diceritain sama teman Pro 2 Dan ini katanya lagi seneng banget karena habis dipuji-puji sama teman-teman jadi terbang nih. Aku udah nyiapin lagunya buat teman Pro 2 Dan ini spesial banget karena dia lagi terbang kan. Aku langsung puterin aja lagunya In The Fly, terbang.

0: lagi di segmen Batik.
1: Bahas tingkah dan karya anak muda. Gudangnya informasi seputar anak muda.
0: Dan pastinya relate banget sama kamu.
1: Bareng Desva.
0: Atika juga.

Pagi ini sumpah ku kira kucing ku bangunkan ku dengan kukunya. Hati sedih saat ku sadar diriku sendirian di luar kota. Far far away from a responsibility of feeding them all on time.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, tsunami adalah bencana yang datangnya cepat dan sulit diprediksi. Maka dari itu, hal terpenting adalah mengenali tanda-tandanya, tetap waspada dan siap mengambil tindakan. Jika terjadi gempa kuat dan lama, segera menuju area tinggi atau jalur evakuasi tanpa menunggu instruksi. Jika air laut surut jauh atau terdengar gemuruh dari laut, segera tinggalkan pantai dan cari tempat aman. Saat evakuasi, gunakan jalur resmi, tinggalkan barang berat, dan prioritaskan keselamatan diri serta orang sekitar. Kalau kamu lagi berkendara, hentikan kendaraan dengan aman dan segera menuju tempat yang lebih tinggi sesuai arahan petugas. Setelah tiba di titik aman, tetap bertahan dan pantau info resmi karena tsunami dapat terjadi dalam beberapa gelombang. Tetap tenang, fokus, dan lindungi diri. Fast moves, safe grooves.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
2: Masih ada di WhatsApp yang request lagu teman Pro 2. Ada yang mau request lagu lagi, katanya lagunya Disco Korea Krisye ya, boleh. Dan lagunya Raisa Bila, boleh. Udah aku siapin dua lagu spesial, Disco Korea Krisye dan Raisa Bila. Let's go.

0: Waktunya makan, waktunya makan. Kalian lauknya apaan? Lihat dong, lihat dong.
1: Aku lauknya cuma ini sih.
0: Ya, lauknya cuma begituan.
1: Kok kamu gitu sih? Biar cuma begini, tapi aku udah seneng kok dibawain bekal kayak gini.
0: Lihat nih, bekalku dong. Nasi, ada sayurnya, pakai daging pula. Terus dibawain buah kualitas super. Nggak lupa dibawain susu juga. Lengkap banget kan? 4 sehat 5 sempurna ini.
2: Hey Andre, kamu jangan gitu dong.
1: Bella, kamu sabar ya sama tingkahnya Andre.
2: Tenang aja, kan ada program makan bergizi gratis di sekolah kita. Jadi Andre nggak bisa tuh pamer lauk makan siangnya dia. Karena lauknya kita nanti bakalan sama.
1: Oh ya? Yang benar.
2: Iya, jadi jangan sedih lagi ya.
1: Makasih ya Cindy.
2: Sama-sama. Andre, kan makananmu enak nih. Sini, bagi-bagilah.
0: Iya deh, iya. Aku bagi nih.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia yang pertama kali digelar pada tahun 1930. Edisi perdana itu diselenggarakan di Uruguay yang sekaligus mencatatkan diri sebagai tim pertama peraih gelar juara Piala Dunia. Sejak saat itu, Piala Dunia terus berkembang dan menjadi ajang kompetisi global yang mempertemukan negara-negara terbaik dari berbagai benua. Sepanjang sejarahnya, sejumlah negara tampil dominan dan menorehkan prestasi besar seperti Brasil dengan 5 gelar juaranya. Tidak hanya itu, Jerman dan Italia yang juga menjadi kekuatan utama dalam sejarah turnamen ini. Piala Dunia tidak hanya mencatat daftar juara, tetapi juga menghadirkan momen-momen ikonik lahirnya pemain legendaris serta perubahan format dan penyelenggaraan yang menyesuaikan perkembangan zaman. Setiap edisi menjadi cerminan dinamika sepak bola dunia pada masanya. Piala Dunia bukan sekedar ajang pertandingan bergengsi, melainkan warisan olahraga global yang menyatukan bangsa-bangsa melalui semangat kompetisi, sportivitas, dan kebersamaan.
2: Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Uang pas aja ada nggak, Mas?
1: Uang pas? Aduh, nggak ada, Mbak. Serius, nggak ada.
0: Oh, kalau gitu saya cari kembaliannya dulu ya. Receh nggak apa-apa?
1: Aduh, receh lagi. Dompetku jadi penuh. Rusak-rusakin dompet aja sih. Receh, nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa.
2: Ini motornya mau ke arah mana, Mas?
1: Arah ngidul, Mas. Ngidul, nyuwun tulung.
2: Siap, Bos.
1: Makasih ya, Mas.
2: Ya, ternyata ada tukang parkir. Untung aja aku ada uang receh.
3: Tuh kan, makanya jangan sepelein uang receh walau kelihatan remeh.

Yes, teman pro 2, udah jam 22.50 teman pro 2. Yang nunjukin kita harus bergeser teman pro 2 ke Jazz Music. Yang bakal puterin lagu-lagu His Training dari Pro 2 FM Solo buat teman pro 2 semua. Dan aku Rama GMZ mengucapkan banyak terima kasih di jaga malam kali ini aku temenin teman pro 2. So, jangan dipindah frekuensinya, masih sama di 105,5 sampai nanti jam 12. Di Jazz Music teman pro 2. Lagu His Training dari Pro 2 FM Solo mengudara buat teman Pro 2. Sampai ketemu lagi besok di jaga malam teman Pro 2 bareng sama aku Rama GMZ. Rama GMZ mau turun diri. Dadah.

0: Sayang, kita kan pacaran udah 2 tahun. Nih, aku kado boneka buat kamu.
1: Oh, bagus banget bonekanya.
0: Iya dong.
1: Makasih, sayang.
0: Ya, sama-sama. Kamu udah bosen toh sama aku?
1: Oh, kamu bosen ya sama aku?
0: Ya, enggak lah. Masa punya cewek cantik gini bosen?
1: Lah, terus gimana?
0: Ya, maksudnya gini loh, yang. Masuk pacaran kita itu cuma jalan, makan bareng. Jalan, makan bareng gitu terus. Apa yang enggak bosen gitu loh?
1: Nah, terus maunya apa?
0: Kamu percaya kan kalau aku ini setia?
1: Percaya.
0: Kamu paham kan, yang, kalau aku selama ini cowok bertanggung jawab?
1: Iya, aku paham.
0: Nah, kalau gitu kita
1: apa sih?
0: Kita anu yuk ya.
1: Anu apa?
0: Kita anu yuk, kita sewa hotel yuk.
1: Apa? Sewa hotel? Jadi tujuan baik kamu itu cuman itu, manis-manis hanya untuk itu?
0: Enggak lah, yang.
1: Ya enggak gimana lah, itu tadi apa? Kalau sekarang kamu enggak bisa ngelindungin aku, kehormatanku, gimana kamu besok mau lindungin aku sama anak-anak kita?
0: Kok kamu malah jadi marah toh, yang?
1: Ya udahlah, kita putus aja.
0: Yang.
1: Nih, pacaran sama boneka. Loh,
0: yang, aku kan cuma bercanda, yang. Jangan putusin aku lah, yang. Sayang.
2: Hi girls, harus berani katakan tidak ya pada yang tidak-tidak.

Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan. Saat musim hujan tiba, memang memberikan kesejukan ya. Tapi hati-hati teman Pro 2. Kalau hujannya deras dan lama, bisa jadi banjir. Sebenarnya, ada hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampaknya. Yuk teman Pro 2, bersama-sama kita ingat lagi mitigasi dari bencana banjir. Pertama, pastikan

0: dan pakaian secukupnya. Kita tidak pernah tahu kapan harus bergerak cepat, teman Pro 2. Keempat, ketahuilah titik evakuasi terdekat dari rumah kamu. Pastikan seluruh anggota keluarga mengetahuinya. Banjir bukan hanya urusan pemerintah atau relawan. Ini adalah tanggung jawab bersama, teman Pro 2. Dengan langkah kecil dan kesadaran besar, kita bisa meminimalkan risiko dan melindungi orang-orang yang kita cintai. Mari waspada, peduli, dan siap siaga, karena keselamatan dimulai dari kita sendiri.
1: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

teman berdua. Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang, dan malam hari ini, hari Rabu, tanggal 3 Juni tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program Madua Surakarta mengudara pada frekuensi FM 97 MHz dan kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini dari pagi hingga malam hari nanti, tepatnya hari Kamis tanggal 4 Juni 2026. Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: هادي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وموالاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan suplemen hati ini kita akan membahas berkaitan dengan kehidupan kita dengan tema bila engkau lelah. Kita ketahui bersama bahwa kehidupan kita, kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang penuh dengan berbagai macam persoalan. Salah satu persoalan atau bahkan berbagai macam persoalan yang datang tiba-tiba bertubi-tubi pada kehidupan kita sehingga kita merasa lelah dalam jiwa kita. Kelelahan batiniah, kelelahan jiwa adalah merupakan tantangan bagi setiap manusia yang sering dihadapi dalam kehidupan sehari-hari kita. Tentunya dengan hadirnya agama Islam ini akan memberikan dampak positif agar kita tidak merasakan kelelahan di dalam batin kita. Jika lelah batin tidak segera ditangani dengan baik, maka akan dapat menyebabkan berbagai macam persoalan-persoalan kesehatan, persoalan-persoalan fisik, persoalan-persoalan mental, dan lain sebagainya. Dan beberapa trik atau strategi di dalam kita menghilangkan beban batin, beban permasalahan maupun mental, ada beberapa cara untuk mengatasi dari lelahnya batin kita agar hidup kita lebih tenang dan bahagia. Yang pertama adalah senantiasa kita berusaha untuk beristirahat dan tidur yang cukup. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Naba ayat 9, di mana Allah menyebutkan pentingnya istirahat dan tidur yang cukup sebagai bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ja'alna naumakum subata. Dan telah kami Allah jadikan tidurmu sebagai tempat istirahat. Jadi yang pertama adalah senantiasa kita mencoba untuk tidur dengan secukupnya. Kemudian yang kedua adalah senantiasa kita berkumpul dengan lingkungan yang positif. Sebagaimana Al-Quranul Karim juga memberikan contoh pentingnya pergaulan yang baik. Sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 103. Dan hendaklah kamu berpegang teguh pada tali Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kamu bercerai-berai. Artinya, kita berkumpul dengan lingkungan yang baik. Demikian dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyarankan untuk memilih lingkungan yang membangun jiwa. Lingkungan jiwa yang baik dimulai dari memilih tetangga yang baik dan seterusnya. Kemudian juga janganlah bertetangga dengan keluarga-keluarga yang fasik karena berteman dan bertetangga dengan lingkungan seperti itu akan mudah menjerumuskan diri pada permusuhan, membuat semangat untuk berbuat kebaikan menurun dan kadangkala menjerumuskan pelakunya kepada perilaku yang menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mengenali makna dan tujuan hidup. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Quran surat Adz-Dzariyat ayat 56. Sebagaimana ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, sesungguhnya aku Allah menciptakan mereka agar aku memerintahkan mereka untuk menyembahku, beribadah kepadaku, bukan karena aku membutuhkan mereka. Kemudian yang keempat adalah melakukan zikir dan ibadah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, hanya dalam mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Zikir adalah cara terbaik untuk menenangkan jiwa kita. Kemudian sebagai penutup dalam suplemen hati kali ini, salah satu ucapan dari seorang ulama atau orang soleh yang bernama Ibrahim Al-Khawwas adalah obat hati terdiri dari atas 5 perkara. Yang pertama adalah membaca Al-Quran disertai perenungan. Yang kedua adalah mengatur pola makan agar perut tidak kenyang. Kemudian yang ketiga, selalu bangun malam atau tahajud, zikir atau amalan-amalan yang lain. Yang keempat adalah merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada akhir malam. Dan yang kelima adalah bergaul dengan orang-orang soleh, sebagaimana disebutkan dalam kitab Ar-Risalah Qusairiyah. Demikian, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua, teman-teman Prodo FM, agar kita ketika lelah jiwa kita dalam menghadapi kehidupan ini bisa segera terantisipasi dan bisa terselesaikan. Mudah-mudahan memberikan inspirasi kepada kita semua, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak lupa saling mendoakan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam suplemen hati, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sudah kamu simak suplemen hati.

0: Kamu lagi dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: 창이가 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤

kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Teman Pro 2 pagi ini kita akan update kembali informasi kamu di Info Pro 2 bareng aku Sylvia Zi. Informasi pertama pendengar, Universitas Indonesia menjatuhkan sanksi kepada 15 mahasiswa yang terlibat kasus dugaan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Sanksi yang diberikan berupa skorsing akademik selama 1 tahun hingga 3 semester sesuai dengan tingkat pelanggaran masing-masing. Keputusan tersebut tertuang dalam sejumlah keputusan rektor yang diterbitkan sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan kasus, dan penetapan sanksi dilakukan berdasarkan investigasi yang dilakukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan bersama tim ahli.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, kita beralih ke informasi selanjutnya. Istana Kepresidenan menghormati penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Agung atau Kejagung di kantor Badan Gizi Nasional atau BGN Rabu kemarin. Dan pemerintah memastikan tidak akan mengintervensi proses hukum kasus apapun. Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi meminta publik untuk menunggu hasil penyelidikan resmi. Proses tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Dan diketahui Kejagung melakukan penggeledahan terkait dengan dugaan pelanggaran dalam program makan bergizi gratis atau MBG. Dugaan tersebut muncul pada masa kepemimpinan Dadan Hindayana. Teman Pro 2, untuk informasi selengkapnya kamu bisa cek di rri.co.id.

Selamat pagi, pagi. Dan juga apa ya, sugeng morning kali ya untuk kamu semua teman Pro 2 yang Kamis ini ya, pagi-pagi kamu sudah tersenyum manis ditemani sama Pro 2 dan lagu-lagu yang hits. Iya, pokoknya nyambungin aja semuanya is deh. Walaupun ujungnya enggak is ya, it's hits gitu kan ya. Ada aku Sylvia sih, teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 sampai dengan nanti jam 9. Kenapa jam 9? Karena ada acara nanti. Jadi jam 9 aja, enggak sampai jam 10 gitu ya teman Pro 2. Tapi tenang aja, aku bakal temenin kamu mulai dari kasih informasi, terus juga lagu-lagu pilihan, sama kita bakal battle song today. Ya enggak sih? Jadi siapin aja vote kamu nanti, kira-kira lagu apa yang bakal kamu pilih teman Pro 2 ya. Tapi aku juga boleh dong minta anjuran dari kamu teman Pro 2, kira-kira hari ini mau lagu Indo atau manca ya yang dibattlekan. Kamu kasih tahu aja langsung WhatsApp ke 081327866966 ya. Lanjut, aku mau coba sapa dulu ada Kak Catur yang pagi-pagi dari jam 5 udah WA langsung, pagi Kak Cecil, penjaga pagi ya hari ini. Iya, aku sampai beberapa hari ke depan adalah akan menemani kamu di Spada terus-terusan. Jadi jangan bosan-bosan ya. Jadi pagi terus. Tapi ya udahlah ya, namanya kerjaan. Oke, kata Kak Catur, semangat ya Kak. Salam dari Tanah Kendal. Cile. Ya semoga kamu juga sehat-sehat, terus juga semangat teman Pro 2 ya, dan seluruh teman Pro 2 dimanapun kamu berada, jangan lupa bahagia ya. Itu kuncinya. Apapun yang kita rasain ya udah senyumin aja gitu ya. Oke deh, kalau gitu aku masih bakal balik lagi tentunya ya, karena banyak banget informasi yang bakal aku sampaikan ke kamu teman Pro 2. Salah satunya lagi happening ini ya kan. Oke deh, kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2 ya, tetap di sini aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Kulepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

0: Kebaya Kutu Baru, salah satu jenis kebaya klasik Indonesia. Karakteristik kebaya yang muncul di akhir abad ke-18 ini adalah secari kain yang menghubungkan lipatan kebaya sisi kiri dan kanan di bagian dada atau kutu baru. Dalam pemakaiannya, kebaya ini biasanya ditambahkan dengan kain yang dililit pada bagian perut atau stagen yang menguatkan siluet feminin dari tubuh perempuan. Meski penggunaannya terbilang rumit, di zamannya kebaya ini digunakan sebagai pakaian sehari-hari untuk bekerja dan beraktivitas yang umumnya dibuat dengan material tipis dan juga ringan. Di zaman kolonial, perbedaan kelas sosial biasa ditunjukkan dengan penggunaan pola motif dan bahan yang berbeda. Begitu populer saat digunakan oleh mantan ibu negara Tien Soeharto, kebaya kutu baru umumnya dikombinasikan dengan sebuah batik viron yang dilipat berlapis-lapis. Dan saat ini, kebaya kutu baru ini sudah menjadi pilihan untuk semua usia, baik untuk acara non-formal ataupun acara resmi.
1: Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
2: Yuhu teman Pro 2, kita awali dulu yuk informasi-informasi lagi nih dengan informasi dari apa ya, Piala Dunia kali ya, boleh lah ya. Kita update-update dulu nih. Nah teman Pro 2, Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA ini sudah resmi mengesahkan daftar final, bukan daftar nilai ya, tapi daftar final pemain dari seluruh negara peserta Piala Dunia 2026. Nah, jadi sebanyak 48 timnas ini sudah menyerahkan skuad akhir mereka untuk mengikuti turnamen yang bakal berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko, teman Pro 2. Nah, sebagai setiap tim ya pastinya mendaftarkan 26 pemain sesuai dengan apa regulasi FIFA tersebut, dan dengan demikian itu total kurang lebih ada 1248 kalau saya benar. Berarti gak salah gitu ya. Nah jadi ada 1248 pesepak bola nih yang bakal tampil dan ambil bagian tentunya ya dalam ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut. Dan dari pernyataan resmi FIFA, FIFA ini menyatakan bahwa daftar skuad yang sudah dikonfirmasi ini tentunya mencerminkan keunikan Piala Dunia teman Pro 2. Dan sebagai perayaan keunggulan, keberagaman, dan persatuan global melalui sepak bola. Dan selain itu, FIFA juga menyebut bahwa pengumuman skuad final ini sebagai salah satu momen penting menjelang kick-off turnamen yang tinggal menghitung hari lagi. Nanti langsung nyanyi, menghitung hari, beda lagi. FIFA juga menilai edisi 2026 ini akan menjadi tonggak baru sepak bola dunia. Karena kenapa teman Pro 2? Ini banyak banget melibatkan negara gitu ya, terus pemain dan juga supporter. Dibandingkan, kalau kita bandingkan nih dengan edisi-edisi FIFA sebelumnya teman Pro 2. Dan FIFA juga sebelumnya sudah menetapkan batas akhir penyerahan skuad final menjelang dimulainya turnamen. Informasi tadi tentunya sisil kutip ya dari rri.co.id.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia 2026, fans akan menantikan sejumlah pertandingan yang kemungkinan besar mempertemukan para bintang dunia. Pertama adalah Kylian Mbappe dan Erling Haaland karena keduanya berada dalam satu grup. Duel ini akan terjadi di laga terakhir fase grup E antara Norwegia melawan Prancis pada 26 Juni 2026 di Stadion Gillette. Para fans juga menantikan dari Piala Dunia 2026 ini bertemunya dua bintang besar dunia antara Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Lionel Messi bersama Argentina dan Cristiano Ronaldo di timnas Portugal bisa bertemu di fase knockout di 16 besar atau babak perempat final.

saya Astuti Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, ada kabar lagi nih dari dunia olahraga. Duh, kok ininya copot? Ya ada-ada aja ya, ada-adaan. Coba deh asisil deh, ada aja yang copot tuh, dengar gak? Kresek, kresek, kresek. Ini loh cover mic-nya teman Pro 2, maklum lah ya. Oke, kita informasi lagi ya teman Pro 2 dari dunia olahraga. Kali ini dari badminton, yes. Ada Jafar Hidayatullah dan juga Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu, yang mereka tuh berhasil ya revans atas wakil Korea Kim Jae Hyun dan juga Jang Ha Jong di babak pertama Indonesia Open 2026. Dan dalam pertandingan yang berlangsung di Istora Senayan Jakarta kemarin teman Pro 2 ya, Jafar dan Felicia ini menang dengan skor 21-11, 21-14. Angka yang menurut aku lumayan cukup jauh ya teman Pro 2. Nah, sebelumnya di Badminton Asia Championship 2026 ya, Jafar dan juga Felicia ini takluk dalam rubber game dengan skornya 21-23, 22-20, 10-21, agak jauh ya itu ya yang terakhir, di game terakhir ya teman Pro 2. Dan tidak hanya sekedar membalas kekalahan, ternyata kemenangan ini juga sangat berarti bagi mereka teman Pro 2, karena kemenangan ini bisa mengembalikan kepercayaan diri mereka setelah mereka tuh beberapa hasil pertandingannya tuh kurang maksimal sebelumnya, sampai kayak dinilai performanya tuh belum maksimal deh, kurang gitu, bahwa ini kayaknya masih belum puas deh gitu ya dengan hasilnya teman Pro 2. Nah, mengomentari soal performa mereka yang belum maksimal, Jafar dan juga Felisa ini mengatakan kalau misalnya mereka akan terus berupaya untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada teman Pro 2. Dan mereka pun menyadari kalau misalnya masih banyak yang perlu ditingkatkan untuk bisa bersaing dengan ganda campuran elit dunia. Nah, informasi tadi tentunya kamu bisa cek kembali teman Pro 2 di RRI.co.id.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Salah satu tradisi yang selalu hadir dalam setiap Piala Dunia adalah tradisi player escort. Dalam momen ini, anak-anak mendampingi para pemain saat memasuki lapangan sebelum pertandingan dimulai. Player escort mulai populer pada tahun 1990-an, yang kemudian menjadi tradisi resmi, terutama sejak kolaborasi FIFA dan UNICEF pada Piala Dunia 2022. FIFA menjadikannya sebagai simbol kampanye fair play yang menegaskan bahwa sepak bola harus bebas dari kekerasan dan kecurangan, serta menjadi olahraga yang aman dan ramah bagi semua kalangan. Kehadiran anak-anak di samping pemain juga merepresentasikan harapan dan masa depan sepak bola, sekaligus mengingatkan bahwa nilai sportivitas harus dijaga, baik di dalam maupun di luar pertandingan. Piala Dunia menegaskan bahwa sepak bola bukan hanya tentang persaingan, tetapi juga tentang nilai, keteladanan, dan kemanusiaan.
2: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.